Kabupaten Banjar, Senin 7 September 2026. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan kecamatan sekabupaten Banjar, termasuk Kasih Kesejahteraan Sosial Kecamatan Karangintan, Mahrur Ruyani. Rapat evaluasi digelar untuk meninjau pelaksanaan pemutakhiran data DTS EN di lapangan. Kegiatan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, dan juga desa. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Haji Aswadi yang membuka kegiatan mengatakan, DTS EN menjadi basis utama pemerintah dalam menyusun kebijakan sosial. Data tersebut juga digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan kepada masyarakat sehingga kualitasnya harus terus dijaga. Sementara itu, Kasih Kesejahteraan Sosial Kecamatan Karangintan, Mahrur Ruyani menilai rapat evaluasi tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak terkait pengelolaan DTS EN, karena menurutnya kegiatan ini juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi dalam proses pendataan di tingkat kecamatan dan juga desa. Demikian kabar perempat pukul 8 Baisukan Waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar. Setelah tadi kita jam 7 sampai jam 8 dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara, sekarang jam 8 sampai jam 9 lagu-lagu daerah Banjar, Kalimantan Selatan ya. Tadi ada Batimung dan juga Paris Berantainya dari Gea Indrawari. Nah, seperti itu. Untuk informasinya, kita akan membahas seputar Kalimantan Selatan ya. Dan nanti kita akan bahas setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi tetap bersama Anissa di Surambi Banua.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar, Dangsa Anak Perompat ya. Sekarang kita informasikan ini dari Banjarbaru nih. Sebanyak 281 mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam atau IAID Martapura resmi diwisuda dalam wisuda ke-24 program S1 di Ballroom Grand Kin Hotel Banjarbaru Senin 7 September 2026. Dan wisuda ini menjadi puncak perjalanan akademik sekaligus awal ya bagi para lulusan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah di tengah masyarakat. Wisuda tersebut dihadiri Rektor UIN Antasari Profesor Dr. Hajah Nida Mufidah MPD dan juga Bupati Banjar yang diwakili Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rahmat Dani. Kehadiran unsur perguruan tinggi dan juga pemerintah daerah menunjukkan bahwa dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Rektor IAID Martapura, Profesor Dr. H.A. Hafiz Ansari mengatakan bahwa wisudawan tertua pada tahun ini berusia 53 tahun dan ia berhasil menyelesaikan

ya, dan pendidikan Islam anak usia dini ya. Jadi memang kalau kita lihat dari gap tadi ya, luar biasa semangat belajar generasi muda dan juga generasi senior ya. Dan di sisi lain, IAID Martapura sedang mengupayakan peningkatan status menjadi Universitas Islam Darussalam Martapura. Tapi usulan tersebut masih dalam proses di Kementerian Agama dan pihak kampus berharap mendapat respon positif dalam waktu dekat.

0: agar tidak melanggar marka jalan.
1: Mat. Hah? Kita ditegur tuh.
0: Siapa, Pak?
1: Mundur dikit
0: siapa
1: toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
0: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
3: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan Sanak Perempat, setelah ini kita akan hadirkan dokumenter budaya Sejarah Lanting. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa.
1: Keberadaan rumah Lanting itu sendiri baru tercatat ada dalam catatan sejarahnya itu sekitar abad ke-17. Ada catatan-catatan dari dinasti Cina, diantaranya ada catatan dari dinasti Ming yang judulnya Dongxiangkao.
2: Rumah Lanting adalah bentuk lain rumah khas sebagian masyarakat Banjarmasin tempo dulu. Rumah Lanting adalah rumah apung pada umumnya sederhana, tidak seperti rumah adat Banjar lainnya yang memiliki bentuk dan unik. Kini hanya beberapa warga saja yang masih menggunakan rumah Lanting sebagai tempat tinggal. Ketua Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya Kalimantan, Mansyur, menceritakan sejarah keberadaan Lanting di Banjarmasin.
1: Oke, jadi di Banjarmasin, kalau kita runut kembali ke catatan penjelajah Cina itu, wilayah keberadaan rumah Lanting itu ada di sekitar Sungai Martapura. Nah, pada saat itu Sungai Martapura itu belum bernama Sungai Martapura. Ada beberapa versi nama, kalau pada masa eranya perdagangan, maraknya perdagangan antara dinasti Ming dengan Kesultanan Banjar, Sungai Martapura itu dinamakan dengan Sungai Cina. Jadi dinamakan Sungai Cina karena memang banyak sekali orang-orang Cina yang bermukim di situ. Dan kemudian setelah datangnya orang-orang Eropa, orang Belanda, penamaan itu juga berubah-ubah. Di antaranya adalah Decline Banjar River atau Sungai Banjar Kecil. Kemudian ada juga nama Sungai Banjar Besar, Horod Banjar River, itu Sungai Berito.
2: Banjarmasin dikenal sebagai kota seribu sungai. Dijuluki demikian karena banyaknya anak-anak sungai yang mengelilingi kota Banjarmasin. Kondisi lingkungan tersebut membuat orang Banjar menciptakan rumah khas, yaitu rumah Lanting, sebagai identitas kearifan lokal dan merupakan ciri masyarakat Banjar dalam kehidupan sehari-hari yang selalu berhubungan dengan air.
1: Nah, sebaran-sebaran dari rumah Lanting itu kebanyakan memang di Sungai Martapura, karena Sungai Martapura itu yang menghubungkan antara wilayah Banjarmasin ke daerah, ke arah ke hulu, kemudian juga menjadi basis dari pemukiman orang Banjar selain yang ada di Kuin. Jadi wilayah Kuin dan Tatas pada saat itulah yang marak terdapat rumah-rumah Lanting. Selain itu juga nantinya rumah Lanting juga banyak muncul daerah Mantuil, daerah Spantuil dulu namanya.
2: Rumah Lanting muncul dikarenakan adanya kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang perahu yang menetap di Sungai Martapura. Kebutuhan akan hunian yang dapat menunjang aktivitas mereka sehari-hari sebagai pedagang inilah kemudian mengawali terciptanya rumah Lanting yang terletak di tepian sungai kota Banjarmasin.
1: Nah, kemudian keberadaan rumah Lanting itu diperkirakan sudah ada sebelum tahun 1526, sebelum terbentuknya Kesultanan Banjar, seiring dengan terbukanya wilayah-wilayah Kuin yang dimasuki oleh pedagang-pedagang Melayu yang memunculkan banyaknya rumah-rumah yang berbanjar di pinggir sungai. Itulah rumah-rumah orang Melayu itulah yang disebut oleh orang Ngaju itu sebagai Olomasih. Dan dari situlah asal-muasalnya kemudian akan memunculkan 22 versi penamaan sampai kita kenal nama Banjarmasin yang ada sekarang.
2: Dikatakan Mansyur, dahulu sekitar tahun 70-an, keberadaan rumah Lanting mudah ditemui lalu-lalang tersebar di berbagai sudut perairan Banjarmasin, menjadikan kota ini hidup dalam suasana hingar-bingar. Tetapi sekarang, budaya Lanting sudah mulai ditinggalkan seiring dengan perubahan zaman. banyak faktor penyebab kondisi lanting semakin ditinggalkan. Salah satu di antaranya, karena adanya perubahan pola orientasi masyarakat dari sungai ke darat dan juga terbatasnya ketersediaan bahan bangunan.
1: Ada tiga faktor yang menyebabkan matinya rumah lanting. Yang pertama itu dari segi bahan, yaitu kayu gelondongan yang sampai sekarang sudah agak sulit didapat bahan bakunya sejak matinya perusahaan kayu dan sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah persoalan dana, karena cukup besar dana yang diperlukan untuk membuat satu rumah lanting. Dan terakhir juga ada persoalan budaya masyarakat dan juga geografis. Budaya masyarakat beralih ke darat, dan dari sudut pandang geografisnya juga memang rumah lanting tahan banjir, tapi setelah air sungai surut itu kadang-kadang rumah lanting itu miring posisinya gitu ya, tidak seperti rumah di darat, sehingga itu yang mempercepat membuat rumah lanting ini cepat rapuh.
2: Eksistensi lanting dalam masyarakat memiliki salah satu nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan yang dimiliki, meskipun berbagai macam problematika yang dihadapi mengenai lanting itu sendiri. Sebagai rumah tradisional khas masyarakat Banjar Pesisir, kita menaruh harapan jangan sampai kearifan lokal ini tergerus seluruhnya karena berorientasi ke darat.
1: Rumah lanting yang ada memang sudah sangat minim ya, apalagi pada beberapa waktu lalu banyak sekali kebijakan-kebijakan, terutama yang porsinya itu banyak arahnya pembangunan di daerah daratan, sehingga kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan baik itu transportasi maupun pemukiman di daerah air itu akhirnya terbengkalai. Tidak ada lagi payung hukum yang melindungi bangunan-bangunan yang ada di atas air, baik itu pemukiman maupun transportasi. Nah, daerah-daerah yang ada sampai saat ini hanya tinggal di beberapa tempat yang saya lihat, itu di daerah Queen, kemudian di daerah sekitar Pasar Lama, kemudian daerah Kampung Hijau, kemudian juga di wilayah-wilayah Mantuil juga masih ada beberapa, walaupun memang dalam perkembangannya rumah lanting ini mengalami beberapa metamorfosa. Nah, diantaranya adalah rumah lanting itu jadikan tempat tinggal, kemudian tempat usaha, ada juga yang gabungan rumah lanting itu jadikan tempat tinggal maupun tempat usaha.
2: Eksistensi lanting tidak bisa diingkari dalam masyarakat Banjar memiliki nilai penting sebagai pelestarian kebudayaan sungai. Walau menyimpan berbagai macam problematik, terlepas dari konsep kearifan lokal yang melekat kuat darinya, rumah lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Jika kondisi ini tidak disikapi secara bijaksana, mustahil rumah lanting dapat bertahan. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah penataan lingkungan yang sehat, tidak terkesan kumuh menjadi sangat penting, di samping pemanfaatan dan pengembangan sebagai objek wisata.
1: Jadi rumah lanting itu jangan dibiarkan juga rusak, bisa juga dibantu oleh pemerintah, khususnya misalnya dalam pembangunan rumah lanting, kemudian bagaimana rumah lanting itu dipoles sehingga bisa menjadi bagian dari destinasi wisata. Akan tetapi rumah lanting ini bisa dijadikan sebagai tinggalan budaya, paling tidak pada intinya bisa melindungi keberadaan rumah lanting, kemudian juga bisa melestarikan walaupun jumlahnya memang tidak banyak. Dan tentunya pemerintah juga perlu membuat aturan-aturan untuk pembuatan rumah lanting itu jangan dipersulit, dan banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan, paling tidak yang menuntut kerjasama semua pihak, antara masyarakat sebagai pemilik budaya, pemilik rumah lanting, kemudian juga didukung oleh pemerintah, sehingga rumah lanting ini tidak hanya menjadi benda hidup tanpa makna, tapi rumah lanting ini bisa menjadi monumen hidup. Walaupun pada nantinya banyak sekali kendala, tapi paling tidak marilah kita lestarikan rumah lanting.
2: Rumah Lanting adalah salah satu karya budaya dari Kalimantan Selatan yang sebenarnya merupakan aset budaya masyarakat dengan budaya airnya. Berkaitan dengan itu, maka Rumah Lanting telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2019 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kalian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: Habar Prompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Prompat bersama Ulun Anissa. Mengurangi dampak kemarau, TNI AU Landasan Udara Samsudin Nur mendistribusikan bantuan air bersih untuk masyarakat Banjarbaru yang wilayahnya sedang kesulitan air alias kekeringan. Komandan Landasan Udara Samsudin Nur, Kolonel PNB Hilman LP Ambarita, mengatakan bantuan tersebut adalah wujud kepedulian pemerintah dan Mabes TNI kepada masyarakat. Ia juga mengungkapkan TNI AU khususnya akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki. Hal ini untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya distribusi air bersih, pihaknya juga siap membantu dalam penyediaan pompa air di sejumlah lokasi yang dinilai kritis dan membutuhkan pasokan air saat kemarau. Serta dukungan akan terus dilakukan selama kondisi kemarau panjang masih berlangsung. Untuk diketahui saat ini dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru, sebanyak 27 titik wilayah mengalami kekeringan yang melanda pemukiman warga akibat dampak musim kemarau. Demikian Habar Prompat pukul 9 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah, dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Perempat dimanapun bubuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di Bayi Sukan hari ini, edisi hari Selasa 8 September 2026 ya. Kita kembali menemui bubuhan pian seberataan setelah tadi mendengarkan dokumenter dan juga lagu-lagu Banjar ya, di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Apa kabarnya bubuhan pian seberataan? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya, walaupun kabut asap di pagi hari ini cukup terasa. Dan Ulun ingatkan sekali lagi untuk selalu menggunakan masker kalau keluar rumah ya. Tapi kalau tidak berkepentingan keluar rumah, stay di dalam rumah aja, seperti itu ya. Dan di pagi hari ini kita kembali hadir program Pandiran Bayi Sukan ya, bersama Laung Kuning Banjar. Dan tentunya Anissa tidak sendirian aja di studio ya, sudah ada 3 orang narasumber yang nantinya kita akan membahas mengenai maraknya bangunan miring dan ambruk di Banjarmasin dan juga Kabupaten Banjar ya. Ada yang pertama, ada Profesor Dr. Insinyur Rusdiansyah, STMT, Insinyur Profesional Utama ASEAN Engineer, yang merupakan guru besar Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusdiansyah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Terlihat berseri-seri walaupun cuaca agak ini ya, Pak, kabut asapnya tadi.
2: Betul
1: ya.
2: Betul sekali, masih ada terasa.
1: Masih ada terasa ya. Dan tadi kalau subuh, Ulun kan dari subuh ya, Pak ya. Itu tuh terasa benar kalau subuh tadi tuh. Iya. Jadi mudah-mudahan nasanak perempat kita juga selalu melindungi dirinya dengan masker ya, Pak ya. Iya betul ya. Selain Pak Rusdiansyah, ada juga Bapak Pahriyadi SEMM, Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pahriyadi. Apa kabarnya?
3: Baik, baik, baik.
1: Mudah baik ya.
3: Sampaian juga lah.
1: Iya, boleh didekatkan mikrofonnya ya, Pak ya. Iya, supaya suaranya terdengar jelas nih di ruang dengar dangsana kita. Kemudian dari Laung Kuning Banjar ada Bang Sukmawirama AMD, Teknisi Engineering LKB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sukma.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih, sehat juga ya?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Jadi pagi hari ini kita nuansa kuning-kuning ya. Pak Fahri, Pak Rusdi juga pakai laung ya, laung kuning. Baik. Ini sebagai awalan, sebagai prolog ya. Mungkin dari Bang Sukma dulu nih, sebagai Laung Kuning Banjar boleh dibuka terlebih dahulu nih, singkat saja tidak apa-apa. Silakan ya, Bang.
4: Terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah hari ini Ulun didampingi dua orang hebat-hebat lah yang ada di Banjarmasin, bersama Pak Fahriyadi selaku Kepala Bidang Pengawasan Bangunan PUPR Kota Banjarmasin dan Profesor Dr. Sudianta STMT selaku Guru Besar Fakultas Teknik Unlam di Banjarmasin. Mungkin Ulun cukup bangga lah ada beliau-beliau mendampingi untuk Laung Kuning Banjar di PC Banjarmasin tentang maraknya bangunan miring dan ambruk di Kota Banjarmasin dan di Kabupaten Banjar, Bang.
1: Jadi tidak hanya di Banjarmasin tapi juga Kabupaten Banjar ya, Bang ya. Iya, terima kasih juga untuk Laung Kuning Banjar ya, sudah menghadirkan dua narasumber yang luar biasa untuk membagikan materinya kepada kita semua di pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, Ulun hendak mengundang dan sanak perempat juga nih, mungkin ada yang bertanya ataupun menanggapi seputar topik kita hari ini. Silakan di dua nomor telepon kita, di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di 0511-325-2602. Baik, yang pertama setelah tadi Bang Sukma ya, kita ke Pak Fahriyadi dulu ya, selaku Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas PUPR Kota Banjarmasin. Sebagai dari pihak PUPR yang melihat kondisi di Banjarmasin dan juga Kabupaten Banjar ini seperti apa di tahun ini, Pak?
5: Oke, terima kasih atas kesempatannya.
3: Saat ini memang ada beberapa dari bangunan-bangunan yang ada di Kota Banjarmasin yang ambruk ya. Ini ulun kada menyalahkan developer atau pengembang. Rata-rata memang rumah yang ambruk ini di perumahan. Ya kan? Kemudian seiring dengan waktu, tapi mungkin juga pengembang ini kada mungkin menjaga kualitas.
1: Kada mungkin asal-asalan dia,
3: Pak, ya. Kan? Mungkin karena mereka akan menjaga kelangsungan perusahaannya kan. Nah, seiring dengan waktu mungkin pembeli atau pengguna bangunan bertambahnya penghuni, beban. Jadi bertambah juga beban jadinya kan. Bisa jadi karena meningkatkah jadi lantai 2 dan seterusnya, sementara bangunan yang dibangun oleh developer itu hanya konstruksi satu lantai. Jadi kadang-kadang itulah jadi kelihatannya jadi yang pemicu runtuhnya bangunan itu.
1: Seperti itu ya. Tapi berarti memang yang rentan itu apakah memang di perumahan seperti itu, perumahan baru kah atau seperti apa?
3: Rata-rata di perumahan sih, sekitar 80%-an di perumahan, tapi ada juga di rumah-rumah kampung kan. Cuman kalau melihat dari tren itu, karena di perumahan itu biasanya nambah nih, rata-rata nambah lantai apa segalanya dari analisa yang kami lihat itu nah. Jadi nambah lantai, otomatis ada yang patah mungkin struktur di bawahnya apa segalanya, jadi runtuh jadinya.
1: Oke. Kemudian kita ke Pak Rusdiansyah nih, ahlinya sipil ya Pak ya. Berarti kalau misalnya ini kan ulun pendatang ya, jadi pas baru pertama kali kesini misalnya ke Banjarmasin gitu ya, loh ini rumahnya panggung semua gitu ya, kayu gitu kan, kalaupun ada yang beton bawahnya pasti kayu juga ya Pak ya, rata-rata gitu ya. Berarti kalau misalnya struktur dari jenis tanah di Banjarmasin dan juga Kabupaten Banjar ini seperti apa Pak Rusdi?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama tentu kita melihat fenomena yang ada ini adalah fenomena yang cukup mengkhawatirkan ya. Dan sebetulnya terjadinya yang terbanyak itu di Kabupaten Banjar dan Banjarmasin. Walaupun kabupaten lainnya juga ada, tapi tidak sebanyak di tempat Banjarmasin maupun Kabupaten Banjar. Ini karena dominasi tanah lunak. Jadi kalau saya infokan, daerah yang ada sebaran tanah lunak atau tanah sakar lunak ini mulai dari Kabupaten Batola ya, kemudian Banjarmasin, kemudian sampai ke Gambut, kemudian berjalan ke kilometer 17 itu ada perubahan sifat tanah sudah dari tanah gambut ke tanah lempung medium atau agak keras. Dari Liang Anggang ke Landasan Ulin, Banjarbaru, Martapura itu sudah tanah keras ya. Walaupun sebagian di daerah pedalaman Martapura juga ada tanah lunak. Nanti di Tapin itu daerah Margasari tanah lunak tembus Batola. Tapi kalau di Tapin sendiri tanah keras ya. Kemudian di Kandangan sebagian ada tanah lunak tapi lebih banyak adalah tanah keras. Kemudian kalau merangkak ke lagi di atas Kandangan ada Barabai ya. Nah itu ada hampir banyak tanah lunaknya, walaupun tanah keras juga ada. Kemudian di Balangan, Tanjung itu tanah keras. Kota Baru, kemudian Batu Licin, ada tanah lunak sebagian tapi lebih banyak tanah keras. Sehingga karena tadi Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ini terbanyak tanah lunaknya, maka banyak juga fenomena bangunan yang ambruk ya. Pertama kita ketahui dulu bahwa saat ini sudah ada peraturan atau undang-undang yang terkait dengan bangunan gedung. Nah itu mulainya kalau tidak salah di atas tahun 2020 ya. Memang undang-undangnya itu tahun 2021 ya. 2001 kemudian ada peraturan pemerintah di tahun 2021 mewajibkan bahwa bangunan itu harus memenuhi kriteria teknis, terutama keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Nah karena bangunannya ambruk ini adalah bangunan-bangunan lama yang belum, bisa jadi belum mengikuti peraturan TABG dulu ya namanya, kemudian sekarang PBG, sehingga mulai terasa dah 5-10 tahun kemudian. Jadi bangunan ambruk ini sebetulnya bangunan-bangunan yang tergolong lama. Kalaupun ada bangunan baru, bisa jadi banyak faktor itu. banyak faktor. Mungkin si perencana sudah sesuai perencanaan si pelaksana mungkin, atau si pelaksana dan si perencana sudah sesuai si pengguna. Pengguna bisa jadi terjadinya peningkatan beban, menambah perabot atau juga menambah lantai. Contoh kemarin di Kabupaten Banjar ada komplek perumahan. Kenapa cuma dua rumah itu aja yang roboh? Yang lainnya tidak roboh
1: aman,
2: ya.
1: Gitu ya. Nah,
2: aman-aman saja. Banyak faktor penyebabnya. Salah satunya mungkin di antara dua rumah tersebut di belakang ada aliran sungai. Di lainnya tidak ada salah satunya. Nah, itu juga penyebabnya. Sehingga kalau terkait dengan tanah lunak, Banjarmasin memang depositnya besar ya. Banyak ya depositnya, apalagi Batola itu 100% hampir semuanya tanah lunak. Cuman yang muncul di permukaan sering tersebar di media sosial itu Kabupaten Banjar dan Banjarmasin.
3: Ya.
2: Karena lebih mudah padat penduduknya dan lebih mudah diakses ya, diinfokan oleh semua netizen ya. Nah, sementara yang lainnya terlupakan. Saya juga pernah melihat di Kota Baru pernah bangunan dua lantai ambruk. Pada saat itu saya mendapat telepon dari kabitnya. Saat ini sudah mulai ambruk, bunyi keletok-keletok, itu tanda-tanda ambruk gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan di Banjarmasin saja, tapi Banjarmasin dan kawan Banjar memang terpusat di sini ya, padat penduduknya.
1: Padat penduduk.
2: Kemudian daerah maju dan informasi itu cepat sekali beredar.
1: Cepat sekali, ya. Betul, iya Pak.
2: Bahkan di Barabai juga pernah ada bangunan ambruk. Kemarin terakhir bulan Agustus ya, itu puskesmas pembantu di Kandangan itu ambruk, tanah lunak juga di Kandangan.
1: Nah,
2: jadi sebetulnya ini yang kebetulan banyaknya itu memang di Banjarmasin kan Banjar. Kalau kami lihat Banjarmasin ini sejak tahun 2015 sejak terjadinya miring bangunan di Banua Anyar ya.
1: Iya.
2: Kemudian paling banyak di tahun 2021-2022 sampai saat ini. Bahkan barusan seminggu yang lalu.
1: Oh iya.
2: Rumah pemilik Purnawirawan polisi kalau tidak salah ya. Di daerah saya lupa, Banua Banjar Indah kalau tidak salah. Atau Beruntung ya, saya lupa. Itu miring amblas 1 meter.
1: Waduh.
2: Satu minggu yang lalu.
1: Ya Allah.
2: Satu minggu yang lalu ya. Jadi baru satu minggu yang lalu. Kemudian dua minggu yang sebelumnya itu di Kabupaten Banjar. Kemudian tiga minggu sebelumnya ada di Banjarmasin. Jadi kalau saya sempat pernah memberikan informasi bahwa ini menjadi bom waktu, tentu menjadi perhatian kita bersama ya, terutama pemerintah kota, kabupaten untuk memperkuat regulasinya. Mungkin sementara itu dulu.
1: Oke, tapi berarti kalau misalnya tanah lunak ini memang karakteristiknya seperti apa sih Pak? Apakah memang cocok untuk bangunan atau seperti apa?
2: Secara teknis, kami orang teknis, tanah itu tidak menjadi masalah apapun kondisi tanahnya. Yang menjadi masalah itu adalah pada saat kita bertemu tanah lunak membutuhkan struktur bawah atau pondasi yang menjadi lebih mahal. Nah, kebetulan biasanya itu menjadi pertimbangan utama. Baik pemilik bangunan karena menghemat, lalu dihematlah pondasi misalnya. Nah, sementara ternyata pemilik yang punya ide menghemat tadi misalnya sudah berganti kepemilikan. Pengganti yang baru ini tidak mengerti bahwa pondasinya ternyata hemat di tingkatnya 2 misalnya.
1: Itu ya.
2: Nah, itu. Jadi ada perubahan fungsi ya. Jadi kalau masalah tanah lunak tidak menjadi masalah bagi orang
1: teknik. Kasihan tanah disalahkan ya Pak ya. Gak punya KTP soalnya.
2: Sebetulnya bukan sana yang disalahkan.
1: Iya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau untuk membangun rumah jangan nanggung-nanggung ya Pak ya.
2: Iya betul.
1: Pondasinya
2: sekali.
1: Pondasinya seperti itu betul. Ya. Kebetulan kosan Ulun kan di seberang aja nih Pak. Dia memang lantainya itu gak rata Pak. Tapi keramik. Tapi beton gitu. Itu ya. Saya agak takut itu.
2: Jadi indikasi bangunan itu tidak stabil antara lain biasanya keramik atau lantai itu miring ya. Keramiknya lepas, dinding ada yang retak-retak. Ciri-ciri retak yang signifikan tuh bila retaknya tembus. Dari depan ada retak, dari belakang ke dalam juga retak. Nah, ini retak tembus ini berarti ada struktur pondasi yang tidak memenuhi persyaratan.
1: Mm-mm.
2: Nah, pondasi yang memenuhi syarat itu kan pertama kemampuannya memikul beban itu mampu.
1: Mm-mm.
2: Yang kedua dalam jangka panjang tidak mengalami penurunan yang besar.
1: Mm-mm.
2: Serta beda penurunan yang besar pula. Nah, tadi yang disebutkan oleh Mbak Anissa tadi terkait dengan agak miring lantainya, nah itu ada indikasi ya. Namun kita kembali lagi, kalau misalnya itu miring, sebetulnya harus ada orang teknis yang menilai.
1: Iya ya.
2: Karena miring itu ya, berisiko. Contoh pada tahun 2012 itu Alfamart itu miring. 2022 10 tahun kurang 1 bulan ambruk.
1: Oh, Alfamart yang digambut ya.
2: Digambut.

0: patah malah.
1: Ada yang patah.
2: Aduh.
1: Kalau kebetulan kali Banjarmasin ini selalu mengandalkan kalau bangunan lama ya, menggunakan pondasi kaca puri galam pakai sunduk ulin. Sunduk ulin itu setelah kami teliti mampunya hanya sebesar 700 kg. Mampu memikul. Sementara bangunan ruko itu lebih dari 1000.
2: Iya, lebih dari 1 ton
1: ya. Lebih dari 1 ton. Nah, misalnya gitu ya. Itu misal. Jadi tidak layak lagi pondasi. Jadi saya kira, mohon maaf nih pada ahli budaya, kami bukan menentang kearifan lokal, tapi demi keselamatan ya, menjadi pertimbangan kita untuk mengganti pondasi yang tadinya pondasi curucuk galam itu tidak layak secara teknis, digantilah dengan pondasi beton bertulang pabrikasi. Nah, berarti itu yang sering dihindari pemilik karena kemahalan katanya.
2: Iya. Iya, berarti yang bagus yang tadi pondasi beton itu ya, Pak ya?
1: Betul, ya.
2: Oke. Kemudian kita ke Pak Fahri lagi nih. Selaku dari pihak pemerintah ya, apakah memang memiliki mekanisme pemeriksaan berkala nih untuk bangunan-bangunan lama, terutama yang di kawasan Banjarmasin dan juga Kabupaten Banjar, yang mana tadi kan memang banyak seluruh tanah itu tanah lunak ya di sini ya?
3: Iya, memang kami memang ada pengawasan yang berkala sih sebenarnya. Terkait dengan peran kami juga, kami ada pengawasan dari bangunan-bangunan yang ada di Banjarmasin, kemudian bangunan yang tidak berizin dan bangunan yang miring itu sudah kami surati kalau ada ditemukan, atau apalagi ada laporan dari masyarakat, tinggal pemiliknya aja lagi menindaklanjuti dari pemberitahuan kami. Mekanisme kami itu bisa lewat, kalau bangunan yang sudah miring itu ada mekanisme sertifikat layak fungsi namanya SLF. Itu bisa dilihat, diketahui dengan meng-hire satu konsultan untuk menilai bangunan itu kerusakannya sampai di mana. Dan mungkin nanti ada juga arahan dari konsultannya untuk treatmentnya apa yang dilakukan dengan terkait dengan miring atau rusaknya bangunan itu.
2: Okay. Kemudian tadi kan diberikan surat cinta ya Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau misalnya tidak dilanjuti, gimana tuh Pak tindakannya Pak?
3: Itu kami sampai 3 kali. Oh, 3 kali. Kalau tidak diindahkan juga, kami perintahkan, kami minta tolong ke Pol PP untuk menertibkan atau disegel, jangan ditempati lah kalau membahayakan gitu.
2: Berarti selama ini apakah memang banyak yang disurati Pak?
3: Ada beberapa. Ada cuman beberapa. Kadang-kadang keduluan rubuhnya kan kadang-kadang
2: itu ya.
3: Tapi kalau nya ada yang ditemukan sebelumnya, insyaallah aman aja.
2: Jadi tolonglah ya untuk para warga, kalau misalnya memang bangunannya sudah terindikasi miring kah ya, atau kira-kira ada retak gitu, jangan ditunda-tunda ya Pak ya.
3: Seperti yang disampaikan Pak Prof.
2: Kan. Berarti kalau misalnya bangunan kita nih miring nih atau retak nih, kita kemana Pak supaya untuk memperbaiki itu?
3: Bisa ke kami dulu, ke kami dulu, baru diperhitungkan apa-apa yang rusak nanti. Treatmentnya apa sesuai dengan arahan yang ahlinya tadi.
2: Gitu ya Pak ya. Dan sertifikat layak fungsi ini berarti menyatakan kalau bangunan ini tuh benar-benar kokoh gitu kah?
3: Iya. Menyatakan bangunan itu aman, kokoh dan nyaman lah.
2: Baik, untuk dasanak perompat yang mau bertanya silakan kita buka di 2 nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-095-39, kemudian di telepon reguler juga 0511-325-2602, atau bisa langsung di live chat YouTube kita di channel Perompat RRI Banjarmasin. Ini sepertinya banyak yang di YouTube ya, kita bacakan dulu ya bapak-bapak ya. Ini dari Muhdar 77S8I. Apa dari pemerintah ada program yang mana bila maulah perumahan hanyar tuh ada survei lawan arahan bagaimana mekanismenya? Kemudian apalagi melihat rumah subsidi yang minim anggaran seperti itu. Itu dulu Pak.
3: Silakan aja datang ke kantor kami, ke PUPR atau ke Mitra Plaza kalau mau membangun bangunan baru. Itu diarahkan nanti apa yang disiapkan. Kalaunya
2: karena memang butuh mendalam ya Pak.
3: Iya, karena supaya bangunan itu aman.
2: Pasti dilayani ya.
3: Insya Allah dilayani. Ada dua

0: tempat kami dari dari ini, tapi lewat aplikasi itu, aplikasi
1: SIMBG. Aplikasi apa?
0: Ya.
1: Aplikasi apa, Pak?
0: SIMBG namanya.
1: SIMBG. Oke, mungkin bisa melalui aplikasi itu dulu ya.
0: Ya, atau langsung ke kantor, ke
1: langsung
0: kantor
1: aja
0: kami
1: gitu,
0: dibimbing
1: ya?
0: Kok, dibimbing.
1: Oke, dibimbing ya oleh Dinas PUPR ya.
0: Iya.
1: Kemudian dari Surahwardi, kayak apa, Pak, menurut Pian yang meninggikan rumah kayak didongkrak untuk menghemat biaya? Biasanya tukang Jawa hebat-hebat jar. Apakah memang tukang itu ada stigmanya per daerah ya?
0: Sebenarnya kalaunya manual itu kan modelnya, jadinya tidak disarankan sih sebenarnya. Sebelumnya mungkin harus diteliti dulu oleh tim ahlinya.
1: Mm-mm.
0: Kalau diangkat habis itu ada tambahan apa gitu, nah kan.
1: Mm-mm.
0: Kan mereka yang ahli yang tahu nih.
1: Mm-mm.
0: Kalau cuma sekedar mengangkat tanpa menambah apa di bawahnya, bisa jadi nanti jadi masalah ke belakang harinya.
1: Oke, ini kita tahan dulu untuk pertanyaan berikutnya yang masuk ya. Kita akan jeda terlebih dahulu ya untuk mendengarkan lagu dan iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, dan Sanak Perompat tetap di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
4: Banjar. Terima kasih dan senang Perompat masih bersama di program Pandiran Bayi Sukan bersama Laung Kuning yang masih menghadirkan narasumber kita ada Pak Rusdian Syah, kemudian Pak Fahriadi dan juga Bang Sukma Wirama. Silakan yang mau bergabung melalui telepon ya di dua nomor telepon kita di WhatsApp nomornya 0895-3405-09539. Kemudian di telepon reguler 0511-325-2602. Atau bisa juga bergabung di YouTube ya. Tadi ada banyak pertanyaan ya di YouTube kita, di live chat YouTube. Bohan Pian juga bisa ikutan komen langsung di channel RRI Perompat Banjarmasin ya. Tadi ada pertanyaan lagi nih bapak-bapak ya, dari penanya yang sama tadi dari Surahwardi, apa peran dinas sosial untuk rumah miring atau rumah yang mengkhawatirkan seperti itu kalau pemiliknya itu nggak punya duit Pak?
5: Kalau tidak punya duit, wah bingung juga nih.
4: Bingung juga ya kan?
5: Ya, karena memang untuk amannya jangan ditempati dulu lah kalau miring kan, sebelum ada yang harus diperbaiki.
4: Iya. Apakah ada bantuan dari pemerintah gitu Pak?
5: Kalau dari kami kelihatannya enggak ada. Mungkin dari dinas sosial mungkin ya.
4: Beda ranah ya.
5: Iya, beda ranah. Kami dari perizinan aja,
4: perizinan ya. Yeah. Oke, baik. Nah, ini juga ada yang bertanya lagi nih dari Anita Ayumi 12. Mungkin ini lebih cocok ke Pak Rusdiansyah nih. Kalau mau melakukan renovasi atau nambah lantai misalnya, bagaimana yang aman, Pak?
6: Baik, terima kasih Mbak Anita ya atas pertanyaannya. Dan ini sebetulnya sudah sering dilaksanakan oleh warga yang mungkin belum tahu secara teknis ya. Jadi saya jawab secara teknis bahwa sebelum menambah lantai, tentu yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kaki-kaki bangunannya, dalam ini pondasinya ya. Sebagaimana contoh tadi saya sebutkan, umumnya bangunan-bangunan lama itu pakai kaca puri galam, pakai sunduk ulin ya. Nah, sunduk ulin ini ada keterbatasan, walaupun dia 5-10. Biasanya hanya mampu bangunan untuk satu lantai rumah permanen ya. Tapi kalau sudah ditambah dua lantai, maka sunduk ulinnya patah ya. Dan ini pernah kejadian beberapa waktu yang lalu ya, banyak sekali yang infonya sunduk patah, dan ada pengakuan pemiliknya, kami pakai sunduk. Walaupun kita tidak melihat di dalamnya ya, tapi secara teknis kita sudah dapat menduga. Jadi bagaimana cara meningkatkan lantai 2 pada saat kondisi pondasinya seadanya, tentu berdasarkan hasil hitungan teknis dulu. Nanti fungsi ruang di lantai 2-nya apa dulu? Apakah cuma tempat tinggal tidur? Karena pernah kejadian nih di Kota Baru ya, rumah 2 lantai pribadi. Tapi ternyata di lantai 2 ada alih fungsi, yaitu untuk menempatkan peralatan kedokteran. Berat-berat alatnya ya. Nah itu miring dan bunyi keletek-keletek gitu ya, mau ambruk kemarin itu ya. Itu kejadiannya beberapa tahun yang lalu. Jadi bagaimana caranya? Tentu kita menghitung dulu, menghitung pembebanan setelah diketahui fungsi bangunan lantai 2-nya apa. Apakah untuk salon misalnya, apakah untuk tempat tidur saja dan sebagainya. Ada perbedaan pembebanan menurut SNI ya. Nanti dari beban tersebut baru ada solusi nanti. Berarti nanti menambah tiang di bagian mana? Tiang itu nanti diteruskan ke pondasi di bawahnya. Jadi seperti disuntik lah gitu ya. Nah, jadi nanti tiangnya ikut memikul balok lantai, kemudian balok lantai 2 dan seterusnya. Tentu berapa jumlah tiang, berapa dimensi pondasi, memperhatikan pembebanan tadi. Nah, jadi pembebanannya berapa? Sebagai contoh rumah tipe 45 itu satu tiang itu bobotnya sekitar 500 kg. 500 kg. Kalau di lantai 2 kan, sementara rumah tersebut tadi pakai sunduk. Kemampuan sunduk tadi saya sebutkan 700 kilo. Nah, sekarang satu lantai 500 kilo. Kita anggaplah dua lantai jadi 1000 kilo atau 1 ton. Tidak mampu sunduk.
4: Lebih.
6: Berarti nanti harus menambah di mana pondasinya. Berarti akan melubangi lantai nanti kalau memang, tapi tidak indah jadinya. Ada tiang di tengah dan sebagainya. Nanti bermainnya di bagian material, apakah nanti harus menggunakan material ringan semua. Tentu itu dari segi teknis jawabannya ya. Jadi jangan menjawab sendiri, bertanyalah kepada para ahlinya. Konsultan banyak yang bisa membantu ya.
4: Rumit ya Pak ya.
6: Nanti bertanya ke Pak Fahri, Pak Fahri akan mengantarkan ke namanya TPA. TPA dengan senang hati membantu. Nanti TPA itu tim profesi ahli.
4: Tim profesi ahli
6: dulu namanya TABG, tim ahli bangunan gedung. Nanti TPA ini sudah mendapatkan penugasan dari wali kota. Dengan adanya surat permohonan tadi, nanti kita bantu. Kita bantu untuk menelaahkan, membantu. Tentu tapinya pemilik juga sudah memiliki tenaga insinyurnya juga. Kita membantu mengarahkan gitu ya. Begitu ceritanya.
4: Seperti itu ya Mbak Anita Ayumi. Ya pokoknya serahkan pada yang ahli ya kan. Iya. Kemudian kalau misalnya kegagalan bangunan ini kan tentu banyak menimbulkan kerugian ya Pak Rusdi ya. Itu apa saja Pak kerugian selain finansial seperti itu?
6: Sebagaimana kasus yang sebulan yang lalu ya. Itu malah jiwa manusia yang hilang ya.
4: Oh ada korban jiwa.
6: Ada korban jiwa yang meninggal kemarin ya di Kabupaten Banjar ya. Karena dia menyelamatkan adiknya dan dia tertimpa bangunan. Dan Alfamart kemarin ada kurang lebih 3-5 orang meninggal.
4: Innalillahi.
6: Jadi kondisinya tentu selain kerugian material bangunan juga manusia. Beberapa tahun yang lalu di Jalan Adiaksa itu kos-kosan kurang lebih 8 apa 16 pintu.
4: Wah,
6: ambruk
4: banyak banget.
6: Dini hari jam 2.
4: Waduh, itu pas lagi orang tidur itu.
6: Kalau mahasiswa jarang tidur.
4: Oh iya.
6: Jadi dia sempat melarikan diri. Nah, itu bahaya. Kemudian beberapa bulan yang lalu di Malkon Temon jam 2 dini hari bangunan ambruk ke bawah. Tapi orangnya sudah keluar. Jadi langsung amblas.
4: Mungkin sudah terasa gitu ya.
6: Nah jadi sebagaimana menyambung apa yang dijawab Pak Fahri tadi terkait dengan bagaimana bangunan yang sudah miring, itu sebetulnya sudah diatur di peraturan pemerintah nomor 16 ya tahun 2021 pasal 12 menyatakan bila bangunan tersebut berisiko maka bisa jadi yang pertama mendapat teguran tertulis. Teguran tertulis tadi Pak Fahri sudah menjelaskan ada 3 kali ya. Kemudian tidak menggunakan bangunan tersebut, segera keluar, tidak dimanfaatkan. Terakhir Satpol PP bisa bertindak untuk membongkar bangunan. Karena demi keselamatan.
4: Ya,
6: demi keselamatan. Sebetulnya bangunan ini mungkin dapat dinyatakan bahwa ini kan bangunan saya. Bangunan yang berisiko terhadap tetangga juga banyak.
4: Banyak ya. Seperti apa Pak?
6: Seperti contohnya kalau kita berjalan dari sini ke Banjarbaru, sebelah kanan sebelum Komplek Ciputra, di sebelah kanan tuh ada dua ruko saling berbaring ya. Nah Sementara bangunan tersebut miring, dan apabila bangunan di sebelah tetangga ini yang tidak mampu memikul, maka dia ikut miring dan akhirnya bisa jadi ambruk kemudian hari. Itu yang dikhawatirkan.
4: Bahaya juga ya,
6: bahaya,
4: Pak.
6: Bahaya ya.
4: Iya, iya.
6: Nah, kalau di Banjarmasin pernah, Pak, ada bangunan ambruk menimpa bangunan tetangga.
4: Waduh.
6: Ada, saya lupa tahun berapa itu ada. Nah, itu kasihan tetangga yang baik-baik saja tiba-tiba menimpa sialnya.
4: Yeah. Kalau kayak gitu tetangganya bisa nuntut, bisa minta ganti rugi.
6: Sebetulnya iya.
4: Harusnya
6: tapi,
4: ya, Pak ya.
6: Tapi itu secara kekeluargaan aja lah.
4: Oh, iya, iya.
6: Karena dia juga tidak bisa menghindari keadaan bencana seperti itu ya.
4: Iya. Oke, seperti itu. Aduh, ini kompleks sekali ya, Pak ya.
6: Kompleks ya.
4: Iya, kompleks banget. Kemudian kalau kita ke Bang Sukma ya. Ini sejauh ini kalau dari Laung Kuning Banjar kan komunitas yang dekat dengan masyarakat ya, Bang ya. Itu selama ini apakah pernah menampung keluhan masyarakat terkait bangunan miring kah, atau waduh bangunan ulun nih hendak roboh kayak apa gerang gitu?
7: Kalau sejauh,
4: boleh didekatkan Bang?
7: Ya, kalau ya. Sejauh ini sih Mbak Anissa, ada sih keluhan kawan-kawan ya kan,
4: ada ya?
7: Terkait masalah rumah
4: bangunan.
7: Tapi di sisi lain kembali lagi nih ke pada apa mitigasi kawan-kawan yang dinas-dinas lah yang terkait menyampaikan atau proses keluhan kawan-kawan itu kan sudah tertampung karena ada dinas terkait yang bisa mengarahkan bahwa area rumah mereka tuh miring. Tapi di sisi lain, Mbak, kalau untuk di Banjarmasin ini karakter tanahnya tuh emang yang disebut Pak Rusdiansa itu ada dua. Ada dua, kita kan ada rawa sama lahan gambut ya, Pak ya. Nah, dari sisi yang ulun lihat di Banjarmasin ini rawanya itu untuk ketemu di tanah keras itu sekitar 12 sampai 14 meter.
4: Oh. Iya.
7: Ya. Itu kan kemarin itu kita pernah ada pengeboran ya. Kalau dari sisi karakter tanah ini kan pembuahan geologinya, Mbak. Jadi kalau di sisi lain, kalau untuk di area Kabupaten Banjar ke atas ya sampai ke Mataraman itu masih tanah keras di sana. Soalnya kan ada soil, subsoil, nah clay itu juga ada terbagi tiga juga, Mbak. Jadi yang untuk yang disebut profesor tadi emang benar, Mbak, karakter tersik tanahnya itu berbeda-beda dari warna, kekerasan sampai butiran. Mungkin untuk di Banjarmasin ini untuk ketemu tanah keras itu ya mungkin di kedalaman 12 sampai 14 meter, Pop ya.
4: Dalam ya.
7: Iya, tanah rawa ya. Mungkin itu sih, Mbak. Kalau keluhan kawan-kawan untuk hari ini ya kelihatannya banyak terbantu lah oleh karena ada Bapak apa Pak Pariadi dan Profesor. Jadi kalau misalnya ada keluhan kayak gini kan kawan-kawan udah tahu nih seluk-beluknya kemana. Nah, ini sedikit banyaknya membantu kawan-kawan yang bukan untuk di Laung Kuning ya, untuk masyarakat Banjarmasin ataupun di Kabupaten Banjar, Pak. Mungkin itu Mbak Anissa.
4: Jadi seperti itu ya. Ada tetap ya untuk Laung Kuning Banjar yang ibaratnya mengeluhkan ke Laung Kuning Banjar gitu kan, karena kan sebagai komunitas yang dekat dengan warga ya, seperti itu. Nah, kalau mungkin dari PUPR ya, kalau misal bangunan warga itu sudah terlanjur ambruk ya, Pak Fahri ya, itu yang tanggung jawab siapa, Pak? Pemilik rumahnya?
5: Pemilik rumah. Bisa juga anunya perencananya kan, karena kurang perencanaan atau tadi pelaksana dari bangunan. Yang pasti sih ya pemilik rumah yang.
4: Kalau seperti bangunan puskesmas seperti itu?
5: Itu pemerintah.
4: Pemerintah ya, yang bertanggung jawab ya. Oke, baik ya. Dan ini supaya masyarakat nih selain dengan siaran ini ya Pak Fahri ya, apakah ada sosialisasi kepada masyarakat?
5: Ada, kami minta tolong ke kecamatan untuk mengadakan sosialisasi terkait dengan izin mendirikan bangunan ini ya. Kemarin di Banjar Tengah, Banjar Timur juga mungkin karena keterbatasan dan efisiensi anggaran jadi kurang begitu gencar lah, tapi kami tetap di mana di kantor kami di lewat via WhatsApp atau apa segalanya kami tetap mensosialisasikan. Sedikit ulun menjelaskan bisa terkait dengan izin mendirikan bangunan. Kalau dulu namanya izin mendirikan bangunan ya, sekarang persetujuan bangunan gedung itu dilaksanakan dengan aplikasi SIMBG namanya. Ada beberapa syarat yang mesti harus disiapkan. Yang pertama syarat administrasi. Syarat administrasi itu yang krusial banget. Ada sertifikat. Tidak ada, kalau tidak ada sertifikat nggak bisa. Kalau dulu apa namanya ya, segel apa segalanya itu tidak berlaku. Harus sertifikat. Nah, kedua KTP, KTP pemilik. Jangan sampai tanahnya A yang pasul KTP-nya B ya, beda iya, kan. Kalau nya B bisa jadi ada surat dari pemilik tanah untuk menguasakan dia
4: surat kuasa ya.
5: Bisa. Kemudian yang ketiga yang krusial kesesuaian ruang kegiatan. Itu di yang menggodoknya bidang tata ruang. Satu kantor juga cuman lain bidang. Mereka yang menentukan bahwa kesesuaian ruang bangunan itu di mana itu diizinkan. Contoh kayak daerah perumahan itu tidak boleh dibangun pabrik atau apa kan, tidak boleh kan.
4: Iya.
5: Atau sebaliknya daerah pabrik dibangun perumahan itu pasti tidak diizinkan. Nah itu kesesuaian ruangannya maksudnya. Jadi di situ juga kelihatan sepadan. Sepadan bangunan. Kalau di pinggir sungai itu tadi Terry menghindari rubuh. Itu kalau di pinggir sungai itu kalau tidak ada siring itu 10 meter harus mundur dari sungai. Kalau ada siring, ada beton itu bisa 3 meter. Dan beda-beda kalau di jalan perumahan itu 2 meter. Biasanya kalau di jalan nasional itu sampai 15 meter. Nah, okay. Contohnya kayak nih ya, Megacuan itu dibongkar tuh 5 meter. Karena mereka cuma bangun 10 sedangkan aturannya 15.
4: Iya.
5: Bongkar kemarin tuh. Nah itu syarat administrasi tadi ya. Syarat teknisnya yaitu tadi perencanaan. Nah, jadi pemohon ini harus memakai konsultan.
4: Iya.
5: Nah, itu kan ya jadi biaya kan ya, jadinya
4: jadi
5: kan.
4: Biaya, betul.
5: Nah, kami ada program ya kalau tipe 36 kemudian nyambung juga dengan program pemerintah yang MBR itu gratis tipe 36 itu. Jadi retribusinya gratis jadinya tipe 36. Dan konsultannya pun kami yang tapi 36 ya.
4: Iya.
5: Kami yang merencanakan.
4: Oke, okay, baik.
5: Kalau ya di atas itu dianggap mampu lah ya kan, dianggap mampu. Nah, perencanaan itu diteliti oleh tim Yujar Pak Propusdi tadi, diteliti oleh tim profesi ahli
6: TPA.
5: TPA. Dari perencanaan yang konsultan itu kalau bangunannya berapa kali berapa itu struktur bawahnya, arsitekturnya, MEP-nya apalah, listrik, air apa segalanya itu diteliti oleh mereka, oleh tim ahli kami. Supaya bangunan itu aman, nyaman dan andal kan. Dan semua itu dimasukkan dalam aplikasi SIMBG.
4: Lengkap pokoknya ya, di situ
5: jadi
4: ya.
5: Jadi terekam. Kalau dulu MB nggak terekam, sekarang terekam jadinya.
4: Oke, baik Pak Fahri. Iya. Kemudian untuk penutup ya, karena kita tinggal 5 menit lagi. Ya. Kita ke Pak Rusdi dulu untuk penutup di pagi hari ini, silakan.
6: Baik, mungkin saya berpesan kepada masyarakat luas yang ingin membangun bangunan rumah atau bangunan usaha dan sebagainya. Menjadi perhatian bagi kita semua apabila bangunan tersebut berada di tanah lunak, maka fokusnya yang paling utama adalah terkait dengan struktur bawah atau pondasinya. Jangan berasumsi pondasi itu seperti pengalaman tukang, jangan ya. Karena pernah terjadi di berbagai lokasi akibat pengalaman tukang, bukan menjelekkan tukang ya, tapi kita tentu mengutamakan keselamatan pengguna. Jadi kembalilah kepada hal yang teknis. Ini penting ya untuk sebuah bangunan. Saya kira itu sementara.
4: Baik, terima kasih Pak Rusdi. Kemudian kita ke Pak Fahri ya, mungkin singkat saja Pak penutupnya, silakan.
5: Untuk warga yang ingin membangun rumah, silakan datang ke kantor kami, nanti kami bimbing untuk perizinannya. Mungkin itu.
4: Baik, terima kasih Pak Fahri ya. Dan dari pihak Laung Kuning, silakan Bang Sukma untuk menutup juga nih.
7: Mungkin sedikit aja nih Pak. mitigasinya sudah jelas semuanya dari bapak-bapak yang di samping ulun ini. Mm-hmm. Jadi kawan-kawan yang hendak mengolah rumah, hendak konsultasi, silahkanlah. Sudah ada jalannya, sudah dipadahi hubungan bapak-bapak ini. Mungkin ada satu lagi nih, ulun sekalian nih.
4: Boleh.
7: Pas jalur nih, bawa undangan nih, Laung Kuning, Pak, mengadakan acara Maulid Nabi kena di Siring. Siri. Di samping rumah Ano.
4: Tanggal?
7: Tanggal 10 September.
4: 10 September hari Kamis ya.
7: Nggih. Jadi itulah undangan dulu
5: Bu. Malam.
7: Nggih, malam.
4: Malam. Habis ya.
5: Bisa ya?
7: Nggih.
4: Oke. Jadi untuk dan sanak perempat kita yang mau hadir silakan ya.
7: Nggih.
4: Terbuka untuk umum ya. Oke, baik Bang Sukma, terima kasih undangannya ya. Kemudian juga terima kasih ulun ucapkan untuk Bapak Profesor Dr. Insinyur Rusdiansyah, STMT, IPU ASEAN Engineer, yang selaku Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Terima kasih Pak. Kemudian sama-sama. Terima kasih juga ulun ucapkan kepada Pak Pahriyadi SEMM selaku Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas PUPR Kota Banjarmasin.
5: Sama-sama.
4: Terima kasih juga Pak Pahri ya. Dan juga terima kasih untuk Bang Sukma Wirama AMD selaku Teknisi Engineering LKB. Ya, mudah-mudahan dialog yang kita hadirkan di pagi hari ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ya Bapak-bapak ya. Dan sanak perempat, demikian untuk Pandiran Baisukan edisi hari ini. Maraknya bangunan miring dan ambruk di Banjarmasin dan Kabupaten Banjar ya. Demikian Anissa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habis rombak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Mbak Isukan, Habar Prompat bersama Eli. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan mengirim 1.000 liter atau 1 ton cairan surfaktan hasil pengembangan Bit Lab for Polda Kalimantan Selatan ke Polda Kalimantan Tengah. Cairan yang itu dikirim gasan mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kalimantan Tengah dengan penggunaannya disesuaikan lawan kondisi lahan sekaligus kebutuhan pemadaman di lapangan. Pengiriman cairan menjadi bagian dari langkah Polda Kalimantan Selatan dalam memperbanyak penggunaan cairan surfaktan gasan penanganan karhutla. Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Nur Hamid SH SIKMM memadahkan dalam keterangannya Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Dr. Rosyanto Yuda Hermawan. Produksi cairan terus ditingkatkan supaya kawa digunakan gasan mendukung penanganan karhutla. Kapolda memadahkan juga cairan surfaktan dikembangkan Bit Labpor Polda Kalimantan Selatan gasan membantu penanganan karhutla, terutama pada lahan gambut. Penggunaannya kawa dipaduakan lawan metode pipa undercooling. Gasan menjangkau bagian tanah nang masih menyimpan panas wan jua bara. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih pendengar dan sanak perempat, Anda yang masih terus bersama di Suara Budaya Banjar hingga saat ini. Kami masih terus menemani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga sejumlah informasi yang terus kami

pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

baik pendengar dan sana Pro 4 melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini. Ada satu informasi yang juga

Banjar punya satu warisan budaya yang sangat berharga, yaitu adat badamai. Adat badamai merupakan cara menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dengan mengutamakan rasa kekeluargaan. Sejak zaman Kesultanan Banjar, adat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bila terjadi perselisihan, biasanya tokoh agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat yang dihormati akan menjadi penengah untuk mencari jalan keluar terbaik. Tujuannya bukan mencari siapa yang menang atau kalah, melainkan mengembalikan kerukunan agar tidak ada dendam di kemudian hari. Adat badamai bukan hanya sebagai warisan budaya saja, tetapi juga teladan yang patut terus dilestarikan demi memperkuat persaudaraan dan kebersamaan.

Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot sejuta harapan.

Baik pendengar, Dasana Pro 4 kami masih hadirkan untuk beberapa informasi lagi di kesempatan pagi hari ini ya, untuk melengkapi lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan untuk beberapa waktu terakhir ini berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari di wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi cuaca pada umumnya berawan hingga cerah berawan ya. Ada terdapat juga potensi kabut asap di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur, dan untuk kondisi cuaca di seluruh wilayah Kalimantan Selatan pada umumnya berpotensi cerah berawan ya. Terus waspada juga bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan feri terhadap potensi gelombang tinggi yang bahkan bisa mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut dan juga Kota Baru. Ya, pendengar, sementara kita masih ada waktu untuk menikmati

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang mau buang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Perempat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Perempat bersama Eli, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Mukhlis menghadiri peringatan Haul ke-23 Syekh Haji Muhammad Dahlan bin Ahmad Dahlan atau Nang Akrab disapa Guru Cantum. Haul Nang kali ini dipusatakan di Lalada Musafir, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru. Pada kesempatan Nang itu, Wakil Bupati Kota Baru Syairi Mukhlis menyampaikan peringatan Haul Nang ini kada hanya sekedar mengenang wafatnya seorang ulama besar, tapi juga menjadi momentum penting gasan masyarakat untuk terus meneladani akhlak, ilmu, lawan jua perjuangan Guru Cantum semasa hidup sidin. Kegiatan diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan pembacaan maulid habsi oleh Imam Musola Raudah sekumpul Guru Sa'ududdin, dilanjutkan lawan zikir nasyid, doa bersama, dan ditutup dengan sholat isya berjamaah. Keberkahan haul Guru Cantum Nang itu sangat terasa nyata, terlihat dari tingginya antusias para relawan dan juga masyarakat dalam menyambut

0: Mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk Anda pendengar setia program 4 RRI Banjarmasin yang telah bersama kami saat ini di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda yang sudah bersama kami di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Untuk kesempatan siang hari ini, Selasa, tepatnya 8 September 2026, saya Eli kembali menjumpai Anda di program Ruang UMKM hari ini sampai jam 12 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan untuk Anda yang tengah sibuk dengan aktivitasnya bisa kami sertai juga dengan obrolan kami yang informasinya mudah-mudahan juga memberikan manfaat seputar UMKM dan juga hal-hal lainnya yang terkait dengan hal itu, termasuk juga kaitannya dengan tema kita siang hari ini, yakni mengenai dari viral ke bukti ilmiah. Pendengar, ini merupakan kerjasama RRI dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Tentu saja siang hari ini saya sudah bersama dengan narasumber kita. Pendengar, beliau adalah Ibu Farhana Esfar APT selaku Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BP POM di Banjarbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farhana.
1: Waalaikumsalam Mbak Eli dan pemirsa RRI Pro 4 sekalian siang ini.
0: Gimana kabarnya siang hari ini, sehat ya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih. Oke. Berikan kesempatan ikut di dalam program RRI Pro 4.
0: Iya. Dari Banjarbaru nih kan ya. Perjalanan gimana Ibu Farhana hari ini tadi? Masih ada kabut?
1: Aja
0: lancar aja ya.
1: Hari ini lumayan cerah, nggak terlalu berasap.
0: Iya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan juga secerah hati kita semuanya, termasuk juga untuk menerima berbagai informasi yang kaitannya ini dengan UMKM. Karena kita siapapun gitu ya, pasti posisinya pernah menjadi konsumen, kan begitu ya. Baik produk makanan, kuliner, kosmetik, obat-obatan, dan mungkin juga lainnya. Nah, maka dari viral ke bukti ilmiah, ini akan menjadi satu informasi yang bermanfaat kita sebagai konsumen, termasuk ini menjadi panduan untuk kita kalau suatu saat barangkali kita juga sekaligus menjadi pelaku UMKM itu sendiri ya. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa sesuatu yang viral-viral di awal itu pasti kan banyak nih diserbu orang, tapi apakah ini kaitannya nanti dengan bukti ilmiah? Nah, kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, mulai dari isu bahan berbahaya, kemudian juga cemaran makanan, hingga mungkin ada migrasi zat dari kemasan, atau ya tentu Ibu Farhana lebih mengetahui hal ini ya. Kita sebagai pendengar dan juga pemirsa, juga kami persilakan Anda yang ingin bergabung, silakan nanti di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu. Silakan di 0895-3405-09539. Baik, silakan Ibu Farhana, mengenai topik kita siang hari ini, isu-isu yang mungkin ada, karena kita ini kalau sesuatu yang viral pasti senang, pasti ikut-ikutan ya. Baik, silakan Ibu Farhana.
1: Sebenarnya jujur itu kalau saya ini malah penglaris daripada pewaris Mbak.
0: Oh,
1: Ari.
0: Penglarisnya
1: itu kayaknya
0: ya,
1: konsumen UMKM-nya tuh kita banget nih.
0: Oh,
1: apalagi kalau udah ngajak si kecil, udah omongannya pasti ini dong yang viral, ini susu yang viral, memang selalu seperti ini.
0: Iya. Nah, jadi itu sebenarnya bisa dikatakan korban, pelaku, atau gimana sih? Atau ikut serta?
1: Korban sukarela.
0: Betul.
1: Memang
0: juga
1: dicari ya, Mbak.
0: Iya, kadang kan kita pun nggak sadar ya, ini yang lagi ramai apa? Atau kalau kita ke suatu tempat, di sini tuh yang viral apa, yang enak apa, kan biasanya gitu ya. Nah, enak, viral, murah gitu ya kan, banyak diskonnya.
1: Apalagi diiniin sama selebgram.
0: Udahlah,
1: influencer.
0: Meyakinkan sekali ya kan. Jauh juga diserbu nih ya kan. Nah, ini secara ilmiahnya seperti apa? Apakah mesti 100% akurat, aman, nyaman, terus juga betul-betul ya yang viral itu pokoknya tidak membahayakan untuk konsumen. Nah, silakan.
1: Jadi karena ini saya diminta untuk mewakili BPOM ya, bukan sebagai penglaris. Jadi saya akan nyoba-nyobain mengandung zat berbahaya, udah nggak boleh dikonsumsi. Nah, saya ingetin lagi nih apa kata BPOM. Jadi pertama ceklik. Apa itu ceklik? K-nya adalah kemasan, kemudian L-nya adalah label, I-nya adalah izin edar, dan kemudian K1-nya adalah kadaluarsa.
0: Kadaluarsa. Ini yang sering luput biasanya.
1: Iya. Jadi jika ketemu ada berita pasti karena media sosial ya. Jadi beritanya lewat media sosial. Pastiin dulu nih bahwa itu tuh bentuknya dugaan, dia sebuah artikel, atau dia memang hasil sesuatu yang ilmiah gitu. Tapi jika itu dugaan, kita santai aja dulu nih, nggak usah panik. Jadi kita identifikasi dulu sampelnya. Gimana sampelnya? Jangan-jangan sampelnya tanpa izin edar. Jangan-jangan sampelnya memang misalnya dari kemasannya udah koyak, atau dari kemasannya dia udah rusak. Habis itu kadang suka ini juga kan, berita viral itu wah udah diuji nih sama anggaplah sesuatu badan inilah gitu, nggak masalah. Jadi kita lihat dulu dia nguji itu dengan metode apa sih, metode apa. Jadi kalau kita sebagai analis laboratorium, kita ngelihatnya anggaplah dibagi dua ya Mbak Elia. Jadi ada yang namanya rapid test. Ada yang namanya pengujian laboratorium. Jadi kalau rapid test itu memang bentuknya adalah screening Mbak Elia. Jadi dia memang jadi bukan kayak tukang obat di pasar gitu dia, ya memang dia tuh memang memberikan hasil yang cepat, namanya juga rapid test. Tapi dia hanya screening. Kemudian apakah hasilnya benar-benar, hanya saja jika kita berbicara ke pengujian laboratorium, kita harus melihat metode yang digunakan itu apa gitu. Jadi kenapa ini saya mengangkat tentang BPA, karena baru-baru ini itu keluar per BPOM nomor 11 tahun 2026 tentang kemasan pangan Mbak Eli. Jadi berbahaya itu tidak hanya produknya sendiri, tapi produk bersama kemasan yang tidak baik pun bisa jadi sesuatu yang berbahaya. Nah, kenapa jadi saya kasih highlight yang BPA ya, karena apalagi kayak saya masih punya bayi, masih ya masih searching lah
0: ya, harus ekstra nih,
1: harus
0: ya
1: ekstra mengenali produk yang aman. Betul. Buat anak gitu.
0: Karena kalau ngikutin penawaran mana sih yang tidak unggul ya kan, unggul dalam penawaran. Tapi ini Ibu Farhanah juga sudah ada yang bergabung di live chat kita siang hari ini dari Anita Yumi 12. Ada produk skincare atau make up viral ternyata menggunakan bahan berbahaya dan akhirnya ditarik dari peredaran. Untuk yang sudah terlanjur memakai, bagaimana perlindungan terhadap mereka sebagai konsumen? Apakah jadi korban ini Anita? Mau ngadu kemana ini ya kan? Atau cukup udah stop aja nggak pakai lagi atau seperti apa? Kita tapi kan sebagai konsumen merasa dirugikan.
1: Jadi gini ya Mbak Anita ya, kembali seperti saya ingatkan sebelumnya. Jadi apalagi untuk kosmetik memang, jadi beberapa produk kosmetik itu kadang dia itu mengklaim ada izin edar, tapi itu fiktif Mbak Anita.
0: Bisa dibikin gitu
1: ya. Jadi sekarang tuh udah ada aplikasi BPOM Mobile, jadi kita bisa cek apakah produk itu benar-benar terdaftar di BPOM. Jadi itu nggak makan memori banyak gitu, jadi tinggal masukin kode terdaftarnya, dia terdaftar sebagai apa. Nah, terkadang itu nakalnya produk-produk beredar itu, misalnya nih kalau untuk kosmetik, dia mendaftarkan produk sabun cuci muka misalnya, tapi nomor izin edarnya dia pakai untuk produk-produk yang lainnya yang nggak dia daftarin.
0: Oh, nah, mungkin dia punya beberapa produk misalnya gitu ya.
1: Jadi pertama Mbak Anita cek dulu nih, oh produk aku asli
0: kalau misalkan belum nih Ibu Farhanah ya, kita bisa ancang-ancang nih buat jaga-jaga supaya kita juga tidak termasuk menjadi korban ini. Mungkin yang udah jadi korban.
1: Jadi korban ya itu tadi ya, kalau memang kita udah ngerasa ya ada alergi gitu atau ada sesuatu yang berubah di kulit kita, ya kita stop dulu.
0: Stop aja dulu ya.
1: Kemudian kita cek.
0: Adakah perlindungan kita sebagai konsumen yang merasa dirugikan?
1: Ada kanal pengaduannya, Mbak.
0: Ada kanal pengaduan.
1: Ada, bisa datang langsung, ada via WA, kemudian lewat Instagram juga ada. Itu bisa datang langsung.
0: Okay.
1: Dan kami pun menerima. Jadi misalnya nanti Mbak Anita datang dengan sampelnya, nah mungkin kan sampel yang Mbak Anita bawa
0: kami
1: tuh udah terbuka ya, Mbak Elia. Nanti kami akan melakukan namanya pengujian, itu adalah
0: pasti yang tertutup lagi,
1: yang representatif. Jadi pasti kami akan menindaklanjuti nanti bagaimana, apakah sampling, apakah melakukan pengujian terhadap dugaan tadi, tadi gitu, dan itu nanti ada sistematikanya sendiri.
0: Okay, baik. Terima kasih untuk Mbak Anita yang sudah bersama dengan pertanyaan yang luar biasa. Jadi di sana pasti ada dicantumkan aduan, kalaupun tidak bisa ke BB POM ya di Banjarbaru. Nanti pihak BB POM ini akan memberikan fasilitas, karena mungkin dengan produk yang sama itu akan dilakukan pengujian. Nah, ini kaitannya yang juga ingin kita perjelas lagi, Bu Farhanah ya. Ketika sebuah isu keamanan pangan viral, termasuk juga kosmetik yang ditanyakan oleh Mbak Anita Yumi siang hari ini, biasanya sudah mengalami kerugian seperti itu. Bagaimana sebenarnya seorang analis membedakan antara ini dugaan, ini indikasi awal, dan kemudian nanti ada bukti ilmiah yang betul-betul untuk bisa dipertanggungjawabkan gitu.
1: Jadi kalau saya sebagai seorang analis, Mbak Eli, misalnya ada sampel seperti itu ya, jadi berangkat dari sebuah dugaan, maka saya pertama, langkah pertama identifikasi sampel itu sendiri.
0: Identifikasi.
1: Iya, sampel itu bagaimana. Kemudian yang kedua, saya akan menetapkan parameter uji apa dan diuji dengan metode apa. Kemudian yang ketiga, saya harus menetapkan bagaimana preparasi dari sampelnya, kemudian interpretasi dari hasilnya, kemudian saya harus mencari persyaratan yang memang ada, yang memang sudah diatur terkait zat itu tadi. Karena kalau terkait apa pengujian, kita tuh mengenal bukan berarti dia itu semua berbahaya ya, tapi kita kan juga mengenal ada bahan tambahan pangan.
0: Yeah.
1: Nah, itu jadi dia boleh ada, tapi jika kita bicara kadar, dia ada pembatasan kadarnya. Nah, begitu. Yeah. Jadi kita itu parameter uji itu biasanya bisa saja cemaran kimia, bisa saja cemaran mikrobiologi, kemudian seperti saya ceritakan tadi tentang bahan tambahan. Nah, jadi bukan hanya melulu tentang bahan berbahaya gitu.
0: Ya, ada paparannya juga ya. Jadi kalau klik tadi kan kita mungkin baik yang sebelumnya ya, itu kita perlu perhatikan juga untuk menjadi konsumen yang cerdas ya. Klik. Nah, klik itu enggak cuman klik ya udah jadi gitu kan. Ternyata di sana kita mesti cek-cek lagi kemasan, cek-cek lagi label, termasuk juga izin edar dan juga kedaluarsanya. Kita main ini aja sih ya. Mungkin ketika beli itu sudah kendalanya mungkin di kayak yang belakangan nih Mbak Ibu Farhanah ya, di kedaluarsa. Kita ngerasa bahwa kita baru beli ya, tapi ternyata di sana stok lama yang mungkin tinggal beberapa waktu lagi. Terus atau mungkin kita makainya baru separuh gitu, karena sayang

0: laboratorium itu perlu berapa waktu namanya?
1: Kalau kita bicara waktu, kita kembali lagi ke tadi. Jadi kenapa sih pengujian itu butuh waktu lama? Karena kita tidak hanya memberikan sekedar angka.
0: Iya.
1: Karena angka itu adalah sesuatu yang bisa menjadi bukti ilmiah, penjelasan kepada masyarakat tentang produk itu. Gitu. Jadi apa namanya, tergantung dari kami pun dalam menentukan parameter itu kami sudah berdasarkan risiko. Jadi tidak semua istilahnya makin banyak diuji parameternya makin bagus, enggak juga
0: gitu. Ya. Bukan jaminan berarti.
1: Bukan jaminan. Jadi ya parameter-parameter yang berisiko apa? Jadi kami juga istilahnya ih BPOM kok lama sih ngujinya. Gitu.
0: Kita apa-apa serba instan pengennya ya.
1: Iya. Karena parameter yang kami pilih pun sudah parameter yang berisiko gitu, dan itu yang sudah yang diatur. Kemudian kami memilihkan metodenya, kemudian sampai jadi simpulan itu tidak hanya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, Mbak Eli. Jadi ada yang bisa diceritakan dari proses itu gitu. Jadi ada angka, ada yang sebagai acuan persyaratan, kemudian kita bisa simpulkan jika memang zat itu ada tapi ada batas maksimumnya dan dia tidak melewati, berarti aman memenuhi syarat. Tapi kembali lagi, apakah di proses identifikasi sampel tadi ada kerusakan atau ada bagaimana, berarti kan itu di jalur distribusi atau bagaimana begitu.
0: Jadi enggak bisa cepat, enggak bisa satu langkah ya, banyak hal yang bisa menunjang untuk akuratnya sebuah misalnya masalah itu diuji gitu ya kan. Baik, kita akan jeda sebentar, sudah separuh perjalanan kita nih Ibu Farhanah ya, untuk obrolan kita di ruang UMKM. Jadi kita masih tunggu lagi, barangkali pendengar dan juga pemirsa punya keluhan atau punya permasalahan terkait dengan tema kita siang hari ini, dari viral ke bukti ilmiah. Mungkin ada kasus yang pernah Anda alami atau mungkin lingkungan kerabat keluarga pernah mengalaminya, silakan. Harus seperti apa, termasuk juga yang punya usaha seperti ini, mengatasi aduan-aduan itu seperti apa seharusnya ya.
1: Jangan merasa ditakut-takuti oleh BPOM
0: itu,
1: dengan hasil uji.
0: Justru ini menjadi fasilitator ya, yang akan menguntungkan kedua belah pihak sebenarnya ya. Bagaimana kalau seandainya produk yang kita jual ternyata memang merugikan masyarakat, ketika masyarakat sendiri yang punya, ini kan malah lebih ini ya. Tapi ketika BPOM itu ada andil di sana, bisa meluruskan dan ini ada keuntungan juga.
1: Kami
0: ya,
1: hadir sebagai mitra.
0: Mitra, ya baiklah, kita juga bermitra ini ya. Silahkan di 3252602 nanti untuk Anda yang bergabung, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.

kehidupan yang lebih baik. Menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama

0: main TikTok tarui. Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di aplikasi.
1: Hello, Bunduang. Banyak adikku.
0: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
2: Kita apa, Cik?
3: RRI Digital saja, toh.

berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News.

0: semuanya, khususnya bagi para konsumen, baik itu pangan maupun juga termasuk produk-produk skincare, obat-obatan dan lain sebagainya. Dari viral ke bukti ilmiah bersama Ibu Farhana Esfar APT, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya BB POM di Banjarbaru. Tadi sudah disampaikan bahwa konsumen yang cerdas itu salah satu kuncinya adalah tidak lupa untuk selalu klik ya terhadap produk yang ditawarkan, di mana kemasan, label, izin edar dan juga kedaluwarsa ini menjadi hal penting yang harus kita ketahui. Termasuk kebiasaan kita sebagai konsumen kalau sudah mendengar hal-hal yang viral itu antusiasnya luar biasa. Bahkan diakui oleh Ibu Farhana sendiri jadi apa ya, sukarelawan. Iya. Oke. Tapi tidak semua yang viral itu bagus juga. Dan tidak semua yang viral itu juga tidak menguntungkan, itu juga tidak gitu ya. Hanya perlu bijaknya kita sebagai konsumen supaya aman, baik produk yang ditawarkan itu termasuk juga. Ini biasanya kalau kaum perempuan ya, Ibu Farhana ya, dengan produk-produk yang ditawarkan, apalagi kalau hasilnya cepat. Wah. Iya. Hasilnya cepat, murah lagi ya kan? Ya, apakah pendengar atau pemirsa juga termasuk orang yang seperti itu, yang ogah ribet ya kan? Ini murah, kenapa tidak ya kan, terjangkau, terus cepat, nggak pakai lama. Sudahlah. Udah gitu iming-iming dari sebelah-sebelah. Ya ini kok dia juga pakai begini-begini. Wah, ternyata nggak cuma dia, apalagi kalau di situ juga ada sosok-sosok yang terkenal yang ikut melabeli itu semua. Wah, cepet ya. Iya. Soal bagaimana masyarakat seharusnya membaca hasil pengujian yang hanya mencantumkan memenuhi atau tidak memenuhi. Apakah ada informasi lain yang harus diketahui juga oleh masyarakat ini, Bu Farhana?
1: Mungkin saya bisa kasih contoh biar pendengar bisa menggambarkan ya. Kalau kita sedang menerima hasil cek darah, kalau kita cek yang cuma pakai yang tes pen di ujung jari cetak gitu, kita kan cuma akan dapat hasil gula darah sekian gitu. Jadi kalau di pengujian laboratorium itu ada dua istilah yang dikenal, itu LOD dan LOQ. Apa sih LOD? LOD itu limit of detection. Jadi konsentrasi terendah yang zat itu bisa terdeteksi. Jadi kalau misalnya yang tadi metode dengan rapid test, maksudnya dengan metode-metode uji cepat dia terdeteksi. Nah, LOD-nya mungkin sama gitu. Nah, apakah dua-duanya benar atau ada satu yang salah? Kita tidak bisa langsung menyimpulkan seperti itu, Mbak Eli. Jadi ada yang namanya LOQ. Jadi limit of quantification. Jadi konsentrasi terendah, konsentrasi yang terbaca. Jadi kalau saya seorang analis, saya tidak hanya melihat zat itu ada atau tidak ada, kita juga bertanya berapa konsentrasi yang ada. Dan itu berbeda-beda, Mbak Eli, dari metode-metode. Jadi
0: per metodenya
1: per
0: beda
1: metode
0: ya.
1: Itu makin canggih alat, terkadang kayak kita misalnya makin bagus rumah sakit ya, makin canggih alatnya, makin mahal alatnya, itu akan menghasilkan hasil yang berbeda antara LOD dan LOQ.
0: Ngaruh ya, banget
1: sekali, Mbak Eli. Terus kadang kita juga panic attack nih dengan kabar dari luar negeri, ini mie instan ini ditarik gitu kan. Karena terkait regulasi, jadi di situ lagi. Jadi seperti keluarnya per BPOM nomor 11 tahun 2026 ini, di sini ada perubahan regulasi kadar dari BPA yang diperbolehkan. Jadi lebih strict lagi. Nah, regulasi ini ada itu dari kajian yang lama gitu, dari proses uji, dari hasil, dan itu apa namanya untuk sampai melahirkan atau menelurkan lagi itu tidak mudah gitu. Nah, nanti kalau Jadi kita tidak bisa tuh, berarti hasil BPOM salah dong, atau
0: simpulannya gitu banget ya,
1: atau BPOM nih nggak ini nggak benar mojinya,
0: nggak gitu. Akurat nih,
1: nggak akurat nih, gitu. Nah itu jadi tidak bisa langsung menyimpulkan mana yang benar dan mana yang salah.
0: Atau gitu. ada lebih apa ya istilahnya lebih tajam lagi nih, jangan-jangan nih di sogok berapa nih sekira meloloskan ya?
1: Gitu. Jadi BPOM nggak selama ini nggak gitu kerja ya, selama ini nggak ngawasin ya. Oh, kok pas baru viral
0: baru
1: turun ke lapangan sampling ngubek-ngubek pasar
0: kemarin-kemarin gitu, kemana ya
1: kemarin-kemarin
0: gitu.
1: Kemana nah itu yang sebelumnya tadi saya ceritakan Mbak Eli. Jadi sampling itu representatif, jadi hasil uji itu hanya menggambarkan pada kondisi saat itu. Jadi contohlah kosmetik ya, kosmetik itu kan produksinya nggak cuma 10 vial, banyak kan Meli, ada dikenal istilah namanya lot, ada istilah batch untuk produksi. Nah hasil uji itu tidak mewakili semua produksi Meli, tapi itu adalah proses penjaminan mutu. Jadi buat teman-teman UMKM juga kok seperti merasa ditakut-takuti gitu sama pengujian BPOM. Aduh, ini udah pangsa pasarnya indis ekonomi gitu kan. Harus bayar pengujian di BPOM pula.
0: Masih lagi.
1: Dengan kita mencoba berpikir resiko tadi, dengan kita lebih dulu mengenali produk kita sendiri, kemudian kita mengidentifikasi resiko dari produk kita, kita yang aware untuk menguji, itu jadi nilai plus sendiri ke produk kita. Jadinya apa? Kepercayaan konsumen kan.
0: Betul.
1: Gitu. Kemudian ini akan ngaruh juga nanti ke pasar.
0: Gitu. Ya, kepercayaan konsumen ya.
1: Dan kalau bisa yang terkadang apa ya, saya nggak bilang salah juga dan saya nggak bilang semua UMKM seperti itu. Sertifikat hasil uji BPOM itu bukan kayak KTP yang berlaku seumur hidup, Mbak Eli.
0: Ini jadi, yang sering
1: itulah. Jadi kalau misalnya bahan bakunya berubah, proses produksinya ada berubah, maka itu akan berbeda hasilnya dari yang pertama diujikan.
0: Kalau begitu berapa periode sekali harus diperbarui? Apakah mungkin ada jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau mungkin ketika ada perubahan dari produk yang dihasilkan UMKM?
1: Ketika ada perubahan tadi, jadi dari apakah ada perubahan bahan baku, apakah ada perubahan SOP cara memproduksi misalnya, atau apakah ada yang berbeda misalnya.
0: Pokoknya ada perubahan ya?
1: Iya, itu berarti perlu kita lihat lagi nih. Gitu. Jadi itu sebenarnya bisa kita bikin dalam apa ya, kayak program penjaminan mutu untuk produk kita sendiri. Gitu.
0: Ya. Jadi tidak seperti KTP yang sekali jadi udah seumur hidup ya kan?
1: Iya, dan jangan berpikir juga, wah aku kan uji udah semua parameter nih, biar makin banyak makin yakin nih karena kata BPOM benar. Nggak gitu juga,
0: salah ya. Kaprah lagi.
1: Iya kan? Jadi contoh nih misalnya bubur basah itu kan produk yang dari beras difermentasikan. Kalau kita uji cemaran mikrobiologinya ya sudah pasti ada bakterinya,
0: mau nggak mau pasti ada itu ya.
1: Jadi parameter dan resiko itu kita kita dari identifikasi produk kemudian identifikasi resiko gitu. Jadi parameter itu menyesuaikan. Jadi misalnya nih sederhana aja deh, kayak puding. Puding yang puding biasa sama puding yang mengandung telur itu parameternya beda, Mbak Eli.
0: Oh, ngaruh juga.
1: Jadi kalau puding yang mengandung telur itu bisa jadi ada cemaran salmonella. Jadi akan berbeda. Jadi setiap produk itu berbeda. Makanya saya bilang tadi, apakah ada perubahan bahan baku, nah itu juga sangat mempengaruhi.
0: Berpengaruh ya.
1: Gitu. Biar enak telurnya. biar enak ditambah ini gitu.
0: Tapi untuk pengujiannya tidak dilakukan lagi, hanya mungkin melakukan perubahan-perubahan, tapi melakukan apa istilahnya, hanya pengujian di awal, sementara perubahan ketika sudah berjalan lagi, ya ini banyak yang berminat, ditambahin ini itu, wah padahal teman saya senang puding ini bu.
1: Dan kalau boleh saya cerita, tidak semua loh, maksudnya kalau kami mengeluarkan laporan hasil uji, Mbak Eli, itu tidak memenuhi syarat, tapi saya menuliskan memenuhi syarat terhadap parameter yang diuji. Jadi dalam satu laporan misalnya di situ dia hanya diujikan parameter kadar air, kemudian mikrobiologi. Jadi pernyataan memenuhi syarat di sini adalah memenuhi syarat terhadap dua parameter itu, Meli.
0: Ya. Terus kalau ini Bu Farhanah terkait dengan parameter ini ya, misalnya ketika itu apa ya, hal-hal yang memang bermasalah tadi ditemukan, misalnya oh ternyata ini mengandung itu misalnya, ya kan, tetap ada kandungannya. Nah ada tidak misalnya kisarannya, ini cukup aman aja masih, ini berbahaya, ini sudah tidak boleh, itu juga ada?
1: Ada regulasinya. Jadi kayak terkait kemasan pangan ada regulasinya, kemudian terkait cemaran mikrobiologi ada regulasinya. Jadi itulah alasan kami memilih metode. Jadi jangan dibilang I BPOM lama gitu. Jadi kami memilih mana metode yang tepat, kemudian syarat dan acuannya itu bagaimana. Jadi kami bisa menginterpretasikan data itu menjadi satu bukti ilmiah yang bisa bercerita gitu.
0: Berarti nggak cukup satu kali ya untuk sebuah pengujian.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi jujur, kami tuh di laboratorium kalau nerima sampel itu bukaannya di laptop itu regulasi-regulasi itu ya udah familiar gitu, dan kami memang ada pedoman, jadi ada pedoman sampling itu diatur secara spesifik gitu. Jadi syaratnya ngacu ke peraturan yang terbaru kan, otomatis ya, bukan yang lama gitu. Jadi diatur di dalam pedoman itu.
0: Terus secara umum ini Bu Farhanah sebagai seorang pengawas farmasi dan juga makanan, yang paling banyak kasus yang dijumpai selama mengemban tugas ini apa nih biasanya?
1: Biasanya sih cuman karena ketidaktahuan aja, Mbak.
0: Ketidaktahuan ya.
1: Jadi ya itu tadi apa ya, takut dengan kami kah mungkin?
0: Atau perlu lagi pendekatannya ya?
1: Sepertinya gitu, Mbak.
0: Karena tak kenal maka tak tahu
1: saya,
0: tadi ya.
1: Jadi sebenarnya kalau saya lihat aja, karena saya kebetulan di laboratorium pangan, jadi dari tren data gitu, kami tuh kadang malah ngasih, kami berdiskusi loh dengan istilahnya pelanggan gitu. Jadi misalnya dulu pernah ada yang mengujikan teh gitu. Hasilnya TMS. Jadi kami kasih masukan, Bapak, Ibu, bagaimana proses sortasi tehnya? Sortasi itu saat dia bahan daun tehnya, apakah dijemur dulu, apakah setelah dijemur dia dicacah, bagaimana proses pengeringannya? Itu kami tanyakan, Mbak Eli. Terus kami berikan masukan, coba begini Bapak, Ibu, nanti dia uji lagi. Jadi ada juga produk AMDK gitu.
0: Berarti setiap tahapan diuji gitu ya, kan? Untuk meyakinkan tadi.
1: Dia itu waktu itu dia TMS kadar air, Meli. Jadi karena dia adalah sebuah produk teh celup, gitu, sebuah produk teh celup. Jadi kami tuh terbuka memberikan informasi, kemudian kami memberikan masukan gitu. Ini produk mungkin titik kritisnya di sini gitu, yang Bapak Ibu mungkin nggak tahu gitu. Gitu juga kayak pupur basah itu setelah difermentasi, kemudian digiling-giling itu kan dikeringkan, kadang kan pakai cuman apa, dijemur matahari ya.
0: Siapa nih yang sering pakai pupur basah? Nah, kalau mandai itu juga fermentasi bukan sih?
1: Fermentasi tapi
0: mandai.
1: Bedanya Mbak Eli, jadi produk yang tidak perlu izin edar, karena itu istilahnya apa ya, dia kan produk ya memang fermentasi, kemudian
0: nggak dijual ya,
1: nggak dikemas, kemudian nggak dijual yang
0: jadi nggak perlu izin edar tapi kalau dijual
1: tapi kalau dia sudah berniat untuk izin edarnya untuk dikemas kemudian diperdagangkan,
0: nah itu baru,
1: dan yang dimakan istilahnya dia bisa bertahan lebih dari 7 hari, nah itu berarti dia
0: baru ketika syarat itu sudah apa ya memenuhi, maka itu harus. Ini biasanya kalau misalnya nih kan seorang Ibu Farhanah tahu gitu ya kan, karena di bidangnya gitu, tiba-tiba misalnya jalan gitu misalnya kayak mau beli-beli ini kira-kira ada suka gitu nggak sih, suka lama nggak sih mikirnya gitu kan, ntar kalau belanja skincare sama Ibu Farhanah aja nih supaya aman
1: kadang ada sih
0: bentar rujukan
1: karena lebih sering ngeliat di labnya jadi suka parno lah.
0: Udah itu kan beda kita tuh kalau misalkan belanja gitu ya, misalnya makan di mana gitu, nggak tahu seperti apa, viral aja ya udah okay gitu. Tapi begitu tahu cerita yang sebenarnya, tahu nggak di situ diolahnya begini-begini, kita kan jadi mikir ya. Dengan tidak tahu dengan tahu itu kan beda ya. Kalau nggak tahu sama sekali ya udah
1: gas gitu. Tahu berbasis bukti dan
0: tahu-tahuan
1: parno yang dia
0: miliki.
1: Karena parno aja juga beda.
0: Beda gitu ya.
1: Jadi contoh kayak saya kalau apa ya? Kalau lagi beli teri Medan gitu, suka agak selektif tuh,
0: Itu
1: karena kita sering nguji yang istilahnya banyak ketemu yang ada formalin.
0: Soalnya harus awet. Baik, ini karena waktu kita terbatas Ibu Farhanah, lalu pesan paling penting bagi konsumen dan juga UMKM agar tidak terjebak di dua permasalahan seperti ini, terlalu mudah percaya pada isu viral tetapi juga tidak mengabaikan potensi bahayanya, itu seperti apa?
1: Jadi pertama, viral itu boleh, tapi jadikan itu sebagai alarm. Kemudian jadikan BPOM sebagai mitra strategis yang bisa membantu, bisa memberikan masukan, kemudian bisa berdampingan bersama kalian gitu. Dan yang ketiga, klik tadi, kita kenali produk sebelum kita gunakan gitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Farhanah Esfar APT, Pengawas Farmasi dan Makanan Alimadia BB POM di Banjarbaru, yang sudah berkenan hadir memberikan banyak informasi untuk kita terkait dengan dari viral ke bukti ilmiah, yang mudah-mudahan informasinya ini menjadi pengetahuan untuk kita semua agar kita sebagai konsumen, demikian juga sebagai pelaku usaha, baik itu produk-produk yang ditawarkan itu bisa lebih meyakinkan konsumen dan memang aman, selain terpercaya juga memang betul-betul aman ya. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Farhanah, selalu sehat, untuk nanti ditunggu lagi kehadirannya insya Allah dengan informasi-informasi penting lainnya di ruang UMKM. Salam hangat buat rekan-rekan di sana, dan untuk yang bergabung tadi ada Anissa ya, terima kasih juga sudah bersama, demikian juga pendengar dan juga pemirsa yang barangkali hanya menyimak saja obrolan kita siang hari ini, semoga bisa mengambil manfaat penting dari informasi yang kami hadirkan. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas Bayu siang hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

abad 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. OMC di Kalimantan Selatan kembali berlanjut. Satu unit pesawat PKSNK yang digunakan dalam OMC take off dari Lanut Syamsuddin Noor Banjarbaru sekitar jam 11.15 menit waktu Indonesia Tengah. Pesawat membawa sejumlah karung yang isinya garam halus, gasan disemai atau ditaburakan ke awan potensi hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Selain pilot, juga ada kru nang batugas gasan menaburakan garam dari atas pesawat melalui lubang khusus berbentuk tabung di bawah bagian tengah pesawat. OMC nang ini dilaksanakan dengan harapan wilayah Kalimantan Selatan nang terakhir ini marak kebakaran hutan dan lahan, wan juga mulai kekeringan kawan turun hujan melalui penyamaian terhadap awan potensi hujan. Sebelumnya, penyamaian di wilayah utara Kalimantan Selatan juga dilakukan pada hari pertama OMC. Perwakilan operator OMC di Kalimantan Selatan, Arsyad, memadahkan dalam sekali terbang, pesawat OMC kawam membawa sebanyak 1 ton garam yang menjadi bahan semai. Operasi nang ini juga sangat bergantung pada kondisi cuaca, yaitu ketersediaan awan potensi hujan, gasan dilakukan penyemaian. Demikian Habar Prompat, Ulun Eli, salam.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
3: Aku pengennya somben. Nek kowe wis dibucu, aku wis dibucu. Adil liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimaku

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda, seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik, sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian, atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

Kedua istilah ini sering sekali kita dengar, iklim dan cuaca. Namun jangan salah, keduanya memiliki perbedaan dari definisi maupun karakteristiknya. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan cuaca rata-rata suatu daerah. Secara singkat, cuaca sangat sempit dalam cakupan wilayahnya. Pengamatannya dilakukan selama 24 jam, mempunyai sifat yang berubah dan tidak stabil, dan prediksinya mudah dilakukan. Sedangkan iklim, cakupan wilayahnya lebih luas, waktu pengamatannya dilakukan selama kurun waktu 11 sampai 30 tahun, mempunyai sifat stabil dan sulit berubah, dan perakiraannya yang sulit dilakukan. Meskipun terdapat perbedaan pada keduanya, cuaca dan iklim memiliki kesamaan terhadap unsur-unsur seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Udah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Prompat bersama Eli. Setelah sempat lumpuh karena dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, penerbangan Banjarmasin Jakarta maupun sebaliknya kembali normal. Penerbangan rute Nang itu sempat kadakawa dilakukan selama 2 hari dari tanggal 6 hingga 7 September 2026 karena Bandara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara karena terdampak erupsi Anak Krakatau. Di Bandara Internasional Samsudi Nur Banjarbaru, penerbangan rute Banjarmasin Jakarta sudah ada berangkat sejak baisukan hari. Begitu juga kedatangan rute Jakarta Banjarmasin juga sudah berjalan normal. Penumpang biasa hingga jemaah umroh terlihat datang di ruang kedatangan disambut keluarga setelah beberapa hari tertunda. General Manager Bandara Internasional Samsudi Nur Stepanus Milyas Wardana memadahkan, penerbangan Banjarmasin Jakarta kawa dilakukan setelah Bandara Soekarno-Hatta mengumumkan pengoperasian bandara. Disampaikan juga selama pembatalan beberapa penerbangan ke Jakarta kada sampai terjadi penumpukan nang signifikan calon penumpang di Bandara Samsudi Nur. Meski demikian, beberapa calon penumpang ada nang terpaksa harus menginap di bandara menunggu kepastian keberangkatan ke Jakarta. Demikian Habar Prompat.

jangan kada ingat. Dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat siang pendengar dan sanak perompak. Terima kasih sampai saat ini Anda masih terus bersama di Suara Budaya Banjar. Sudah jam 13.10 menit waktu Indonesia Tengah. Siang hari ini kami masih hadirkan lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara sampai jam 14 nanti menemani suasana istirahat

0: Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah hilang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sumatera Barat, pendengar, sudah kita nikmati juga di kesempatan siang hari ini dalam sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Nusantara. Sementara satu informasi kami hadirkan ini mengenai Satpol Airut Polresta Banjarmasin, Polda Kalimantan Selatan yang berkunjung dan juga menyerahkan tali asih kepada keluarga Firman Aryadi, salah satu anggota BPK. Jadi kunjungan dipimpin langsung oleh Kasatpol Airut Polresta Banjarmasin, Kompol Dika Muadi, mewakili Kapolresta Banjarmasin, Kompol Pol Rizya Mutakin. Bantuan diberikan sebagai bentuk

0: terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika.

Baik pendengar, sampai saat ini Anda masih kami temani dengan lagu-lagu daerah di program 4 Suara Budaya Banjar. Sementara nanti pada jam 14

0: siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat siang, Habar Perompat bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Balangan mengambil langkah tegas dan antisipatif gasan menekan risiko musibah kebakaran di lingkungan instansi pemerintahan. Melalui surat edaran tahun 2026 yang ditandatangani atas nama Bupati Balangan oleh Sekretaris Daerah Balangan Fahrianto, seluruh aparatur sipil negara maupun pegawai perkantoran diimbau gasan meningkatkan kewaspadaan. Surat edaran tentang kewaspadaan dan kesiapsiagaan antisipasi bahaya kebakaran itu ditujukan gasan instansi vertikal, Kepala SKPD, Direktur RSDKH, para camat hingga lurah dan juga kepala desa sekabupaten Balangan. Sekda Balangan Fahrianto memadahkan langkah mitigasi nang ini diambil demi menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif wayah jajaran ASN memberikan pelayanan gasan masyarakat di bumi sanggam. Beberapa aspek krusial ditekankan nang patut dipatuhi oleh seluruh jajaran perkantoran. Satu di antara penekanan nang itu adalah larangan keras melakukan

Baik pendengar, Nasana Pro 4, saat ini Anda bersama kami di Suara Budaya Banjar, sudah jam 14, 4 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda untuk bersama-sama mengikuti siaran berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara, hari ini Selasa 8 September 2026 bersama RRI Jakarta dan Pro

Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya,

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di Suara Budaya Nusantara. Siaran berjaringan dari Perompak Network hari ini. Abang Po, pendengar Perompak ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RNN, kita cuma ada di Audio Perompak Jakarta dan Perompak Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompak Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibek di Perompak Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibek.
2: Wabarakatuh, siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sana gimana, aman?
2: Alhamdulillah, tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya,
2: dalam kabut asyap
1: ya. Betul, soal sih di story teman Ayu itu, waduh, masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat penuh deh.
1: Udah benar-benar pada sehat ya di sana.
2: Amin, ya Allah.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya, karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul, tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman, udah mulai berkurang ya, ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya.
1: Iya, betul. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa. Ya, beliau juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural, dan beliau ini juga saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja menerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga. Oke, kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Perompak ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibek nomornya Perompak Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi di 0561 5715 1571, atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 1157 00943.
1: Siapa aja yang bisa dihubungin ya, pendengar Perompak ya, di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Perompak ya. Nanti di Perompak Jakarta di 021 350 4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Perompak ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Ibek?
2: Kita juga terhubung via Zoom.
1: Oh, via online ya.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNN lah, kita lupa dari Selasa ya. Kebiasaan. Padahal Perompat dan juga Bang Po, ya, balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
2: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu ya.
1: Boleh, kalau sudah ada pesan WhatsApp boleh.
2: Oke,
1: cicil-cicil gitu.
2: Kalau pertanyaan, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih kali abang nih? Ngitung nggak sih bang itu?
3: Apa nih yang mungkin harapan
1: Bang Naya, terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Apa namanya, semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya, dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ipeng, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
2: Kita mohon doanya nih Bang Jo.
1: Iya.
2: Mohon juga didoain hujan di sini.
1: Iya, sama, kita juga pengen hujan Bang Ipeng. Mudah-mudahan hujan ya, kita sama-sama ya. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ipeng.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat kemarian, Habar Prompat bersama Eli. Pemko Banjarmasin tengah menyiapkan perubahan pola perhitungan tarif pelayanan persampahan dilakukan dalam revisi peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin Edi Wibowo memandangkan perubahan nang itu dilakukan gasan menyesuaikan ketentuan nang lebih tinggi. Gasan tarif sampah ada perubahan pola perhitungan jadi disesuaikan lawan aturan nang ada. Disampaikan juga perubahan pola tarif nang itu kada semata-mata kebijakan Pemko gasan menaikkan beban pembayaran masyarakat. Ada ketentuan nang menjadi dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan persampahan. Jadi penyesuaian tarif persampahan menjadi salah satu materi nang tengah dibahas dalam perubahan Perda DPRD bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah masih merumusakan secara rinci besaran wacua mekanisme perhitungannya. Demikian Habar Prompat, Nun Eli, salam budaya.

anak-anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam perempat dimanapun berada. Senang sekali bisa ketemu lagi kita di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini. Gimana kabarnya? Semoga selalu baik, tidak kurang satu apapun juga ya. Nah, di Ayo Goyang sore hari ini bersama saya Rinda Rianti, ada lagu-lagu yang bisa di request yang ada di playlist kita. Simalakama dari Vita Alvia, Main Tangan dari Frida, 5 menit lagi dari Ines Cynthia, Tajamnya Cinta Maggie Z, Aku Indonesia Anmozo, Cinta Tak Bermata Meli Lida, Jangan Cintai Aku Lagi Manda Selo, Tabir Kepalsuan ada Revina Bersamamu Luka, Trio Ave Emang Gua Pikirin dari Lolita, Semua Tahu dari Caca Handika, Idaman Hati Rita Sugiarto, Yang Sedang-Sedang Saja dari Sinta Arsinta, Saat Bersamamu Murni Sinta Chania ya, ada Sim Salabim, King Nasar, Dalam Kerinduan Superma, Memori Daun Pisang ada Revina Alvira, Kabut November Maggie Z, Samudra Cinta Eri Susan, Selimut Biru dari Aura Bilkis, Lentera Listi, Lesti ya, Cinta Kasihku ada Rika Malia. Itu lagu-lagu yang bisa direquest sore hari ini. Yang ingin bergabung di Ayo Goyang boleh di 0511 3252602 atau WhatsApp di 0895340509539, atau juga melalui live chatnya bro, kok live chat sih? TikTok. Aduh, ingat di YouTube aja. Boleh di TikToknya Prompat di Ayo Goyang, yang ingin bergabung ya, kita tunggu. Baik, ini sudah ada yang gak sabaran dari tadi. Kita coba menyapa-nyapa dulu. Ya, halo Ayo Goyang. Halo.
1: Goyang yuk.
0: Iyo, siapa di mana nih? Mama Alfi kayaknya ya?
1: Iya,
0: ini Yan. Oh, Yan. Yan, halo, apa kabar Yan?
1: Kabarnya baik aja, Nak.
0: Heeh, lagunya yang mana Yan?
1: Lagunya yang nomor 3 tadi aja.
0: Oh, yang nomor 3. Buat siapa Yan?
1: Salamnya buat Haji Adli Rasid, buat Ama, buat Herman,
0: iya,
1: buat Mama Inur, buat Beratan Haji,
0: iya, Rana. Beratan Haji Rana, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yani lagunya yang nomor 3 apalah, udah lihat dulu lah, 5 menit lagi. Itu lagunya rupanya yang dipilih ya, Ines Cynthia. Oke, terima kasih buat Yani. Kita coba menyapa kembali. Halo. Ayo Goyang. Halo Ayo Goyang. Mana nih Idoy? Halo Idoy. Halo. Baik, bisa dicoba aja lagi ya Ido ya, yang ada di Batu Ampar. Halo? Ya, nggak ada ya. Bisa dicoba lagi untuk Ido. Oke, kita coba terima telepon lagi, ingin bergabung boleh melalui 0511 3252602, 0895340509539. Sudah ada yang kembali bergabung, kita coba menyapa ya. Ada Bang Wandi. Halo? Oh, bukan. Halo? Kebanyakan yang masuk jadi tabrakan semua ya di WhatsApp ya. Oke, baiklah, masih kita tunggu yang lain. Gimana kalau kita coba nikmatin lagu dulu dari Ines Cynthia, 5 menit lagi.

0: 5 menit lagi tuh dijemput, jadi gak ada karuan rasanya lah. Aduh hai, sakit perut, sakit gigi, sakit kepala. 3 penyakit sekaligus. Ya, 5 menit lagi. Baru saja kita nikmati sebagai lagu pembuka juga di Ayo Goyang kesempatan sore hari ini. Baiklah, kita coba menyapa kembali teman-teman yang udah bergabung. Halo, Ayo Goyang.
1: Ayo Goyang.
0: Ayo Goyang, yuk. Siapa di mana nih?
1: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Bang Adli Banjarbaru, apa kabar, Bang?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Sehat. Oke, Bang Adli mau pilih lagu yang mana?
1: Si Malakama.
0: Si Malakama
1: dari Ripira kan.
0: Oh, oke okay deh. Nanti coba dicari ya. Buat siapa lagunya? Lagu apa?
1: Yang nomor 1 tadi ada.
0: Nomor 1 tadi ya. Si Malakama. Oke, okay, dari Vita Alvia.
1: Oh iya, Vita
0: Alvia. Baik. Buat siapa lagi?
1: Buat Yani di I Love You. Amali Palam.
0: Iya.
1: Mbak Peri, Singa Andai. Mama Hilor dan Bukma.
0: Iya.
1: Bang Herman. Bang Herman. Bang Mihat.
0: Bang Mihat.
1: Bang Edoy. Dan semuanya aja dari A sampai Z.
0: Baik.
1: Salam sehat selalu. Buat Mbak Rinda juga.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, dia sama Gasan Pian juga.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada lagi akan bergabung, boleh melalui telepon atau juga WhatsApp. Halo, Ayo Goyang. Ya, siapa di mana nih? Siapa?
2: Ozan.
0: Ozan, Ozan di mana, Zan?
2: Martapura, Melinda.
0: Martapura, apa kabarnya, Ozan? Masihkah kabut asap di sana?
2: Ah, setiap hari kali,
0: Zan. Baik. Lagunya kemana, Zan?
2: Apa lagunya?
0: Lagunya ada Main Tangan, Si Malakama, Tajamnya Cinta, Aku Indonesia, Cinta Tak Bermata, Jangan Cintai Aku Lagi, ada Tampil Kepalsuan, ada Bersama Muluka, Emang Gua Pikirin, Semua Tahu Idaman Hati. Nah, yang mana?
2: Semua Tahu Idaman Hati.
0: Semua Tahu, Caca Andika ya? Baiklah.
2: Bawa Ojan tuh orang Martapura.
0: Supaya tahu aja tuh lah. Oke, okay, buat siapa lagunya?
2: Aku tadi Bang Adli kan?
0: Adli, ya.
2: Adli, Bang Ampat dan Baju Baru. Buat Herman. Buat Wanti. Buat Mamada.
0: Iya.
2: Dan buat kru-kru RRI semua.
0: Iya.
2: Selamat ulang tahun RRI yang ke-11 ya.
0: Iya, nanti 11 September ya.
2: 81 lah. Kalau lu kan masih 9 cerita.
0: Oh gitu kah? Berarti hari ini dong.
2: Besok.
0: Oh iya, besok ya. Selamat ulang tahun buat Ozan duluan.
2: Ya udah, buat cerita.
0: Oke. Okay.
2: Doa yang terbaik aja nak.
0: Iya, makasih.
2: Ya, hari ini nak kita mantep nak.
0: Mudahan ada hujan turun lah.
2: Lain hujannya kalau ini di Pandangan.
0: Oh iyalah.
2: Iya. Makasih lo Kerinda.
0: Iya, sama-sama. Ya, halo. Ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Tertakuk ilat ya. Mama Alfi, apa kabar Mama Alfi?
3: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Mau tempat tipian nih, Bapak Andir ulun bisa tersalahu ilat ulun nih. Oke, okay. Kabarnya baik. Mudah-mudahan pian jualah. Lagunya yang mana nih, Mama Alfi?
3: Cinta Tak Bermata.
0: Cinta Tak Bermata. Waduh, buta berarti ini. Gawat pun gak ada bermata nih. Bisa bahar tarus sih. Oke, okay, Mama Alfi, lagunya kesan siapa nih?
3: Semuanya saja.
0: Semuanya, Maria. Tidak terkecuali siapapun ya.
3: Dari
0: Alo
3: sampai
0: Jainal. Oh, lu dari Alo sampai Anang, kenapa jadi Jainal? Kalau tuh dari Alo tuh sampai Anang, kenapa jadi ke Jainal? Nah, ingat mantan bisa nih. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hai Mama Alfi, ampun. Ya, saya belum menyapa teman-teman yang ada di TikTok ya, sabar ya bentar ya. Kita coba terima dulu WhatsApp dari Bang Wandi nih. Halo. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Bang Wandi di Kurau ya Bang Wandi ya?
1: Di Kurau.
0: Iya, kayak apa kabar pian?
1: Alhamdulillah, kabar baik kira.
0: Iya, alhamdulillah. Gila, lagunya yang mana Bang Wandi?
1: Kejamnya cinta.
0: Kejamnya cinta. Tajamnya cinta.
1: Iya, tajamnya cinta.
0: Maggie Z ya. Oke, buat siapa iya lagunya?
1: Lagunya buat Hadi Bulipa, Lukman, Mayer Nor, Amah Sari juga buat Ramadan, banyak Bapak di Bapak. Ramadan, si Anu pun si Herman kah?
0: Oh, Herman.
1: Bayanti, ya Bang Abi juga, Amang Edoy, Mawarti, Marabana.
0: Iya.
1: Ya, buat semuanya aja dari asal sampai jadi.
0: Iya, baik.
1: Ya, berita, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi. Ya, informasi juga nih buat teman-teman nanti bertepatan dengan peringatan Hari Radio yang ke-81 11 September 2026. Nah, kita tuh kebetulan mengadakan ini ya, pemilihan penyiar dan reporter favorit menurut Anda, yang paling Anda sukai siapa. Itu bisa nanti dipilih ya di baik di Pro 1, Pro 2 ataupun juga di Pro 4 ya. Kita sudah bagikan linknya ini di grup WhatsApp atau juga di IG medsos kita ya. Baik, dan salam perempat, saya coba mau menyapa teman-teman dulu nih yang ada di TikTok. Udah gak sabaran ya, kasihan deh tadi belum kita sapa ya. Ada banyak yang udah bergabung di TikToknya Pro 4. Ada Agan Putra Borneo, terima kasih udah bergabung. Babahnya Salwa, masa Salwa aja? Mungkin ada beberapa anaknya si Salwa terus yang disebut nih babahnya Salwa ya. Ada Listia Saptiani, halo, terima kasih udah bergabung. Yono Motor, Wida, terus user 1356-1354-8588. Dan ada Muhammad Hambali, thank you udah bergabung. Wida, juga Van Z, Asti, Esti ya, Esti Dwi Agustin. Kok ada hihihihi? Thank you ya, hihihi ya, udah bergabung. Saya tunggu yang hahaha-nya. Ada Mang Dika Dewata, terima kasih udah bergabung ya Mang Dika ya. Terus siapa lagi nih? Ada Olala 077, ada Ima, ada Andi S yang udah bergabung juga. Baron, lagunya Ilalang, alhamdulillah Banjarbaru baru saja hujan sebentar katanya, alhamdulillah ya. Sudah ada hujan di rumahnya di Banjarbaru. Mudah-mudahan nanti giliran Banjarmasin atau daerah-daerah lainnya juga dapat kebagian hujan ya. Ya Allah. Oke, selanjutnya ada Gus 888 Jamri Jumbo. Terus ada juga Tepo Kampo, thank you udah bergabung ya. Bang Toy, Alfama, ada Bale-Bale, Bobby Surahman yang udah gabung juga, Ali Mansah, terus Doli, Julia Adimura, ada Husni Haririn, ada Muhtar Utar, Nor Kamilah 852. Ayo telepon, mau dengar suaranya. Ada si Shishing ya, Shishing. Ada Sayyid Musayyaf, ada Hihi juga nih, Shishi ya, Shishi. Hairia Muzakir 560 ya udah bergabung, makasih. Terus ada Heri, ada Raza 032, ada Satria, terus ada kamu, ada aku, ada dia. Ada semua. Oke, nanti kita sambung lagi ya yang ada di TikTok ya. Yang lain masih kita tunggu untuk gabung-gabung di sini. Kalau mau request lagu juga boleh, kita tunggu ya.

Ya, dan sana pukul 4 kita mesti jeda sebentar ya. Tiba waktu sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berharap dan sana pukul 4 masih akan terus bersama pukul 4 RRI Banjarmasin di Ayu Goyang. Setelah ini kita masih akan bersama lagi sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Prompat, Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Habar Prompat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Yang sana Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr. Rosianto Yuda Hermawan SIK SHMH memimpin langsung kegiatan monitoring penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Posko Pantau Ayani Banjarbaru Senin 7 September 2026 sore. Langkah ini diambil gagasan memperkuat efektivitas pemadaman khususnya pada lahan gambut yang membutuhkan penanganan khusus di ekstra ketat dan ekstra ketat. Dalam peninjauan tersebut, Kapolda Kalsel didamping oleh Wakapolda Kalsel, pejabat utama Polda Kalsel, para Kapolres, Kapolresta, jajaran, Kadis Bunak Kalsel, Kasih Ops Korem 101 Antasari, serta Kepala Pusat Studi Kepolisian ULM. Kegiatan ini juga diperkuat dengan keterlibatan aktif 76 mahasiswa dan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat ULM. Kabit Humas Polda Kalsel Kompes Pol Nur Hamid SH SIK MM menjelaskan pemantauan dimulai dari Mako Satbrimob Polda Kalsel untuk meninjau proses pembuatan cairan surfaktan. Setelahnya Kapolda Kalsel memberikan arahan teknis kepada Kapolres dan Kabak Ops jajaran di Posko Pantau Pangayuan Ayani. Demikian Habar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarkan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Ya, ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama saya Rinda. Dan silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung boleh melalui telepon di 0511352602 atau juga WhatsApp di 0895340593 atau juga melalui TikTok Pro 4. Aduh teman-teman di TikTok sebagian yang udah masuk tadi nama-namanya udah hilang. Jadi gak sempet kebaca ya, tadi ke-scroll apa ada dia. Aduh jadi gak kebaca, yang lain pada hilang ya. Mohon maaf nih, aduh tangan emang ya. Terlalu terampil kali tangannya ya. Jadi gak sempet kebaca, pada hilang nama-namanya udah gabung tadi di TikTok ya, sorry ya. Bisa masuk lagi deh, coba lagi ya. Oke, kita mau terima telepon dulu. Halo, ayo goyang.
1: Ayo goyang, Mbak Rinda.
0: Ayo, siapa ini, di mana?
1: Senang-senang ya, kok lali.
0: Lali, Mas Wawan, Mas Wawan.
1: Iya, kok mau nolong.
0: Apa kabar,
1: Alhamdulillah, saya mawon.
0: Iya, Mas Wawan, lagunya yang mana, Mas Wawan?
1: Lagunya Sadewo.
0: Sadewo. Sabar. Yang mana judulnya?
1: Sabar, sabar.
0: Sabat?
1: Ya, sabar.
0: Sabar. R-nya kemana, Mas? Ketelan ya? Oke, baca apa lagunya, Mas?
1: Salamnya buat semuanya. Nanti malam kemas sama ngisi acara yuk.
0: Enggak lah, kan sudah dinas ini. Udah sampai jam 7 malam aja. Kenapa?
1: Malam kemis.
0: Malam kemis. Kayaknya Mbak Eli deh. Mbak Eli apa ya? Bentar ya.
1: Kemarin malam apa?
0: Bali kayaknya.
1: Ya rapopo lah.
0: Enggak popo wes padha ae.
1: Ini kan saya kenal dulu kan enggak lupa. Mbak Eli kan temannya Mbak Pepi dulu itu.
0: Iya, semuanya temanku juga.
1: Iya. Teman pada pensiun ini.
0: Aku bentar lagi loh. Tahun depan loh.
1: Kita ketemu sore permana tadi. Iya.
0: Oke. Udah, itu aja.
1: Yo.
0: Oke, terima kasih Mas Wawan.
1: Pensiun lah, masih lama lah.
0: Tahun depan, tahun depan udah pensiun, nggak bakalan lihat Rinda lagi di Perumpat ya. Oke, oke.
1: Saya dapat info dari ya Pak, Ica Asa, jadinya nggak lama pensiun itu, Mbak Rinda.
0: Iya.
1: Sama Ica Asa.
0: Iya betul Mas.
1: Iya, nggak bisa guyon.
0: Oh ya guyon aja kan bisa masih tetap sama teman-teman yang lain ya kan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan. Mas Wawan ada di Jorong. Terus yang lain kita tunggu lagi. Ini ada di WhatsApp, kita coba menyapa ya. Halo, ayo goyang.
2: Dari Amah di Palang.
0: Nah Amah kangennya. Kalau kadang mendengar suara Amah ini garing.
2: Ada lu batukan.
0: Oh iya kak.
2: Kalau masuk taruh nomor.
0: Iya itu punya batuk tuh banyak ki Bapak Ander. Jadi lancar karena ada dahak lagi di tenggorokan ya kak.
2: Mbak ini cantik. Kalau jual langsung aja itu mah sekelas-sekelas aja Mbak.
0: Kenapa ya?
2: Nahap meja muhabian segala Mbak Eli. Piki gandut yang gagal tuh kan ada terlihat lagi Leo ya apa datangnya.
0: Oh iya.
2: Yang Mbak yang anu yang iki yang beli itu tuh Mbak.
0: Enggak ada dia. Kan sudah resign.
2: Atau gimana melihat ini tuh kan Sinta tuh semua aku cakap babinya
0: iya kah
2: masa pucuk itu nah ibu bintang aku tak kan aku jadi cewek aja kalah dapetinya
0: iya kah
2: emang tuh kurus kerempeng
0: apa ada kah lagunya dipilih mah gantungan tadi kah
2: udah tadi gentayangan
0: oh gentayangan masya Allah.
2: Dari mana hilang sih
0: iya. Maka yang sudah masuk nanti ada apa ngerti tadi itu aku terscroll apa jadi hilangan ngarannya Nahara udah. Karena kau tersambati lagi.
2: Gentayangan biasanya mati penasaran.
0: Gentayangan siapa yang nyanyi lagu gentayangan nih?
2: Ano Victoria.
0: Oh iya kak.
2: Ini Victoria.
0: Kenapa jadi? Victoria yang. Kenapa jadi ini lagunya?
2: Lalu ketujuh itu
0: oh iya kak oh baiklah ketujuh gentayangan deh ini adalah oke kesan siapa lagunya aku nah orang dikirimi lagu gentayangan nih
2: buat ADRS ya ya abang tuh sarik pada pen apa untuk anu lagu nak ya balen itu pintanya aku benar aja
0: umai umai lah. Aro udah disambatnya berataan.
2: Abang Jaya kan ada lagi nah, mungkin kan cakap nolong mujuluk kan, apa bila dia menyorot terakhir. Ya, ya pun semuanya abang Jaya Jona. Salam sehat dan salam bahagia selalu buat Mbak Linda. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amah lagunya kada tanggung tanggung. Gentayangan yang dipilih. Suka banget ya lagu Gentayangan. Kenapa kan nih mah? Oke, masih ada lagi akan bergabung, boleh silakan. Kita coba menyapa. Halo. Ya. Oke. Lewat telepon boleh ya di 0511325206 atau di 0895340509539. Kita kembali menyapa buat teman-teman yang ada di TikTok Perompat. Aduh, yang lain-lain tadi udah kehapus ya namanya, ke-scroll jadi gak terbaca. Aduh, mohon maaf. Ayo dah, masuk lagi yang lainnya, ditunggu. apa tadi ya? Oke, ama ada Asi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Asi, apa kabar? Thank you udah bergabung ya. Ada Rainain udah bergabung juga, Aigi Letek ya kalau nggak salah nih namanya bacanya. Ada Nyantan Flaza, Nyantan Visa, Ivan Dirgantara, halo terima kasih udah bergabung. Ada Usin, ada Uun NJH, ada Samsia, ada Sumiati. Apa ya, gak kebaca nih Arabnya, kecil sekali. Ada Haryanto, Haryanto yang udah bergabung sore hari ini, terima kasih banyak. Yang lain-lain masih ditunggu lagi yang ingin bergabung ya. Terus ada Surya Dharma, ada Warsa, ada Wahyu Ansari, ada Tambon Pertamax, ada Yud, ada Pako 931, Anas Mustafa. Terus ada Ipul 9178 ya. Terus ada juga siapa nih, bentar. Aduh, kehilangan jejak lagi. Ada Surya Dharma, ada Warsa, ada Wahyu Ansari, ada Tambon Pertamax. Ada siapa lagi ini? Bentar. Ada Surya Dharma, Warsa, Wahyu Ansari, Tambon Pertamax, ada Yud yang udah bergabung, ada Pako 931, ada Ana Mustafa, Ipul 9178, Wandi, Aditya, Sulman Vela, Kenzo 777, Istiqomah, Uncu Hairo, ada Sunarwan Iwan, Iwan 79, ada Baron, makasih Marinda. Lagunya Ilalang udah diputarkan. Oh, ternyata Baron ya yang request lagu tadi. Oke, tadi udah diputar ya. Moga senang aja. Nanti semoga panjang umur, murah rezeki, yang sehat selalu. Oke, doa yang sama juga buat Baron. Ada Brian, ada Kucing Goyen, Oyen, Kucing Oyen. Ada juga di sini ya. Oke, ada Mariati. Thank you Mariati. Ada Marta Diana. Mardiana Tunggal. Aduh, ada Fajar Camaru 07, Gina ZR, Pria Idaman 99 plus GZ, ada Mur, ada siapa lagi? Ada Sumiati, ada Abdul Ghani, ada Edi Aheng. Thank you semuanya sudah bergabung. Gina, salam dari Balangan, Mbak. Oh, dari Balangan. Halo teman-teman semua di Balangan ya. Semoga semuanya sehat. Oke, ada Angkris. Angkris ada di mana, Angkris? Thank you sudah bergabung juga sore hari ini, Angkris ya. Terus ada siapa lagi? Ada Muhtar Utar, ada Mutia Sol, ada Haji Mawardi, Abu Lela, Surya 03, ada Dinda. Dinda mau jadi anime loh kok. Ada Nuzi Arka, ada Nutrivi, Nur Fitria Mardiasih, ada Inai, ada Beng, ada Nur Fitria Mardiasih. Mutia Sol katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabarnya, bolehkah kenalan Mbak? Oh, boleh sekali, dengan senang hati. Mau request lagu, salam buat semuanya. Oke, ada Sudri Nurmazid, thank you sudah bergabung ya. Oke, kita kembali menyapa teman-teman. Mungkin masih ada yang akan bergabung melalui telepon atau WhatsApp, boleh silahkan, masih ditunggu ya. Oke, Mutia Sol, terus ada Sudri Nurmazid. Oke, terima kasih juga yang udah kasih tap-tap layarnya sore hari ini. Ada Rini Snack and Cake deh yang udah bergabung, Black Motor, siapa lagi, CEO Kelua. Oh, Oh, jauh-jauh dari Kluwa ya. Ada Sudri Nurmajid. Oh, okay, thank you. Ada Fix, ada Sudri Nurmajid. Makasih juga udah kasih lope-lopenya. Juminah Banjarmasin, Abu Lela. Abu Lela ada di mana, Abu Lela? Banjarmasin atau di mana nih kasih infonya ya? Kita terima satu penelpon lagi sebelum diputar lagunya. Halo, ayo goyang.
1: Goyangnya.
0: Yo, Abah Kalbi, apa kabar Abah Kalbi?
1: Kabarnya sihat.
0: Hujan juga kan sudah di wadah pier nih?
1: Oh,
0: belum hujan lah. Di sebagian tempat nih kayaknya udah ada yang hujan. Lagunya apa nih, Abah Kalbi?
1: Lagu pilihan.
0: Lagunya Main Tangan. Ada Jangan Cintai Aku Lagi. Tabir Kepalsuan. Tabir Kepalsuan. Gasar siapa lagunya?
1: Beritaan
0: ada terkecuali lah.
1: Merindah nih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih juga Gasan Abah Kalbi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Ya ampun lagunya. Pantas aja Ama nih ketujuh, padahal lagunya gentayangan. Walaupun si Asep ganteng lah, tapi cintanya ternyata gentayangan. Gentayangannya kemana nih? Kemana-mana. Iya Kak Ama. Kenapa kejar lah ketujuh bana lagu ini sekalinya? Uma jogetnya mengkol benar. Aduh. Sudah kita nikmati lagunya kayak apa mah? Pindahnya empat bejoget, ulu udah jenang duduk nih empat juga bejoget ya. Kada awaknya jempolnya barang nampet joget lah. Oke, terima kasih Gasan Pian seberat yang masih bersama di Pro4 di kesempatan sore hari ini di Ayo Goyang. Kita masih punya waktu dan kesempatan buat yang ingin request lagi boleh ya. Walaupun masih ada beberapa lagu lagi yang belum diputer yang di request sama teman-teman lainnya sore hari ini. Masih sempat yang lain yang mungkin ingin bergabung melalui telepon di 0511325602 atau juga WhatsApp 0895340595 atau juga di TikToknya Pro4 ya di Ayo Goyang. Tadi juga sudah ada CEO keluar, ada Sudri Nurmazid. Thank you sudah bergabung sore hari ini. Ada

pada hilang semua tadi, nama-namanya udah masuk ya, sorry ya. Bisa coba lagi, masuk lagi, ayo di TikToknya Probat. Terus ada uang kadir, uang kacir ya, uang kacir, ada gebilang sop, ada siapa lagi nih, ada Rini, ada CEO Kalua katanya, apa tadi nih, aduh kelewat lagi, Masya Allah. Sebentar, sebentar, ya ampun. CEO Kalua katanya gabung. Nah, salam gasan keluarga di Aman, di Matraman, Amak di Tatah Bangkal, Andi keluar, semoga sehat selalu. Oke, semoga juga lagi denger ya sore hari ini ya di TikToknya Pro 4 di Ayo Goyang. Terus ada Abah, kok Abu sih? Aba Putri, ada Acil Ipah. Halo Acil, apa kabar Acil Ipah? Di mana pian ini, Banjar juga kah? Terus ada Nur, ada Putri Dewi Maharani, ada Gundul, Gundul Gundul Wajo. Bukan ya, ini Gundul Warrior. Waduh. Oke, makasih udah bergabung sore hari ini Gundul Warrior. Ada Hotima, ada Yosep, ada Nopri 1008, ada Bahru, ada Ipan, ada Raikoto, Upi Upi, ada Huria, ada Nur. Nur siapa nih? Nur sebelah rumah. Nurnya Eyang enggak ini. IO, ada Ning 33, ada Beng, ada Mul, Mulyadi. Terus ada siapa ya? Au deh. Ada apa? Ada siapa? Nama kok siapa ya? Gak tahu ya. Ada Mangdika Dewata, ada Pak Sesi. Sesi keberapa nih Pak? Sesi udah kelar kali ya. Ada Alex Alex, ada Ari Adi 083, ada AB Channel, ada siapa lagi nih? Bentar. Ada Samsuri Husain 1910, Bunda Iru. Ada Abah Kalbi, Abah Kalbi ada di sini juga. Ada Bang Yadi, Bang Yudi ya, Bang Yudi. Ada Aris 84, Maidi United Edik yang udah bergabung. Yono Gonzales Nano, thank you juga udah bergabung sore ini. Ada Nandang Doang, nggak pakai embel-embel ya. Ada Mega Ponsel, halo. Ada Lucky Diago, ada Sania, ada siapa lagi? Aduh kelewat ya. Ada Yosep, ada user 813605528884. Thank you udah bergabung. Ada Regar, Vitu, Harmadi Gubas, ada Rendah Hati. Nggak sombong bagus dong ya. Ada Ena Elekton, ada Yen, ada Baron, Baron ada lagi. Ada Leo Agustin, Haji Adul lagi makan bakso. Makan bakso di mana, Haji Adul? Nggak ngajak-ngajak nih Haji Adul nih. Ada Leo Agustin, Haji Adul lagi makan bakso. Makan baksonya di mana nih? Di depan. Oke, okay, ada siapa lagi nih? Ada Baron Mbak Rinda, lagunya Ilalang sudah diputeri. Semoga panjang umur, mudah rezeki, dan sehat selalu. Iya, udah. Oke, okay, thank you juga ya buat Baron. Yang lain kalau mau request boleh ya, kita tunggu. Sunarto juga udah bergabung, ada Yosep. Hello, hello Miss, hello juga, apa kabar? Thank you ya, udah bergabung. Kita coba nikmati lagunya yang tadi sudah di request. Tabir Kepalsuan tadi siapa ya? Abah Kalbi kalau nggak salah nih yang request lagu ini. Terus tadi Mas Wawan, bentar ya Mas Wawan ya. Lagunya tadi apa ya Mas Wawan ya? Sadewo, sabar kalau nggak salah ya.

bener ya, kita tuh harus berterima kasih dengan pasangan kita, udah mau menemani, udah bisa sabar, sudah bisa mengerti, sudah bisa memahami, sudah bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Karena manusia itu memang tidak ada yang sempurna, semua punya kekurangan sekaligus kelebihan. Jadi saling melengkapi aja, ya kan? Seperti lagu tadi, sabar katanya. Judulnya Sabar ya, dari Sadewo. Tadi udah di request sama Mas Wawan yang ada di Jorong. Piye Mas? Seneng ambil lagunya ya. Udah diputerin lagunya ya. Oke, semoga tidak Mas Wawan aja yang suka, tapi semuanya suka ya. Masih ada waktu kurang lebih 14 menit ke depan. Silakan kalau masih ada yang mau request di 0511325 2602 atau WhatsApp 0895 3405 0953 9. Atau juga yang mau request melalui TikToknya Pro4, boleh ya, masih ada waktu. Oke, saya bacain lagi. Ini dari BZZul625, thank you udah bergabung. Leo Agustin, terus ada Hairi 4454, River Flows, terus siapa lagi? Siapa ya ini ya? Bentar. Ada Sahrul Sunawan, ada Sony Busana, ada Oman Get Track, terus ada, kok pada susah-susah sih namanya disebutin. Terus ada ada Muhammad Abe, ada Yosef, halo Yosef, thank you ya. Ada Zak Z Boy, ada Ahmad Mujahid 08, ada Wilmarun, ada Leo Agustin, Yosef. Oh, Yosef selalu setia nih kayaknya ya, dengerin Pro4 ya, di TikToknya Pro4 ya. Thank you juga udah dikasih lope-lopenya sore hari ini. Semua yang bergabung, semoga selalu bahagia, seneng bersama keluarga, bersama teman, atau juga bersama kekasih hati. Atau juga yang sendiri ya, gak mesti sendi-sendi ya kan. Sendiri juga bisa happy kok. Atas apa? Kalau sendiri itu bikin sedih, enggak ya. Oke, baik. Kalau nggak ada yang request lagi, karena lagunya udah diputar semua ya kayaknya ya. Kita mau nikmatin lagu yang lain aja deh. Kira-kira yang mana yang mau diputar ya?

Ini lagunya dari Superma, Dalam Kerinduan. Siapa yang lagi rindu, lagi kangen sama seseorang? Ya, cepat aja ditelepon atau vcall ya, biar mengurangi rasa kangen dan rasa rindunya. Nanti kalau kelamaan, kata Dilan sih rindu itu berat ya. Nggak tahu seberapa beratnya, tergantung seberapa lamanya nggak ketemu kali ya.

bersandar mencurahkan segala isi hati. Ya gak apa-apa sih, kan masih ada bantal. Bisa bicara sama bantal, bisa rebahan gitu ya. Gak harus ada sandaran, harus ada bahu gitu. Oke, baiklah, dan sarang perompet tanpa terasa kita sudah berada di menit ke-53 di pukul 18. Sampai kita sudah berada di penghujung waktu perjumpaan kita di Ayo Goyang di kesempatan sore hari ini. Terima kasih semuanya. Ada Yani Ayili, Ayili ya, Akila, Rama 43, Ayo Goyang, absen Barinda. Oke, thank you ya. Yosef, Yosef ini dari mana ya? Oke, thank you Yosef sudah bergabung. Abdul Qadir, pokoknya semua-semua yang sudah bergabung di TikToknya Pro 4 sore hari ini di Ayo Goyang, terus teman-teman yang lain juga yang sudah bergabung melalui telepon, melalui WhatsApp, yang sudah berhadir di kesempatan sore hari ini. Mohon maaf ya untuk nama-nama teman-teman tadi yang sempat hilang, gak sempat kesebut. Mohon maaf, mudah-mudahan gak kecewa. Lain waktu dan kesempatan bisa gabung-gabung lagi, karena kita bersama di Ayo Goyang ini setiap hari dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Rinda undur pamit, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Masyarakat Gasan memiliki fasilitas U-turn di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti Kabupaten Batu Kuala akhirnya mendapat titik terang. Kesepakatan pembukaan median jalan gasan kendaraan berputar arah tersebut dicapai dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel bersama mitra kerja dan perwakilan masyarakat Selasa 1 September 2026. RDP yang berlangsung di ruang rapat gedung B lantai 4 DPRD Provinsi Kalsel Banjarmasin ini membahas kebutuhan U-turn di sejumlah ruas jalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Salah satu poin utama yang disepakati adalah pembukaan satu U-turn di kawasan Handil Bakti. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, APT Mustaqimah Esfam MSI, menyampaikan bahwa seluruh peserta rapat, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, BPJN Kalsel telah menyepakati pembukaan satu U-turn di kawasan tersebut. Menurut Sidin, kesepakatan ini menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat yang menginginkan akses putar arah lebih mudah dan aman. Sementara itu, sejumlah usulan U-turn lainnya masih harus melalui tahapan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran, termasuk usulan di Jalan Lingkar Selatan Gubernur Subarjo yang akan terus diperjuangkan sehingga hingga ke pemerintah pusat. Anggota Komisi 3 DPRD Kalsel HM Rosehan Nurbahri SH berharap kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ketiga tersebut kada kembali berhenti pada tahap pembahasan. Sirin meminta BPJN merealisasikan pembukaan U-turn Handil Bakti sesuai janji pada minggu kedua Oktober 2026. Kepala BPJN Kalsel Jonathan Hendrik menegaskan pihaknya telah menyepakati pembukaan satu U-turn di Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti. Adapun usulan pembukaan U-turn di Jalan Ayani KM8 masih akan diproses sesuai prosedur yang berlaku di Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu syaratnya adalah adanya kesepakatan tertulis melalui berita acara yang disepakati seluruh anggota forum lalu lintas. Demikian Habar Propat, Urida Salam Budaya.

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sana kayak masih bersama kami di kesempatan sore hari ini di Palidangan Banua. Kita akan hadir dengan destinasi wisata ya. Destinasi wisata kali ini kita akan kulik ya, wisata di Deli Serdang. Ya, dan sana Sumatera Utara ini memang tidak pernah mengecewakan ya untuk destinasi alamnya. Ada apa aja? Nah, yang jelas selama ini saat kita liburan mungkin ke Sumatera Utara, Medan, dan Binjai itu menjadi rekomendasi utama. Padahal sebenarnya banyak juga wilayah lainnya yang punya daya tarik wisata yang juga tidak kalah eloknya ya, termasuk ini di Kabupaten Deli Serdang dan Serang Perempat ya. Nah, ada apa aja di Deli Serdang wisatanya? Yang pertama tuh ada air terjun dua warna. Memang wisata Deli Serdang ini banyak yang eksotis. Seperti namanya ya, ada dua warna air di sini, yaitu air terjun berwarna putih sementara di bawahnya berwarna biru muda. Kok bisa ya? Karena memang di bagian telaganya itu ada memiliki warna kebiruan. Jadi wisata ini disebut dengan air terjun telaga biru. Ternyata warna air terjun ini dipengaruhi oleh fosfor ya. Nah, karena itulah dihimbau untuk tidak meminum air di sekitar air terjun dua warna ini. Karena ternyata air terjunnya ini dipengaruhi oleh fosfor ya. Jadi warna telaganya itu biru. Dan kemudian ada air terjun Sempuran Putih. Satu lagi. Jadi destinasi wisata air terjun di Deli Serdang yang memang bisa kita kunjungi itu adalah air terjun Sempuran Putih. Sebenarnya objek wisata air terjun di Deli Serdang ini memiliki 7 tingkatan ya, tapi hanya satu tingkat paling bawah saja yang bisa dinikmati oleh wisatawan karena memang keenam tingkat lainnya itu terhalang oleh bebatuan. Nah, dan Serang Perempat, atmosfer pepohonan yang berada di sekitar destinasi wisata di Deli Serdang ini menambah daya tarik serta keindahan panoramanya ya. Nah, selanjutnya masih dengan air terjun Pelangi Indah. Dan Serang Perempat, pilihan wisata Deli Serdang lainnya yang bisa kita eksplor lebih jauh itu adalah air terjun Pelangi. Jadi daya tarik utamanya adalah air terjun yang memiliki air yang sangat jernih. Ini dipadukan dengan alam di sekitarnya, jadi membuat panoramanya itu semakin asri dan semakin sejuk. Lokasi tepatnya itu berada di dekat dengan Danau Linting. Jadi bisa untuk sekali jalan, beberapa destinasi wisata ini bisa kita datangin sekaligus ya. Namun untuk datang ke sini kita perlu sedikit usaha ekstra karena memang rutenya ini cukup terjal ya. Tapi walaupun begitu, kelelahan itu akan hilang dengan keindahan air terjun yang kita dapati.

Karyakantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ada adik yang bertangguh yang baik hati.
1: Yeay.

0: terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
1: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

0: wisata yang kita bicarakan ini pasti destinasi wisata di Deli Serdang ya. Tadi sudah ada beberapa, yaitu air terjun Dua Warna, kemudian air terjun Sempuran Putih, air terjun Pelangi Indah. Nah, selanjutnya ada Pulau Siba ya, yang sekarang kalau dahulu kalau objek wisata di Deli Serdang ini hanya sebuah pulau yang tak berpenghuni. Namun saat ini telah dibangun resort serta berbagai fasilitas lainnya, sehingga Pulau Siba itu menjelma sebagai salah satu tujuan wisata di Deli Serdang yang menarik. Kalau hobi memancing, ada tersedia juga spot-spot khusus buat memancing ya. Kawasan wisata di Deli Serdang ini juga menjadi kawasan hutan bakau yang penting untuk bisa menikmati eksotisnya pemandangan hutan bakau. Kita bisa juga menyewa speedboat dan mengelilingi perairan di sekitar Pulau Siba ini. Selanjutnya ada Danau Linting. Nah, Danau Linting ini punya panorama juga sangat jelita. Warna air hijau toska dan jernih. Jadi bukan dingin, kita apa namanya, bisa berendam ya di sini berlama-lama karena airnya tuh hangat, gak dingin ya karena mengandung belerang. Tidak hanya keindahan danau saja yang membuat banyak wisatawan terpesona, ada beberapa atraksi seru di tepi danau. Kita juga bisa bermain ayunan dan mendapatkan foto-foto yang luar biasa di sini. Bagi yang gemar berenang juga bisa main sepuasnya. Nah, ada lagi Lembah Loknya. Dan sana rekomendasi destinasi tempat wisata di Deli Serdang selanjutnya ini adalah Lembah Loknya. Objek wisata ini sangat pas untuk yang pengen mencari atmosfer menyegarkan di tengah-tengah alam karena keasrian yang ditawarkan. Meskipun membutuhkan usaha ekstra buat menjelajahi kawasan wisata di Deli Serdang, namun keeksotisan alam dengan sungai yang berkelok-kelok sampai dengan air terjun yang menyegarkan di tempat ini tentu akan membuat rasa lelah kita terbayarkan ya. Atau yang ingin ke pemandian alam Simbahe, nah tidak ada cara paling jitu melepas lelah kalau kita penat selain menikmati wisata pemandian yang masih sangat alami seperti di pemandian alam Simbahe. Ini menjadikan keasrian pemandangannya yang masih sangat alami sebagai daya tarik. Objek wisata di Deli Serdang ini memang layak menjadi salah satu tujuan liburan saat berkunjung ke Deli Serdang ya. Hijaunya pepohonan, aliran air yang tenang, melewati bebatuan besar yang eksotis, pemandangan ini tentu akan sangat membantu untuk kita melepas kejenuhan setelah melewati hiruk-pikuk keseharian di perkotaan. Ya, selanjutnya alternatif pemandangan alam lainnya di Deli Serdang yang bisa kita sambangi itu adalah pemandian alam Lau Si Gembur. Sama halnya dengan objek wisata di Deli Serdang sebelumnya, keindahan dan keasrian alam ini juga menjadi daya tarik utama ya dari pemandian alam Lau Si Gembur. Suasananya yang teduh, airnya yang jernih dan udaranya yang segar, ini juga bisa menggoda kita untuk segera menikmati kesegarannya dengan menceburkan diri dan berendam di pemandian alam di Deli Serdang yang satu ini ya. Rupanya banyak tempat pemandian di sana. Nah, ada juga Pantai Salju. Beneran ada saljunya nggak sih nih? Meskipun bernama pantai, objek wisata di Deli Serdang selanjutnya ini tidaklah seperti wisata pantai pada umumnya. Kawasan wisata ini merupakan aliran sungai yang dikelilingi oleh bebatuan candas yang sangat eksotis. Karena luasnya sungai ini, sehingga kawasan tepinya itu disebut menyerupai bibir pantai, sehingga masyarakat setempat menyebutnya sebagai pantai. Lalu, nama salju sendiri itu disematkan karena ternyata aliran air yang dipecahkan oleh bebatuan candas ini membuatnya terlihat berwarna putih dan percikannya itu seperti salju. Nah, oleh sebab itu dinamakan Pantai Salju ya. Jadi cukup menarik ya tempat-tempat wisata yang ada di Deli Serdang ini. Ada Hill Park Sibolangit ya. Di sini kalau kita ingin ke tempat wisata yang lebih modern, ada taman bermain, berbagai atraksi dan wahananya juga ya. Jadi di sini menjadi semacam identitas yang menandakan bahwa lokasi taman hiburan ini berada di kawasan perbukitan, dataran tinggi. Maka dari itu kita sebaiknya nggak terlena dengan asiknya menjajal berbagai wahana yang bakal membuat gerah. Setidaknya disediakan juga sedikit apa beberapa baju gitu ya yang bisa menghangatkan. Karena di sini ada beberapa area, ada tiga area dengan tema-tema yang berbeda. Selanjutnya ada juga yang mungkin ingin bermain di taman ya, dikelilingi oleh berbagai bunga warna-warni. Nah, itu juga ada sana bisa liburan ke The Lehu Garden ya. Kita yang ingin berfoto juga di sini banyak spot-spot menarik yang disediakan yang pengen berfoto ya. Bagi yang ingin beraktivitas sedikit menantang, bisa juga naik perahu untuk mengelilingi danau, bisa juga kulineran di warung-warung sekitarnya. Ada makanan berat, snack sampai dengan aneka jus yang bisa menghilangkan dahaga. Pokoknya semua keluarga tuh bakal seneng ya kalau diajak ke sini.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Lo, tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Nah, kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pula. Tahu lah siapa yang menyabarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai. Dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpat lah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku dibetakun non dirimu lo hai.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Abad perempat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat petang, Habar Pro4 bersama Ulun Rinda. Pelaksanaan gasan mengurangi dampak kemarau, TNI AU Lanut Samsudi Nur mendistribusikan bantuan air bersih gasan masyarakat Banjarbaru dan wilayahnya sedang kesulitan air alias kekeringan. Komandan Lanut Samsudi Nur, Kolonel PNB Helman LB Ambarita, menyampaikan bahwa bantuan yang itu adalah wujud kepedulian pemerintah dan Mabes TNI kepada masyarakat. Sidin menyampaikan TNI AU khususnya akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan yang dimiliki. Ini gasan penyediaan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan Lanut juga menyampaikan kada hanya distribusi air bersih, pihaknya pun siap akan membantu dalam penyediaan pompa air di sejumlah lokasi yang dinilai kritis dan membutuhkan pasokan air saat kemarau, serta dukungan akan terus dilakukan selama kondisi kemarau panjang masih berlangsung. Sementara itu, Fatmi, warga Tambak Ulu, sangat terbantu dengan adanya distribusi air bersih oleh TNI AU Lanut Samsudi Nur sebab sudah sebulan lebih sumur-sumur warga mengering akibat dampak kemarau. Untuk diketahui bahwa saat ini ada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarbaru, sebanyak 27 titik wilayah mengalami kekeringan dan melanda pemukiman warga akibat dampak dari musim kemarau. Demikian Habar Pro4, Ulun Rinda, salam budaya.

dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

Irasana prapat, khususnya kaum muslim dan muslimah rahimakumullah. Hari ini tibanya salat maghrib, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya pukul 18.25 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama pengajian ayat suci Al-Quran pada kesempatan sore hari ini. Pembacaan surah Az-Zumar ayat 32 dan seterusnya akan segera dikumandangkan oleh Muhammad Irfan.

0: صدق الله العظيم.
1: Tiba waktu salat untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib.
2: Allah.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup.

akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya, ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

0: syukurilah atas segala rahmat, nikmat, dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan semoga segala apapun yang kita lakukan ini bisa memberikan keberkahan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan juga kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya. Semoga kita termasuk di antaranya. Pukul 18.44 menit waktu Indonesia Tengah. Alhamdulillah, tentu juga kita ucapkan karena sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga juga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan sana ke perempat, selamat malam buat Anda yang saat ini pun sedang mempersiapkan diri untuk mungkin menikmati santap malam Anda bersama keluarga. Semoga suasana yang tetap menyenangkan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

kewajiban-kewajiban Muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rezeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil,
melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan

dan Kelurahan Bersih Narkoba harus didorong sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari peredaran narkotika. Program berbasis kawasan yang itu diarahkan gagasan menutup celah penyalahgunaan yang menyasar generasi muda hingga wilayah pelosok. Kepala BNN Kabupaten Balangan M. Faisal Sidik memadahkan, penguatan desa bersinar menjadi salah satu prioritas dalam penanganan masalah narkotika. Menurut Sidin, pemberantasan kadang hanya mengandalkan penegakan hukum tetapi juga memerlukan keterlibatan seluruh unsur masyarakat. Pelibatan aparatur desa hingga pengurus RT dinilai penting gagasan meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing. Kesadaran warga juga saling menjaga dan melapor potensi penyalahgunaan menjadi modal sosial dalam pembangunan ketahanan kawasan. BNNK Balangan memberikan pendampingan agar setiap desa memiliki regulasi lokal yang mendukung upaya pencegahan narkotika. Ketahanan keluarga dan kepedulian lingkungan disebut menjadi faktor yang penting dalam mendukung masuknya jaringan peredaran gelap. Ketahanan keluarga dan kepedulian lingkungan adalah kunci utama menangkal masuknya jaringan narkotika ke kawasan permukiman. Selain narkotika, BNNK Balangan menyoroti pentingnya edukasi masyarakat mengenai bahaya judi online dan korupsi. Ketiga persoalan itu dinilai dapat mempengaruhi moral serta kondisi sosial ekonomi sehingga memerlukan langkah pencegahan secara terpadu. BNNK Balangan juga membuka layanan konsultasi dan rehabilitasi gagasan warga yang mengalami ketergantungan narkotika. Pendekatan rehabilitasi diberikan kepada masyarakat secara sukarela yang hendak mendapatkan pendampingan untuk proses pemulihan. Bupati Sidin menjamin kerahasiaan identitas dan pendampingan medis gratis gagasan siapapun nang beritikat kuat untuk pulih. Jangan takutan mencari bantuan karena pemulihan memerlukan dukungan dan penanganan yang tepat. Demikian Habar Perompet pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: Kudus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanak perompat, saat lagi kita mengikuti pengajian malam ceramah agama relay langsung dari Masjid Raya Sabil Muten Banjarmasin. Untuk edisi hari ini Selasa 8 September 2026 bersama Tuan Guru Haji Ahmad Sufyan.
2: Kampung itu, wilayah itu, apa ucapan beliau? Ya diaru, wahai daerah. Nah kalau kampung ya kampung, kalau desa, kalau desa. Aina ka ahlukal ladhi muni suka. Sekarang ujar Sidin, aku betakun wahai kampung, wahai daerah, wahai wilayah. Mana orang-orang yang dulu mencintai kau sebagai wilayah tanah tumpah darah? Mana orangnya? Al-awwalun, orang-orang dulu-dulu. Kan kita sekarang ini adalah penerus. Yang dulu-dulu itu termasuk datu kita, kai kita, abah kita, anggah kita. Manaan orangnya? Ditakuni Sidin kampungnya itu. Wa inna umaruka ibanauka. Mana mereka-mereka yang telah membangun kamu, membangun perumahan, membangun perusahaan? Mana orangnya? Orang-orang nang dulu mana orangnya? Mereka-mereka yang membangun kamu mana orangnya? Waina sukanukal akdamun. Mana penduduk-penduduk nang dulu-dulu itu mana? Beliau ini memandiri kampung. Kayak memandiri kalayan. Oh, kalayan. Mana orang di kalayan? Oh, pekapuran. Mana orang-orang bahari? Oh, handil bakti. Mana orang-orang bahari? Pahati pak, pihati pun. Aisyohabi sohehun. Lalu beliau mendengar suara. Lam yura saksuhu. Tidak kelihatan orangnya, cuman suara ada. Barangkali suara malaikat. Pahati pak. Di hati pun maka berteriak teriakan sami'a sautuhu walam yura sasu, didengar suaranya tidak kelihatan orangnya, suaranya ada, orangnya kadada. Nah sebagai kita orang Islam malaikat tai. Sebab intinya kesadaran ke dalam kehidupan. Apa suaranya? In qata'at azaruhum ay alamatuhum. Sudah habis, putus sudah tanda-tanda mereka. Orang-orang dahulu sudah keadaan lagi. Punya suara itu. Wabuliat aipaniat, hancur sudah mereka. Anggah hancur, datuk hancur, abah hancur, kai hancur, habisan sudah. Tahtat turab, mereka sudah istirahat di dalam tanah, yaitu kubur. Kubur itu adalah tempat kita. Semua kita akan istirahat di kubur. Mohon maaf, masa depan kita. Ada salah seorang, mereka itu statusnya aulia Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyair, "Bal mautu ya'ti baghtatan." Mati itu datangnya tidak diundang. Tiba-tiba, bahasa orang ulu sungai, mendadak. Lalu kita sebagai manusia yang akan berhadapan dengan mati itu, jangan melupakan mati. Sampai Nabi berpesan, "Aksiru min zikri hadi min ladad." Banyak-banyak kamu ingat dengan sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Ternyata yang menghilangkan kenikmatan itu al-maut. Maut itu meninggal dunia. Semalam sudah ulun ceritakan, seorang raja itu mempunyai bawahan. Beliau ingin makan makanan yang enak, nyaman. Lalu menganjurkan kepada bawahannya, "Sumbalihakan aku kibas." Kibas itu tanyaman pada kambing. Lama. "Masak ya kan, masak nang nyaman." Mana kibas? Masak nyaman. Singkat, Bapak Ibu, masakan sudah siap, dihidangkan di hadapan raja. Lalu raja merintahkan kepada penjaga istana, dulu kan ngarannya satpam, kalau Arab nyebut bawab. Raja tidak terima tamu karena akan menikmati makanan nang nyaman. Dibuat pengumuman, raja tidak terima tamu. Begitu pengumuman diletakkan, datang orang tua. Nah, ini perlu. Orang tua datang, putungan, kayak orang minta sedekah. "Ujar sidin, aku hendak berdebat raja." "Ujar satpam, kada kawa." "Raja sedang menikmati jamuan." "Ini parlo, Yasidin. Ini parlo." Satpam bersikeras kada beriakan, tapi nang tuhane pian ada tenaga dalam. Dikiringi Sidin menggetar satpam, "Takami." Hapok liur. "Takami satpam. Silakan ya satpam." Masuk Sidin. Diketuk Sidin pintu istana. Lalu murka raja. "Satpam nang macam apa? Digaji saban bulan, disuruh menjaga keterima tamu, ada orang mengatuk pintu, mengatuk lawang. Lihati," ujar raja. "Oh, nah anak melihati. Ternyata dengan orang potongan kayak minta sedekah, ya abi pilba bisail. Abah, di pintu ada orang minta sedekah." Ujar aja padahkan kayaknya aku hanya makan dahulu. Ibarat anak ujar nang Tuhan ini parlo. Dicilingi sidin pulang anak raja, menggetar anak raja. Lalu bapak dahulu raja, "Abah, itu orang luar biasa." Ulun menggetar. "Masuk aja, silakan masuk." Nah, inilah yang dianjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Aksiru min dzikri hadimil lajjat." Berbanyaklah kau mengingat sesuatu yang menghilangkan nikmat, yaitu mati. Sampai ke muka pintu, ujar raja, "Nang apa habar?" Ujar sidin, "Ada tuan raja habar parlo." "Padahakannya di situ aja, kada kawa," ujar sidin. aku bebisik aja. Muyaknya jerejen gini, macam-macam. Siapa masuk? Lalu masuk bebisik, tuan raja, siap-siap. Ana malakul maut, siap-siap raja mati. Hilang keinginan raja namakan tuh hilang. Kibas masak nanyaman kada enak lagi. Inilah yang harus kita sadari diri kita. Semua kita pasti mati. Pal mautu yati bagutatan. Mati itu datangnya tanpa diundang. Namun kita pasti pasti mati. Wal qabru sundukul amal. Kubur itu adalah peti. Kubur itu adalah perbendaharaan amal-amal kita. Cuman amal itu dua. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau kita mengerjakan ketika hidup ini amal yang baik akan menyenangkan kepada kita. Kalau kita mengerjakan amal yang tidak baik akan menyengsarakan kepada kita. Saleh al-Mirkadi mendengar suara. Inqata'at atharuhum, sudah hilang bekas-bekas mereka. Wa buliyat tahta turab, hancur mereka sudah di dalam tanah. Wa baqiyat a'maluhum qala'idu, dan tinggallah amal-amal mereka itu jadi kalong-kalong. Seluruh amal yang kita kerjakan sadar atau kada sadar itu diulah oleh Allah telaka kalung. Qala ida bi anaqib, di leher-leher mereka. Jadi amun kita coba beramal nang baik, kekalungnya hebat. Kalau amal nang kada baik, kekalungnya menyengsarakan. An Ali radhiyallahu anhu wa karam wajah. Sambungan pengajian ini dari Ali radhiyallahu anhu. Ali ini sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali termasuk pemuda yang pertama menyatakan iman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali adalah khalifah dan mendapat gelar. Gelar beliau itu apa? Nabi yang memberikan titel. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ini ujian Nabi adalah kotanya ilmu. Aku kotanya ilmu. Wa aliyun babuha. Ali itu pintu ilmu. Ali berucap. Apa ujian Ali? Tafaddal ala man syi'ta. Ai ahsin ilaihi wa ni'am alaihi wa anta amiruhu. Tafaddal ala man syi'ta, silakan engkau berbuat baik kepada orang yang engkau kehendaki. Silakan engkau berbuat baik kepada orang yang engkau kehendaki. Apakah itu orang tua, apakah orang muda, apakah perempuan ataukah laki-laki? Tafaddal, silakan berbuat baik engkau kepada orang yang kau cintai, kepada orang yang sukai. Wa anta amiruhu. Kalau kau yang berbuat baik, memberikan keselamatan, kesenangan kepada orang lain, engkau itu rajanya. Itu perkataan Ali. Engkaulah rajanya. Wa anta amiruhu, engkau rajanya. Aida ahsan tirasasin bil ato serta amiran lahu. Kalau engkau memberikan kebaikan kepada seseorang, maka engkau itu jadi raja atas orang nang engkau berbuat baik. Was'al man syi'ta. Yang kedua Ali berkata, was'al man syi'ta, mintalah engkau kepada orang yang engkau kehendaki. Silakan kau minta kepada siapa, silakan minta kepada orang lain apakah itu orang kaya, apakah itu pejabat, silakan minta. Aywas alina sematah taju inal mar wal almi. Mintalah engkau akan manusia satu yang engkau kehendaki. Penah tajita ila sasin bidalika serta abdan lahu. Kalau engkau berhajat kepada orang lain, maka engkau jadilah hamba. Engkau jadi orang pesuruh mereka. Lihatan nufusa jubilat bihobi man ahsana ilaiha. Karena nafsu kita, nafsu seorang itu sudah menjadi kebiasaan, Nujasidin. Jubilat diciptakan bihobi man ahsana ilaiha. Mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Jadi kalau kita meminta kepada orang, diberi orang, kita jadi tawanan orang ini, jadi hamba orang itu. Kama fil hadis, man ahabba syai'an bahwa asirun aman syaita. Man ahabba syai'an bahwa asirun lahu. Barang siapa menyukai seseorang, mencintai seseorang, kenapa jadi sukai, kenapa jadi cintai, rancak memberi, rancak memberikan kebaikan kepada kita, lalu lantaran kebaikannya itu pantas asir lahu, jelah engkau tawanan baginya. Oleh kauli alin karamallahu wajah, dan Ali pernah berkata lagi, ana abduman allamani harpan. Aku, ujisina Ali, hamba bagi orang yang pernah melajari aku, walaupun satu huruf. Wansita ba'ani wansita a'taqani. Jikalau dia menghendaki menjual aku, aku siap dijual. Jadi hamba. Karena orang itu berbuat baik kepada kita. Wastagni amman syita. Wastagni amman syita. Perkataan Ali yang ketiga. Wastagni amman syita. Dan cukupkan oleh engkau daripada orang yang kukandaki. Fainaka nadiruhu. Mabuasnya engkau itu bandingannya. Wastagni, terkayalah engkau daripada orang lain. Ya, jangan kita mengharapkan sesuatu kepada orang lain. Kalau kita tidak mengharapkan kepada orang lain, maka itu sebanding dengan dia. Penjelasannya, iktapi bima indaka minarizki wala tabtakir bil mali risasin ganyin kasir almal. Cukup engkau dengan apa yang ada dengan engkau. Yang ada hati engkau itu tergiur dengan sesuatu yang ada pada orang lain. Peram tatakai ilahi, kalau engkau tidak berhajat kepada orang lain, serta gonian mislahu, majilah engkau itu kaya seperti dia. Tapi kalau kita berhajat kepada orang lain, maka kita menjadi tawanan bagi orang lain. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, An Abi Zakaria Yahya ibn Mu'ad rahmatullah alai. Abi Zakaria ngarasnya Yahya bin Mu'ad rahmatullah alai, semoga merahmati Allah atas beliau. Tarkud dunia kulliha akhdul akhirati kulliha. Itu perkataan beliau, merupakan hikmah. Meninggalkan dunia semuanya berarti kau mengambil akhirat semua. Kalau kita meninggalkan dunia, tentu dalam hati kita meninggalkan dunia semuanya, berarti kita itu mengambil akhirat semuanya. Li'annahuma qaddirrataini, karena keduanya dunia akhirat itu sama dengan pintil susu. Ya. Kalau kita mengambil yang kan kanan, melepas nang kiwa. Kalau mengambil nang kiwa, melepas kanan. Jadi istilah dunia akhirat itu kayak timur dengan barat. Kalau kita menghadap ke timur, membelakangi barat. Kalau kita menghadap ke barat, membelakangi timur. Itulah perumpamaan dunia dan akhirat. Kalau kita mengerjakan urusan dunia, maka akhirat tertinggal. Kalau kita mengerjakan urusan akhirat, dunia tertinggal. Kada kawa pian menyamakan, aku dunia ketujuh jar, akhirat ketujuh jua, kada kawa. Itu kada kawa disatuakan antara dunia dan akhirat. Cuman kita ingat pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atiru ma yabqa ala ma yabna. Utamakanlah yang kekal atas yang binasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jemaah pengajian rahimakumullah. Lalu tentang dunia, kita harus jeli memperhatikan. Karena dunia itu ada dunia madmumah, ada dunia mahmudah. Dunia yang tercela, ada dunia yang terpuji. Yang ditinggalkan itu dunia yang tercela. Karena dunia yang terpuji itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah lahan kena memetik di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa bataghi bima ataqallah daral akhirah. Berpacu kamu untuk bahagia di akhirat, surga. Wabtagi bima ataqallahu dal akhirah. Berpacu engkau untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, surga. Cuman pesan Tuhan, wala tansa nasibaka minat dunia. Kau jangan melupakan bekal, modal meunjuni surga itu dunia. Ini perlu kita itu menggunakan pikiran sehat, akal waras. Sebab bila orang mau unjun, kada mau umpan, kada mau kana. Unjun supaya dipatok iwak itu macam-macam. Amun handak kana iwaknya iwak popoyo, cukup anak karangga. Kalau kita mau unjun supaya kananya iwak haruan, kodok. Sekarang mau unjun umpannya dapat surga. Nah, kalau kita berbuat untuk akhirat, maka dunia ini mengikut kepada kita. Dunia mengikut kepada kita sama dengan peribahasa. Peribahasa ta, kalau kita bertanam benih. Kalau kita bertanam benih, rumput tumbuh. Kalau kita bertanam rumput, jangan bermimpi tumbuh benih. Nah, kayak itu tah. Dibuliknya lagi. Kalau kita bertanam benih, tumbuh rumput. Kalau kita bertanam rumput, tumbuh benih. Sesamaannya beningannya itu, kalau kita menanamkan ibadah untuk akhirat, dunia ngikuti. Itulah yang namanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berjanji kepada kita, kalau kau menggunakan dunia untuk akhirat, maka dunia menggiring. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, menggunakan dunia untuk akhirat, kesehatan untuk akhirat, tenaga untuk akhirat, harta untuk akhirat, kita yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar daripada kesulitan. wayarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan mendapat rezeki di luar perhitungan. Rezeki dari Allah di luar perhitungan, karena amal akhirat digiringi oleh dunia, oleh dunia ketakwaan. Dulu telah ulun kemukan cerita kisah. Cuman kisahnya bukan rekayasa kejadian. Orang itu kan apabila nyaman hidup, inya kada lagi bemasak di rumah. Karisturan aja makan. Duitnya banyak. Tak kurang nukar daging, nukar na masaknya bawa balik ke rumah. Tak kurang pulang nukar iwak. Nukar iwak. Siang di pasar bawa balik ke rumah. Ada tak kurang pulang nukar siangnya seorang. Nah, ini kan syukur kepada Allah ada mencari iwak menukar barang menyiang seorang. Ternyata bapak ibu nang menukar iwak siang seorang ke rumah, imbah di siang di dalam parut iwak ada emas. Nah, ini nang ngarannya yaj'allahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki di luar perhitungan. Emas dalam parut iwa

menjual. Jadi jir penguluh jangan, kalau bahari orang warak-warak, kalau wayah ini warik-warik, nah gitu tuh. Kan bahari ada orang menukar tanah, nang menjual warak, nang menukar warak, diadakan akad transaksi jurung ini. Lalu bapak ibu, nah menukarnya menggawe ke tanah, soalnya ada emas dalam tanah. Karena menukar tanah aja dipulihkan emas lawan nang menjual. Nang menjual ini akunnya menjual tanah itu bahasa amuntai senyanan apa nang ada ketika ujian nang menukar, aku nukar tanahnya aja emas tertinggal, ujian nang menjual usumin emas betikam, kada ini emas sikam, kada emas sikam. Ampun, ada orang kayak topian ini, manusia harus dilestarikan, manusia kada ketuju di emas itu karena wara. Nah itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tah tarkud dunia kuliah akhdul akhirati kuliah. Kalau meninggalkan dunia yang mudarat, berarti itu mengambil akhirat semuanya. Paman taroka aid dunia kuliah akhadai akhirati kuliah. Saya meninggalkan dunia, tentu dunia nang bukan untuk akhirat, dunia untuk dunia. Itu kembali kepada kesadaran kita. Kan kalau kita bisi dunia, saat dunia itu kadangkala sifatnya dunia tapi hakikatnya akhirat. Ulun betakun lawan pian, pian ada duit, lalu pian tulak ke masjid berjalan, jaka duit itu ditukarkan sepeda motor, mana nyamannya berjalan dan bersepeda motor. Oi, ini duit nukar sepeda motor geser ke masjid juga. Nah ini ngerannya duit akhirat. Ulun umrah, kawai berjalan cuma ada sakit-sakit di batis, duit ada. Tukang tunjul kereta saya itu ada, digunakan bayar saya 200 rial. Amun sayangnya ini hanya duit kada melawanakan, lebih baik dibawa bekereta betunjul saya bergerubak nyaman. Itu ini dunia secara lahiriah, dunia nampak hakikatnya akhirat. Bahasa Arab pakai selagari kiasan yang lain-lainnya gitu ya. Sebab nangaran dunia ini ada tiga macam nang kada boleh kada deh kita beisi. Pertama nang kita makan, itu kada kawa kada deh. Secara lahir ya itu dunia, secara hakikat itu akhirat. Kenapa jadi bahuma? Gasan makan, bahkan san beribadat. Kenapa berdagang? Gasan mencari keuntungan, gasan apa? Gasan beribadat. Itu duit itu adalah akhirat. Pakaian itu kan beli kedai juga. Kenapa jadi begawe? Nah, nukar baju. Ya. Jadi begawe itu nukar baju, baju akhirat. Sebab bila kita kada berpakaian termasuk tuntunan gratis. Apa perjalanan? Itu. Nah, itu. Nang ketiga, maskan, tempat tinggal. Itu kada boleh kada ada. Jadi tergantung kepada ilmu kita, niat makan gasan apa. Kalau kita makan beribadat, nah itu manusia yang ngarannya. Tapi kalau makan untuk hidup, itu binatang. Itu ya bedanya, yang membedakan antara adat dan ibadat adalah niat. Impian duduk di masjid berniat yang tikap labar ganal banar pahalanya luar biasa. Ujian Nabi, wa iyyaka man hajja wa'tamar.

0: sama lawan haji dan umrah, cuman ngambil di akhirat. Di akhirat. Haji dan umrah, haji 350 juta, umrah 50 juta, 400 juta, maghrib lawan isya 400 juta. Itu membuat hati kita lapang. Kata bapak aku sudah menyimpan sejam 400 juta di akhirat, menetapkan perasaan kita. Maka perkataan Yahya bin Mu'adz ini kita langsungkan nanti insya Allah minggu akan datang. Allah muafik dia kami tarik bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikri fa'ala manahu la ilaha illallah, la ilaha illallah.
1: Dan 105,9 FM Pro 4, Suara Budaya Banjar.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Banjar, Tersana Pro 4. Tadi kita sudah ikuti pengajian malam ceramah agama dari langsung dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin Banjarmasin.

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar Promot bersama Ulun Helda, Pemko Banjarmasin Tengah menyiapkan perubahan ada pola perhitungan tarif pelayanan persampahan dilakukan dalam revisi peraturan daerah nomor 15 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendataan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, memadahkan perubahan yang itu dilakukan gesan menyesuaikan ketentuan yang lebih tinggi. Untuk tarif sampah ada perubahan pola perhitungan, kita menyesuaikan dengan aturan yang ada di atasnya. Sidin menegaskan perubahan pola tarif nang itu bukan semata-mata kebijakan Pemko gesan menaikkan beban pembayaran masyarakat. Menurutnya, terdapat ketentuan yang menjadi dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan persampahan. Kalau dihitung detailnya masih dirumusakan, yang jelas ada perubahan sistem perhitungan dan kita sesuaikan dengan aturan. Edi memadahkan penyesuaian tarif persampahan menjadi salah satu materi yang tengah dibahas dalam perubahan Perda DPRD BPKPAD bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah terkait masih perumusan secara rinci besaran dan juga mekanisme perhitungannya. Selain tarif persampahan, revisi Perda juga diarahkan gesan mengakomodasi sejumlah potensi retribusi yang belum diatur secara rinci dalam Perda sebelumnya. Buan Sidin masih meminta seluruh SKPD penghasil pendapatan melakukan pendataan terhadap objek retribusi masing-masing. Pemko menargetkan revisi Perda PDRD dapat dirampungkan pada September 2026. Ini sejumlah data lawan juga rincian dari SKPD masih dilengkapi sebelum masuk pembahasan lebih lanjut bersama DPRD Kota Banjarmasin. Demikian Habar Promot pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Promot.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Nang sanang perompet, kita jumpa lagi di Ragam Budaya edisi malam hari ini, hari Selasa, tepatnya di 8 September 2026. Bersama Ulun Helda menemani pian seberataan di Ragam Budaya bersama Madin Syair Bakisah di edisi malam hari ini. Tentunya kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik nih nang sanak. Kali ini kita akan bahas yaitu mengenai Ma'alih Bulan. Dan tentunya kita sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu kita ditemani dengan Bapak Haji Anang Syahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anang, apa kabarnya malam hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan Anang sanang perompet seberatan dalam badan sehat walafiat juga lah. Okay. Nah, apalagi di musim-musim nangka ini ya, kalau
1: waspada,
0: jujur kita harus waspada seberataan nih, Pak.
1: Bawaan, APD dipakai, kawa.
0: Nah, kawa, pokoknya sekawanya lah dipakai lah. Nah, ini kesan kita juga ya, kalau ya, kenapa?
1: Ya, artinya apalagi yang sudah berusia.
0: Nah,
1: yang bina peraga wani ya,
0: Pak. Iya, Nah, tapi kita malam hari ini Ma'alih Bulan. Nah, ngapain anak dialih nih Ma'alih Bulan yang ini nih?
1: Kalau Ma'alih hujan kau aja.
0: Nah, ini anaknya kau kasih nipang dialih, Pak lah. Tapi kata kasih sini lagi.
1: Kita nih lah, mohon maaf Bang lah. Banjarmasin ini kan posisinya memang parang sungai, kalau parang laut. Tapi nang sanak kita nang di arah pinggir laut pina hujan jua lah, sudah.
0: Belum lah kita kasih ini, mau kita alih kasih ini nah.
1: Bisa juga nang sanak tuha tu bedude.
0: Nah, iya ya.
1: Anom-anom dulu kan.
0: Tadi dah meluakan ya kalau ini tadi ini.
1: Bahasa pelem itu skenario yang baik.
0: Nah, amin.
1: Artinya pilihan Tuhan itu ada salah.
0: Oke.
1: Bisa juga nang di ujung-ujung itu kan. Nah, kan hanya giliran kita. Nah, mudah-mudahan juga hujannya memberikan manfaat.
0: Amin.
1: Nang kadana mendatangkan mudarat toh. Nah, apalagi lawas ada hujan nih, biasanya banyunya pindah. Pindah kan lebih bagus Bang, tapi pindah hirang lah.
0: Bekas
1: asap ya Allah. Ya, apalagi kita ikhtiar itu luar biasa sudah. 13 kabupaten kota tuh, setiap daerah, majelis taklim, masjid, musola, bahkan pemerintah daerah itu sudah ikhtiar melaksanakan sholat sunat istisqo. Nah, jadi artinya ikhtiar itu dibarengi pulang lawan muhasabah diri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran evaluasi untuk tahun-tahun akan datang. Kita siapkan dari awal supaya antisipasinya bagus. Kemudian juga kita apresiasi juga loh petugas siang malam yang memajahi api di hatuman di luar lah anunya kinerja beliau-beliau ini. Lawan juga nang sanak-sanak nang pina punya apa umaan atau apa atau nang barong lewat musim hujan musim kemarau ini jangan tapi pina membuang macam-macam data sarukot. Nah, kayaknya pada malam hari ini kita mengangkat judul Ma'alih Bulan.
0: Nah, Ma'alih Bulan, kayak apa nih?
1: Ma'alih Bulan, nah, ini kisah Timur Tengah lah. Nah, kita formulasi dengan bahasa Banjar ya Allah. Nah, artinya Ma'alih Bulan itu bukan Ma'alih Kalender. Ini adalah bahasa, kalau bahasa kuliah itu filsafat. Bahasa yang memang membingungkan. Kenapa jadi Ma'alih Bulan? Kayak apa Ma'alih Bulan? Nah, jadi kisahnya nih, Sultan ini, ya kita sambat aja langarannya itu kan Sultan Harunur Rasyid. Kemudian nang ditangguh ini ngarannya Abu Nawas. Jadi Ujah Sultan aku ini rancak sudah kalah loh Abu Nawas nih. Anakku Bani Supan Abu Nawas nih.

0: wajir atau pang apa perdana menteri terus sanggup punya bahasa kita tukar di ilmunya. Ciao tuan guru, biar baca nang macam-macam jangan ada kawa.
1: Iya.
0: Nah kalau sejarah Nabi kita kan pernah membelah bulan, itu kan mukjizat dari Allah. Jadi Bu Nawas kepegam dengaran perintah Sultan ya Bu Nawas, apapun urus sanggupin, apapun risikonya, malah.
1: Harap benar lah.
0: Harap. Pokoknya malam ini bulan purnama 15 jadi Bu Nawas. Saksikan karena kita di Balairung atau di halaman. Silahkan Uja Abu Nawas bawa banyu seember. Bingung ya orang kayak bawa banyu seember. Tegang, ada nang tegang bercampur turutan. Ada juga nang melihat kelakuan Abu Nawas di pina aneh. Abu Nawas kesini datangkan lagi. Orang asing-asingnya membawa banyu lah. Lalu datang Abu Nawas membawa ember. Ember ganda Abu Nawas membawa. Kita aja Abu Nawas bimbai. Ketika bulan itu sudah cagat di atas, janaki ke ember masing-masing. Lalu ramainya berjurut. Buru-buru membawa ember. Melihat aja Abu Nawas bulannya. Melihat, bawa. Jadi sultan, menghadap sultan. Nah, uji sultan. Mananya Abu Nawas buat anunya? Nah, iya Abu Nawas. Bulannya kami masing-masing sultan yang membawa bulan. Pantulannya wara.
1: Pantulannya inggih.
0: Pian kan memadahkan uji Abu Nawas ambil akan alih akan bulan. Cuma ujar pian kada kasaruruhan. Kalimat pian tuan malih bulan ja jaka bulan sabigian tuan kasanggupnya Abu Nawas. Tapi karena pian menyuruh ambil akan bulan, nah ini bulannya sebagian aja, ini hanya pantulannya aja lagi. Wah, sultan kan berbunyi lagi. Handak sarek dia bujur. Asing-asingnya membawa ember tadi bulat kelihatan sebagian.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya sultan mengaku kalah. Wah, dasar harap ya Abu Nawasnya akarannya. Ujar. Ya Pak Perdana Menteri, bujur kada? Iya aja dah bulannya. Perintah Sultan ambilakan alihakan bulan. Kada dah menyuruh ambil sebagian atau asal muasa sebagian dibawakan kemari. Artinya sebagian aja, dibawakan di pantulannya aja. Iya.
1: Bujur haja tuh kan
0: nah, sebagiannya. Nah, kada kau dibahas. Inilah bahasa bila sampat. Nah, tapi nah ada nama buat.
1: Kita terima dulu teleponnya. Kalau halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam
0: Assalamualaikum ya.
1: Sofian.
0: Sofian di beli hari nah lah. Hujan ke sudah beli hari.
1: Halo, Bu Sofian.
0: Halo.
2: Kedengaran lah.
1: Kedengaran. Kedengaran suara Pian.
0: Pantul nah.
2: Kan Al-Qur'an itu petunjuk dari petunjuk bagi seluruh umat manusia ya, Allah.
0: Iya.
1: Al-Qur'an petunjuk.
2: Nah. Kita ni tiga lebih banyak yang mereka datang melamar.
0: Ya.
2: Tapi kadang belum ada jawapan. Itu tiap orang tadi pun ada. Jadi nak apa ni malu? Ya beri jawapan. Kalau ni bingung banyak jenama mana ni sini betul bagus perasaan. Kali ni si harap sudahlah. Sudah kadang orang akan dapat jawapan lagi. Lalu perlu ingat je pasan pas. Tuan Guru Haji Anang.
0: Weh.
2: Dengan Al-Quran saya bilang petunjuk dari Quran gitu. Nah ulun nang mengaji. Mana ulun dah mendak. Nah itu jawabannya. Ya. Maka kebuahan dengan berdatang dia dengan gitu dan mendengar jawaban kita lu aneh. Mengaji bukan asal buka aja. Tapi bukan yang bagian air apa. Juster air. Ayat demi ayat. Surat demi surat dibaca. Mana aja kada tengok nak lagi kalau mana yang baca.
0: Baca terus.
2: Sampai ke ayat yang buat tuha walaili. Buat tuha

0: tiga bulan. Cuma mulai tiga setengah aja. Sampai tiga kali pergi nyari nggak ketika. Rupanya nang semuanya tiga lo nih paham. Ijak saja, berarti ijak saja aja. Yang dipilih di ijak.
1: Ijaz saja lah, ijaz.
0: Ijaz saja.
1: Artinya si ijaz saja yang dipilih nih.
0: Nah, jadi jujur aja lo, dapat tunjuknya tuh. Nah itu. Tapi baca ulun pernah di pakai apa ulun?
1: Iya bayar.
0: Pembaca kalau hantu yang dibaca malam gitu jadi.
1: Tidak boleh tuh.
0: Tidak boleh lah.
1: Tidak boleh. Kalau Allah ahad ya jangan malam-malam. Jangan lupa.
0: Jalit walap julat yang bujur kena lah.
1: Iya.
0: Jangan bantah dalam jalit malam ya.
1: Malam julat.
0: Jadi kalau kena mendengar itu bingung. Magur aja dong mana dong. Kayak apa lu kan cakurannya malam ya.
1: Iya malam jelas. Sengahnya malam-malam. Sengahnya walam.
0: Sengahnya lam jalit malam yulat.
1: Jangan malam yulat walam nang bujur.
0: Aja mati assalamualaikum.
1: Sama-sama waalaikumsalam. Namun subian kisah lah. Nantinya nak memilih jodoh. Nantinya mengaji dulu kisahnya. Sekalinya diartiakannya seorang ini. Tafsir seorang anak ini artinya. Ijaz saja ya. Itu sama no Heldai. Kurang berjualan macam-macam sudah amalan.
2: Iya.
1: Kan di waduhan ini juga. Mana kada boleh bang lah artinya sebagai ceritanya. Cuma kada bagus kalau ditafsirkan aslinya. Jadinya ini bahagikat. Nah, supaya payu jualan-jualannya. Sekalinya di situ ada ayat tuh bunyi. Bunyi ayat itu kada kaitannya lawan jualan. Walasau payu. Nah, padahal ada kaitannya. Nah, jadi kadang-kadang orang-orang tuh kan menyamakan arti nah, pada tafsirnya kadang-kadang ini. Itu kan kisahnya.
2: Kisahnya ya.
1: Nah, artinya orang berkisah sama tadi ujar Abah Sufyan tadi. Walam jangan dibaca malam. Nah, maknanya juga berubah. Nah, jadi kaya benar kalau kisah orang baca nih. Dengaran sama orang mutbah tuh nah. Khutbah tapiha. Ya. Bah tuh kan ada khutbah di dalamnya maksudnya. Nah, ya kalau ujar hati pemadaian aja ya. Bilal madahi mutbah tuh ketapih. Jangan berselawar aja. Nah bisa benar lah. Mengartiakan seorang.
2: Mengartiakan seorang.
1: Nah jadi kita ini sejak parak nih anu lah. Ulang tahun RRI lah.
2: Iki parak tanggal 11.
1: Tanggal 11 kan? Hari ini khidmat setahun Kementerian Haji sama nih.
2: Nah,
1: kita ucapkan juga khidmat setahun Kementerian Haji. Semoga melayani dengan transparan, integritas dan berbenah tanpa henti. Nah itu. Jadi kita lanjut dulu. Nanti ke 8 ya. Nah, alhamdulillah. Parak dulu non RRI nih.
2: Iya, bujur.
1: RRI tanggal 11 misalnya lah.
2: Iki 11.
1: Nah, 11 luar biasa RRI lah. Artinya ulun merasa benar di RRI ini kada kerasaan. 7 tahun itu mana sudah siaran di RRI. Benar
2: sudah lah, biar lah.
1: 9. Mulai belum bergabung di pemerintahan sebagai seniman. Mulai naik sepeda bahari. Nostalgianya lah. Nah, kemudian siarannya bahari itu rekaman dulu. Pakai apa? Kita hitam tuh. Halo bahari kan. Jadi kita tidak bicara apa materi pada waktu itu. Bahwa RRI memberikan ruang kepada seniman untuk mengembangkan seni. Nah ini jadi kita sangat berterima kasih lawan RRI. Artinya kita walaupun si Abu Nawas Malik bulan masuk ke dalam ember di depan sultan tadi, kita tetap istiqomah. Sibukkan kecuali ulun luar daerah ada orang lagi menyasah. Tadi jahan menyasah ada kendala ada apa. Artinya Allah itu punya rencana yang paling baik. Apapun yang kita rasakan kita ikhlas kita terima dengan hati yang jernih, insyaallah itu akan aja ya.
2: Nah, itu dua pilihan itu juga pilihan. Ya.
1: Nah, cuma itu artinya cerita aja.
2: Kisah, nah,
1: kisah.
2: Ya.
1: Jangan dibahas deh di mana aja. Alhamdulillah, Dang Sanak Propat, Suara Budaya Nusantara atau Suara Budaya Banjar, kayanya tentang benua kita. Alhamdulillah, lagi di Banjarmasin sudah memasuki 500 tahun.
2: 500.
1: Nah, jadi tinggal 16 hari aja lagi, pas 500 tahun benua kita Banjar. Kalau RR ini berapa tahun sudah umurnya?
2: 81.
1: Oh, 81, seiring. Punya jasa deh, artinya menyampaikan, mengumumkan informasi-informasi, pesan-pesan kemerdekaan, makanya sekali merdeka tetap merdeka. Nanti kita bersyukur benar lawan lembaga yang ini udah sampai ini kan LPP lah, lembaga penyiaran publik. Jadi udah merasakan, jadi ini mulu dulu deh naik tangga kalau siaran.
2: Dulu kita di atas.
1: Di atas berataan. Maka kadap deh aku bahari okay. Melihat di luar hujan gak apakah ini mana kelihatan.
2: Ini kelihatan ini kita di luar amun dulu kita di atas karena ketahuan gak apa-apa.
1: Alhamdulillah. Karena Helda tahun 2099 tuh bisa umur berapa dah?
2: 2000 berapa?
1: Tahun 99
2: 99
1: berapa ya lah? Ini ulang tahun deh.
2: Tinggi
1: nengin dulu, hitungin dulu, nah ada beri waktu, nah hahaha aku beri waktu
2: 99 lah pak lah.
1: Wah, ini berapa?
2: Ini
1: 30
2: ini sudah lewat 30 nah, 30 berapa sudah gitu nah.
1: Itu 4 tahunan aja tuh. Nah, ya aku lahir lah, aku cuma rasa muda benar-benar itu umur 22 waktu itu umur 22 habis datang undangan di Jakarta siaran langsung berbeda ya. Makanya aku melihat kamera ini, nah keingetan Mbak Hari siaran langsung dan sanaknya RRI nih ini beri sanaknya, tapi ini sanak Tuhan ini loh adiknya tuh. Nah jadi harus saya sambatkin lah adiknya. Nah jadi siaran langsung interaktif. Nah lalu aku bulik ke Banjar lalu dikiau oleh RRI itu waktu Pak Nori Pansah masih hidup, gue sih gak tau lagi lah kemudian sehat sih lah ya Nori Pansah sini dulu, aku juga kisah juga di RRI. Nah, jadi mulailah aku madihin muda pada waktu itu. Kada ada YouTube, kada ada apa-apa, Facebook kada ada. Pokoknya RRI sebutik itu pokoknya didengarkan. Jadi, setiap malam Kamis dai bari dai. Jadi madihin ini dulu keliling dai, malam Kamis bisa. Malam Jumat bisa seberataan malam.
2: Seberataan malam sudah terasai.
1: Akhirnya ke malam Arba nih nah. Lawas benar. Sampai dulu ngarannya BRM. Ngarang pai madihin.
2: Iya.
1: Kemudian madihin Mangganang Banua. MMP Bahari itu pengarang pai terus benar deh. Paling lawas tuh anunya puluhan tahun.
2: Puluhan tahun tuh lah.
1: Lalu paman ngarannya. Paman Deran madihin. Kemudian madihin Bakisah MP-nya dulu. Lalu ditambahi madihin Sair Bakisah. Alhamdulillah MSB lah, MSB ini bertahan jadi ikon sudah kita setiap malam Arba. Dulu kan ada pakai player dah, di rumah makan aja.
2: Ini
1: ada player.
2: Ini sudah ada playernya kita.
1: Saya mengharapkan bersyukur benar. Jadi dengan usia RRI 81 ini mudah-mudahan tetap menggelorakan semangat persatuan-kesatuan, perjuangan, kemudian menjaga penyangga di perbatasan. Luar biasa RRI di perbatasan, urang-urang aja mendengarkan lagi. Oh ini ada kemajuan kita lah, kalau melihat muka seorang tenang.
2: Kau menonton pulang kita
1: kalau nonton pulang, apa dulu deh, anu deh, mbak anu, karena kelihatan sorongan suara-wara.
2: Suara-wara, ini kau dibuliki pulang
1: ya? Kau dibuliki, kau melihat. Nah, kau pulang diambil, dipotong, adanya bahwa alhamdulillah. Jadi ma'alih bulan dan ba'alih bulan, ba'alih tahun. Karena kerasaan usia sudah 81 tahun. Bayangkan aku mulai umur 21, 22 pada waktu itu. Sekarang sudah 50. Sudirman. Nah setelah Sudirman tuh baru aku masuk.
2: Nyarepin masuk lah.
1: Iya, karena dulu kan sempat di bawah Departemen Penerangan RRI. Nah, jadi aku di Departemen Penerangan dulu di bawah orang. Nah, akhirnya dulu kalau kesibukan direkam aja deh. Jadi seorang mendengarkan ya, rekaman suara seorang bari.
2: Kamu direkam, kamu mendengarkan di rumah.
1: Iya, di rumah. Kalau ini kamu ngulangi.
2: Oh, ini kamu sambil menonton kita
1: awal. Nantinya kisah-mengisah tadi kamu ada buliki pulang. Nah, jadi ini kehebatan lah ilmu dan teknologi. Jadi kita bersyukur deh dengan apa namanya situasi Banua nih, mudah-mudahan segera apa namanya sirna nih. Nangaran KA nih, kabut asap. Kemudian apa lagi AV, abu vulkanik. Nah, nang ada di Selat Sunda itulah harapan kita. Jangan nang. Sebenarnya banyak banget ya, pelajaran yang kita ambil nih. Kenapa anu pemuda kayak bejurut tuh nah?
2: Bejurut di sini di situ yang ngalo ingin.
1: Ini satu evaluasi juga. Bahwa kita tuh ada kuasa. Nah baik, kau orang pesair dulu nara. Dengan bismillah ku baca sair, kata terinci denganlah titir, kata bersambung seperti air, menyejukkan hati air mengalir. Kisah Abu Nawas ma'alih bulan, karena raja hendak mengalahkan, diberi waktu dipersingkatkan, akhirnya perintah lalu dijalankan. Berkumpullah orang halaman istana melihat Abu Nawas memindah bulan purnama, tak tidak terlihat wujud rupanya, membawa ember semua peserta. Abu Nawas maju ke depan, air diisi, ember dipegang tangan, menghadap Sultan memperlihatkan, inilah bulan ulun persembahkan. Akhirnya Sultan si sadar diri, ternyata apa disangka lagi, sangat cerdas Abu Nawas pikiri, memang kelebihan si nasib diri. Lain lagi Abah Sofian, kisah babinian lamaran, karena bingung nang melamarkan, kebanyakan pilihan membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca si kalam suci, lembar per lembar dibaca sendiri, surawat duha nang dibacai, lain makna dan lain arti. Itulah kisah Abah Sufyan, sidin mengatakan pesan kuitan, membaca qul huwallah janganlah malam, bingung kawan memikirkan. kemampuan menyerap informasi, kemampuan mengimajinasi, kemampuan juga menghibur. Nah, jadi kisah itu hiburan aja sebetulnya. Jangan juga mulai tabarung tersinggung. Makanya bilangnya ada orang mengisahkan itulah, mohon maaf ya kalau ada kesamaan. Nah, itu kan etikanya lah. Jadi kisah itu sebenarnya adalah pengisi ruang hidup kita. Kalau kita kan punya kisah hidup ini, hampa jurang.
2: Kedarang gitu.
1: Nah, masuk kabut asap, biasa. Tapi ada kisah. Erupsi gunung, vulkanik, anak Krakatau, peristiwa, pasti ada kisah. Urang pemaulitan, ada kisah juga.
2: Ada juga kisahnya.
1: Kisah Nabi Muhammad. Madihin, ada juga kisahnya. Madihin sair.
2: Bagisah.
1: Bagisah. Nah, Helda ada kisahnya juga, ternyata lagi halus. Nah, semuanya punya cerita. Nah, artinya orang itu ada masanya. Masa itu ada orangnya. Nah, ini dan sana propat seberataan udun juga sangat bangga dan himong lah usia 81 RRI, khususnya RRI Banjarmasin. Kita kobarkan semangat sekali di udara, tetap di udara, artinya melayani, memberikan edukasi, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan ini adalah simbol kita menjaga persatuan dan kesatuan, jangan mencakup pemadaan. Nah, ini yang senang. Baik, kurun akan tutup momen ini dengan Madihin. Tadi sudah awali dengan sair lah. Sair nak baca dia itu tuh udah dengar aja tuh spontan aja. Karena ada karangan bukunya. Nah, kalau mau nak mencari ide di mana bukunya?
2: Karena ada bukunya nih.
1: Tadi buku sorong kanannya lah.
2: Cari buku masing-masing aja.
1: Masing-masing aja.

satu tahun untuk LHRRI. Dari uraian tadi kita ambil kesimpulan, kisah Bu Nawas tadi ma'alih bulan, mudah-mudahan menghibur barataan. Nang jelas kita ambil hikmah dalam kisah itu dalam kehidupan. Nang ngaran akal dan jua kecerdasan, cara mampi masalah.

syair berkisah, Mbak Ampih sampai di sini.

Assalamualaikum.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya. Habar Perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat di tengah fenomena El Nino. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR nang diwakili Wakil Wali Kota Ananda mengumpati rapat koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan pemegang hak guna usaha dan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Rakor nang itu diumpati bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Banjarmasin melalui Zoom Meeting dari ruang Banjarmasin Common Center Balai Kota Banjarmasin. Pertemuan yang itu digelar sebagai bagian dari upaya penanggulangan lawan dio penanganan puncak karhutlah yang diduga dipicu fenomena El Nino di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap potensi meluasnya titik api, terutama di wilayah yang memiliki aktivitas usaha berbasis lahan lawan jua hutan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Jamari Caniago dalam rakor nang itu menegaskan perusahaan memegang HGU maupun PBPH harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Perusahaan pemegang HGU harus memperketat kesiapsiagaan tim tanggap darurat, kemudian memastikan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Menurutnya, kesiapan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah kebakaran meluas. Respon cepat terhadap munculnya titik api harus dilakukan sebelum api berkembang dan menjalar ke wilayah lain. Pemko Banjarmasin bersama Porkopimda pun diminta tetap meningkatkan kewaspadaan dan memastikan langkah antisipasi karhutla berjalan efektif, khususnya dalam menghadapi potensi meningkatnya hotspot akibat kondisi cuaca dan iklim. Demikian Habar Perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat selanjutnya.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

hutan Kalimantan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Orang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sembarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya, jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama, gas

0: masih jauh kak kita. Uyuh banget deh yai. Mana di sini hutannya rimbun banar pula. Mana udara yang makin lembab lagi.
1: Sedikit lagi Mai. Maka tadi aku padahi. Mun masuk ke hutan tuh jangan nyaring bu pandir. Jaga tingkah laku. Jangan sembarangan.
0: Kalau tuan dari kamu nih dayai. Zaman sudah modern dah. Masa masih percaya mitos-mitos hutan. Hadang, jingah. Ini kah pohon nang rancak dikisahkan orang-orang di kampung tuh? Ganal banar sekalinya pohonnya dailah.
1: Astagfirullah, Mai. Jangan nyaring-nyaring menyambut garannya. Jangan bepara ke sana.
0: Kenapa, Garang? Cuma pohon tuha biasa aja, loh. Aku hendak bersandar setumat, uyu banar, hendak melurusakan batis.
1: Mai. Jangan, Mai. Di kampung kita nih, ada istilah daraman lawan kada daraman. Unikam daraman, batin kuat, selaras lawan alam, haratan menjapai batangnya insya Allah kada-kada manapa. Batangnya bisa terasa dingin, tapi mun ikam kada daraman, lain kisahnya Mayai, bisa bahaya.
0: Allah, paling cuma takutan gatal biasa aja ikam nih. Kada apa-apa, Pang. Sumpah nah, aku iu banar dah, Yai. Aku hendak bersandar sumat lah.
1: Mai, jangan ditisir niat kada baik atau bepandir membarang di sini. Dingah tuh kawa mengenali niat orang.
0: Tuh, aman aja kalo. Kulitku aman. Kada apa. Aduh deh. Kenapa tangan lawan guluku habang nih? Aduh, gatalnya kada ketahanan deh, Yai.
1: Nah iya kalo. Sudah aku padahi, kam tuh kada daraman ditambah bepandir membarang tadi.
0: Ah, panas, Day. Kulitku melepuh kayak apa nih? Duh, kepalaku rasa hanyut. Rasa raum pacanakanku, Day. Panas dingin rasanya.
1: Amai. Astagfirullah, siupinya. Ayo kita bulikan dah. Ampun maaf kawan ulun nang hilak nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta

0: banjir bahari menyambat, lain durinya nang berbahaya, tapi reaksi alamnya. Karena gesen orang banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Kisah di Guntung Jinga ini sudah turun-temurun dipadahakan para tetua. Mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan kada ingat bapar misi. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan aja bisa jadi pelajaran seumur hidup.
1: Dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Banjar dan Sanang Pro 4. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini. Nang Sanang edisi hari Selasa di 8 September 2026. Menemani Ibu Buhan Pian Seberataan di mana saja di ruang dengar di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik dan juga informasi-informasi tips-tips menarik di malam hari ini ya Nang Sanang Pro 4 hingga pukul 22

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

saat masih di Tembang Borneo malam hari ini. Yang sana kabut asap yang menyelimuti kota Banjarmasin dalam beberapa pekan terakhir ini turut berdampak pada aktivitas lingkungan, satuan pendidikan, sekolah juga perlu menerapkan protokol 6M plus 1S nih untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat penurunan kualitas udara di Yang sana. Yang sana dilansir dari kemendikdasmen.go.id, protokol 6M plus 1S ini mencakup 6 langkah pencegahan dan 1 langkah penanganan kesehatan gasan peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan nih yang sana. Langkah pertama yaitu memeriksa kualitas udara melalui indeks standar pencemaran udara sebagai dasar penyesuaian kegiatan sekolah. Yang kedua ini mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Dan yang ketiga ini menutup ventilasi yang menggunakan penjernih udara apabila tersedia untuk membatasi masuknya udara tercemar. Keempat nih yang sana, yaitu menghindari sumber asap dan polusi udara terutama di kawasan dengan paparan tinggi. Dan yang kelima, ini menggunakan masker saat berada di lingkungan dengan kualitas udara buruk. Keenam, ini menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kegiatan sehari-hari. Adapun 1S ini berarti segera konsultasi medis apabila warga sekolah ini mengalami keluhan seperti batuk, sesak napas, atau gangguan kesehatan lainnya ini hidang sana. Pemeriksaan tenaga medis diperlukan nih untuk memastikan keluhan mendapat penanganan yang sesuai. Penerapan 6M plus 1S ini perlu disesuaikan nih dengan perkembangan kualitas udara dan juga kondisi kesehatan warga satuan pendidikan. Langkah yang itu nih hidang sana ini menjadi bagian dari upaya sekolah tentunya untuk melindungi warga sekolah selama terjadi kabut asap. Yang sana

0: penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

aktivis, analis data, guru, dosen, mahasiswa, serta pekerja lainnya yang banyak dilakukan di depan layar. Keluhan umumnya nih berkaitan dengan durasi penggunaan perangkat, posisi kerja, pencahayaan, jarak pandang, dan kebiasaan beristirahat. Keluhan CVS ini umumnya tidak menyebabkan kerusakan mata permanen, tetapi nginang sanak dapat mengganggu kenyamanan nih, kenyamanan, konsentrasi, dan produktivitas menatap layar dalam waktu lama. Ini membuat mata bekerja lebih keras. Sementara nih nginang sanak, frekuensi berkedip yang berkurang ini dapat mempengaruhi kelembapan permukaan mata. Kemudian nih, durasi penggunaan tanpa jeda, jarak layar yang terlalu dekat atau terlalu jauh, serta posisi monitor yang tidak ergonomis dapat memperberat keluhan. Pencahayaan yang tidak sesuai juga nih, dan sana pantulan cahaya pada layar dan ukuran huruf yang terlalu kecil, ini juga dapat membuat mata lebih cepat lelah nih. Selanjutnya nih, dan sana gangguan refraksi seperti rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme, dan presbiopia ini yang belum dikoreksi turut memperberat keluhan jua nih. Kebiasaan bekerja terus-menerus di depan layar tanpa istirahat juga dapat meningkatkan resiko gangguan pada mata dan otot tubuh handpian. Untuk mengurangi keluhan tersebut, tentunya penggunaan perangkat digital dianjurkan menerapkan aturan 20-20-20. Setelah menatap layar selama 20 menit, alihkan pandangan ke objek berjarak sekitar 6 meter selama 20 detik agar mata

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

dan Sonang Prompat. Kita jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara dengan sajian musik Banjar yang menarik di malam hari ini. Masih bersama Ulun Helda yang masih menemani Sonang Prompat hingga pukul 24 nanti. Kali ini dengan sajian lagu-lagu Banjar hingga pukul 24 dan informasi-informasi menarik nih mengenai tradisi dan budaya yang sangat menarik yang ada di Nusantara hingga pukul 23 lah dengan Sonang Prompat. Dan tentunya kesan biasa berataan tetap setia menemani ruang dengar dan Sonang Prompat di malam hari ini di 87,7 dan 105,9 MHz.

0: sebangsa.
1: Mungkin di klinik setara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

budaya Banjar dan Sanang Prompat. Tiara Sanang, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang tercermin dalam berbagai hasil karya kerajinan tangannya nih. Setiap daerah ini memiliki kerajinan khas yang dibuat menggunakan teknik tradisional, bahan alami, serta motif yang mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat tentunya. Kada heran nih Dan Sanang, jika banyak kerajinan Indonesia ini berhasil menarik perhatian hingga ke mancanegara nih. Selain memiliki nilai estetika yang tinggi, berbagai kerajinan ini juga masih digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun berbagai upacara adat nih. Mulai dari kain batik, wayang, hingga tas noken, ini setiap karya menyimpan cerita, filosofi, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang pertama nih, Dan Sanang Prompat, tentunya keunikan bahan, teknik pembuatan, hingga nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Ini menjadikan berbagai kerajinan Indonesia ini dikenal hingga ke tingkat internasional. Yang pertama nih, Dan Sanang, ada batik nih. Batik ini merupakan salah satu kerajinan Indonesia yang paling dikenal hingga ke mancanegara. Kain tradisional ini dibuat menggunakan

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga keberadaan terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, Tangkuy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, Tangkuy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan Tangkuy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, Tangkuy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas Banjar. Kini, selain digunakan untuk aktivitas sehari-hari, Tangkuy juga hadir sebagai cenderamata dan produk ekonomi kreatif yang membanggakan daerah. Mari lestarikan warisan budaya Banua, karena setiap anyaman Tangkuy bukan hanya karya tangan, tetapi juga cerita tentang kehidupan, kerja keras, dan jati diri masyarakat Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kerajinan perak Indonesia ini terkenal berkat detail pengerjaan yang halus dan desain yang beragam. Salah satu sentra kerajinan perak yang paling populer ini berada di Kota Gede, Yogyakarta, yang telah menjadi pusat kerajinan perak sejak masa Kerajaan Mataram nih. Dari kerajinan perak kita ke kipas kayu cendana. Kipas kayu cendana ini merupakan kerajinan khas Bali yang sangat yang memadukan fungsi dengan nilai seni. Kerajinan ini dibuat menggunakan kayu cendana yang

seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

0: sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompak Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sejak hari ini. Beberapa orang berpikir cinta dapat diukur dengan seberapa banyak kupu-kupu di perutnya. Beberapa lainnya mengukur cinta dari berapa banyak bunga di dalam buket. Namun cinta hanya dapat diukur sebenar-benarnya dengan tindakan. Tindakan bisa jadi hanya hal yang kecil, seperti mengupas kulit jeruk untuk orang yang Anda cintai karena tahu ia tidak suka melakukannya. Marian Keyes.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Wahai saudaraku, segala sesuatu itu ada puncaknya. Ketahuilah bahwa puncak pemuasan hawa nafsu hanyalah penyesalan, sedangkan puncak keimanan adalah kebahagiaan. Bukankah tak seorang pun dari kita yang tak ingin menyesal dan hampir semua orang ingin bahagia? Kalau begitu, tuntunan hawa nafsu atau keimanankah yang akan kita turuti? Renungkanlah.

Sidang Senat Perempat Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui penyiar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Sanak Perempat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam kompak. Inilah program Empat Suara Budaya Nusantara kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sarang perompak, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam perumpa dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua hingga pagi ini kita bangun dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga. Semoga Allah juga memberikan kemudahan berbagai aktivitas yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini, dan semoga juga apa yang kita lakukan bisa memberikan keberkahan bagi banyak orang. Baik, dan sana kami sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda di sepanjang hari ini dari sekarang hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita pagi hari ini akan awali dengan kumandang azan subuh karena sudah tiba waktu salat subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ya, dan salah perempat kaum muslimin muslimah rahimakumullah, telah tiba waktu salat subuh untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Mari segera kita awali pagi kita dengan melaksanakan ibadah salat subuh, dan semoga dengan demikian akan membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang dan lebih nyaman ya. Mudah-mudahan juga ini akan mempermudah kita pula dalam menjalani hari kita di sepanjang hari ini. Baik, dan sana perempat pagi ini kita pun akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Luqman ayat 20 sampai dengan 23 akan segera dikumandangkan oleh Muhammad Saleh. Sari tilawah disampaikan Merliana.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah, yang maha pengasih, maha penyayang. Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapat bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkan. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Aduh, hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
2: Bentar. Kamu gak sarapan?
1: Gak sempat sarapan tadi.
2: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
1: Serius? Masa sih?
2: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
2: Ih, modus.

0: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: Saya, Fatkur Berlianto, Kepala KPKNL Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Banjarmasin konsisten menjadi suara kebangsaan, perekat persatuan, dan penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: lama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Kada Ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustaz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Selamat pagi dan sana perempat dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya Rinda Rianti sudah bersama narasumber yang hadir di studio ada Ustadz Muhammad Abrar M. Nur STHI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya di kesempatan pagi hari ini?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustadz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Dan mudah-mudahan juga Anda dan sarang perempuan dalam kondisi yang sama di kesempatan pagi hari ini. Dan kita akan bicara tentang kontribusi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin kita semua mengaku mencintai Nabi kita ya. Dan tapi apakah hanya dengan ucapan dan kata-kata saja? Apakah sudah kita aplikasikan kecintaan kita kepada Rasulullah? Nah, dan sudah sejauh mana kontribusi kita juga ya sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita akan bicarakan ini di kesempatan pagi hari ini Rabu 9 September 2026. Nanti akan kami berikan kesempatan juga bagi pian yang ingin bergabung boleh melalui telepon di 0511325602 atau juga di 0895304050953 atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik Ustaz, mungkin bisa mengawali dulu memberikan pengantar untuk judul topik kita di kesempatan pagi hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبينا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. فيا أيها الإخوان رحمكم الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. جماعة RRI Pro 4 Suara Budaya Banjar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali memperbaiki diri kita dan mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tema pada ceramah hikmah subuh hari ini yaitu kontribusi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi kita umatnya. Di antaranya adalah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana umat-umat yang lain itu tidak akan mendapatkan syafaat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi-nabi mengatakan nafsi-nafsi, akan tetapi dari baginda Rasulullah SAW diberikan izin oleh Allah untuk bisa memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala firmankan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwasanya umat Rasulullah ini adalah sebaik-baik umat yang dikirimkan kepada manusia, sehingga para nabi pun itu ingin dan mau menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah ulun daripada umat Rasulullah, tetapi Allah takdirkan belum bisa menjadi umat Nabi Muhammad, tetapi nanti Nabi Isa alaihi salam ini akan bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika nanti beliau turun untuk menumpas Dajjal, Al-Masih Dajjal la'anatullah alaih. Kemudian banyak lagi, man salla alaiya marratan sallallahu alaihi marasyaratan, barang siapa yang bersalawat kepada satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bahkan dengan kita mengambil barakat baginda Rasulullah SAW dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya, dari segi pemikirannya, dari segi keberaniannya, kepemimpinannya, sehingga kita sekarang lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekarang ini bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu yang diberikan Rasulullah kepada kita. Ujar Rasulullah apa? Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadhillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian itu 2 perkara, dan apabila engkau memegangnya, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu apa? Al-Qur'an was-sunnati. Qur'an dan sunnahku, ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, daripada manfaat dan keuntungan-keuntungan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita, maka alangkah baiknya kita sebagai umat baginda Rasulullah itu memberikan kontribusi untuk kemajuan agama Islam. Untuk sebagai kita tadi dikatakan oleh pembawa acara, jangan hanya sampai kita mengaku-ngaku saja sebagai umat Rasulullah, tetapi pertanyaannya, apakah kita diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kontribusi yang pertama adalah, yang pertama, menghidupkan sunnah di dalam diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Maka kita sedikit demi sedikit itu meniru perilaku dan akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sifat baginda Nabi yaitu apa? Salah satunya adalah mengalah untuk menang. Nah, itu sifatnya. Akhlak. Di mana contohnya? Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dituding atau dihadapkan dengan perjanjian Hudaibiyah, yang mana daripada isi-isi perjanjian Hudaibiyah itu seakan-akan antara baginda Rasulullah atau umat Islam dengan penduduk kota Mekah seakan-akan itu sangat merugikan kaum muslimin dan Rasulullah, tetapi Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan surah Al-Fath, menurunkan ayat inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah menangkan kamu hai Nabi Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Begitu juga kita hari ini, dengan kita meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan ada permasalahan yang seakan-akan merugikan kita, ambil hikmahnya. Yaitu apa? Kalau bahasa sekarang ini, berhenti sejenak sanaknya, musuh harat ya. Nah itu maksudnya. Jadi ketika musuh lagi harat-haratnya, kita berdiam. Tetapi berdiamnya kita sambil kita menyusun strategi lagi untuk meraih kemenangan. Nah itu tadi, menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dalam diri sendiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah cinta padaku, dan siapa yang cinta padaku, maka dia akan di surga bersamaku. Apa itu sunnah-sunnah Nabi? Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkataan beliau, perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Kalau zaman sekarang ini itu terkenal dengan kita mengikuti tren. Tapi kerugian kita mengikuti tren itu adalah kerida habisnya tren, berubah-ubah. Hari ini misalnya tren mengikuti fashion, maka fashion pada bulan depan berubah lagi. Nah, itu merugikan kita. Tetapi ketika kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan berubah-ubah. Contohnya apa? Seperti adab-adab makan, adab-adab masuk ke toilet, adab-adab masuk masjid, dan adab-adab yang lainnya, berkendara gitu. Nah, adapun yang kedua yaitu menghidupkan atau mengajarkan sunnah-sunnah kepada keluarga kecil kita. Nah, ini di dalam keluarga, setelah kita tadi bisa mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW pada diri kita sendiri, pelan-pelan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada istri kita, keluarga kecil kita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Nah, ini. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, ujar Rasulullah. Berarti apa? Otomatis ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi, itu adalah representasi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, itu akan membuat Allah sayang dan cinta dengan kita. Ini jalannya. Sehingga di dalam doa surah Al-Fatihah itu selalu diajarkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan, jalan yang lurus. Apa jalannya? Ini, yaitu mencoba sedikit demi sedikit mengenali dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghidupkan sunnah melalui pendidikan Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ini tentang Al-Qur'an, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sehingga ketika kita misalnya terlibat di dalam suatu kegiatan TPA, rumah Qur'an, rumah tahfiz, atau kegiatan-kegiatan di masyarakat tentang mencerdaskan anak bangsa di dalam memberantas buta huruf aksara Al-Quran, nah itu adalah salah satu daripada kontribusi kita sebagai umat Nabi Muhammad di dalam pendidikan Al-Quranul Karim. Kalau kita bang nang belum lancar lagi membaca Al-Quran, nah itu bisa dengan kita memberikan sumbangsih lewat misalnya pengadaan Iqra atau pengadaan metode-metode yang lain. Artinya lewat hartanya. Nah, makanya sabda Nabi itu, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu ila min thalas, apabila mati atau meninggal anak cucu Adam, maka dia sudah terputuslah amalnya kecuali tiga. Itu apa? Sadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin salih yada'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itu apa? Sadaqatun jariyah ini adalah kontribusi agniya atau orang yang berduit. Nah, itu kan ilmu yuntafa'u bih, ini kontribusinya para guru-guru. Waladun salih yada'ulah, ini adalah para santrinya. Nah, sehingga tiga komponen ini bekerja sama di dalam sebuah lembaga. Orang agniya tadi membangun fisik sekolahnya, para ustadz dan guru-guru tadi program pendidikannya, kurikulumnya, dan santrinya tadi, waladun soleh tadi sebagai santrinya. Sehingga terjadilah pendidikan ekskul atau pendidikan taman pendidikan Al-Quran. Karena sejatinya saat ini itu kadang-kadang ya untuk kegiatan ekskul tidak ada anggaran dari pemerintah. Nah, sehingga bagaimana caranya kita memakai swadaya masyarakat. Dengan begitu insyaallah kegiatan Al-Quran tadi tetap terjalani walaupun misalnya kurang dapat dukungan. Tapi alhamdulillah hari ini Pemko, pemerintah kota Banjarmasin itu tidak tinggal diam. Alhamdulillah Pemko memberikan dukungannya lewat untuk transport ustadz dan ustadzah. Nah, itu melalui organisasi pendidikan Al-Quran. Kemudian kontribusi yang berikutnya adalah bagaimana kita sedikit demi sedikit itu memperbaiki akhlak kita, dan kita banyak-banyak mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakhilun bakhilun bakhil, bakhil orang itu, ujar Nabi, apabila dia mendengar namaku disebut tetapi dia tidak bersalawat kepadaku. Sebenarnya salawat itu tidaklah juga istilahnya, kalau pang misalnya Rasulullah itu sangat membutuhkan salawat dari kita, tidak. Itu sebenarnya balik lagi kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Yaitu apa? Tadi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan 10 kali lagi salawat kepada kita yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya itu untuk keselamatan kehidupan kita dunia dan di akhirat. Nah, insyaallah itu dulu pengantarnya.
1: Ya, sebenarnya banyak jalan, banyak cara ya, banyak untuk kita berkontribusi sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kata Ustadz itu dimulai dari diri kita sendiri ya, sebelum mungkin kita mengajak atau menyuruh orang lain ya. Tapi kadang-kadang ada juga di antara kita atau banyak juga gitu di sekitar kita yang kadang-kadang itu tidak melakukan terlebih dahulu untuk dirinya sendiri, tapi malah menyuruh orang lain seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan orang yang seperti ini, Ustaz?
2: Baik. Nah, jadi bagaimana gambarannya ketika itu adalah untuk diri kita sendiri? Itu seperti kita melemparkan bola tenis lah, itu ke dinding. Nah, maka sekeras-kerasnya kita melemparkan bola itu ke dinding, maka sekeras itu pula lah bola tadi akan memantul ke kita. Artinya, sekeras-kerasnya kita mengajak orang lain untuk mengikuti Nabi Muhammad, itu sebenarnya kalau dikatakan para alim ulama, telinga kita lebih dekat daripada telinga orang yang kita ajak. Nah, makanya ketika filosofisnya seperti itu, ketika kita berani mengajak orang lain, itu adalah pada hakikatnya lebih dekat untuk diri kita sendiri. Nah, akan tetapi ini jangan sampai menjadi alasan kepada kita untuk kita tidak melakukannya. Wah, ya daripada aku kada kawa mengamalkan, baik aku berdiam aja tidak melakukan kontribusi apa-apa. Karena ingat rumus matematika, yaitu apa? Min kali plus sama dengan min. Plus kali min sama dengan min juga. Min yang pertama itu adalah keburukan, ya. Min plus yang kedua itu diajak atau didakwahkan. Nah, sehingga min kali plus sama dengan min. Keburukan yang selalu disuarakan, maka keburukanlah yang akan tersebar. Atau plus kali min, kebaikan yang tidak disuarakan, maka keburukan juga yang tersebar. Tetapi kalau min kali min plus apa, keburukan yang didiamkan akan menimbulkan kebaikan yang tersebar, atau sebaliknya, plus kali plus maka sama dengannya plus apa, kebaikan yang selalu disuarakan. Nah, jadi akhirnya tidak ada pilihan lain bagi kita umat Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya dakwah itu pun tidak hanya terbatas pada suara, tetapi juga bisa dengan akhlak, dengan hal. Contoh misalnya dengan kita mencontohkan nutup aurat, berkerudung, apa segala macam. Nah, itu sudah mengajak kepada orang sekitar kita agar juga mereka bisa berlaku seperti kita.
1: Ya, jadi memang harusnya dimulai dulu dari diri kita sendiri.
2: Kita sendiri.
1: Ini sebagai satu bentuk bukti kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Nah, ini bagaimana Ustadz untuk bisa memulainya? Ini kan harusnya juga kita berikan pendidikan ini mungkin sejak dini ya kepada anak-anak kita untuk menjadi satu pembelajaran. Tapi ya, tetap tadi contoh ya, contoh dari orang tua, kada menyuruh aja. Tapi artinya mencontohkan, dengan begitu mungkin kita nyaman juga gitu menyuruh anak-anak kita memberikan pembelajaran itu sejak dini, apalagi kalau kita bersamaan gitu melaksanakan, mengajak itu Ustadz.
2: Itu dimulai dari 3M, yaitu apa? Mulai dari yang kecil. Nah, itu dulu. Jangan langsung kita mengikuti sunnah Nabi. Oh, kita ikuti perpolitikan Nabi ya Pak. Wah, itu sudah berat itu.
1: Bertahap.
2: Bertahap tadi lewat adab-adabnya gitu. Kemudian mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri ya. Dan yang ketiga yaitu adalah mulai dari saat ini atau mulai dari sekarang.
1: Jangan menunda-nunda. Biasanya jangan. Kalau kita ketujuh menunda nih, lalu kertegawi lagi.
2: Kertegawi lagi, jadi jadi anu udah yeah. Sudah terpengaruh udah yeah. Gitu.
1: Banyak pengaruhnya lah, Ustaz lah. Nah, ini tadi tentu peran keluarga ini adalah hal yang penting, atau juga lingkungan orang-orang yang di sekitar kita. Ini juga perlu kita untuk mencari lingkungan yang bagus lah, Ustaz lah.
2: Iya, yeah, betul.
1: Agar ini juga memberikan efek yang bagus untuk diri kita. Karena biasa kalau kita ada di lingkungan yang baik, insya Allah baik juga. Nah, betul, baik itu juga sebaliknya lah, Ustaz lah.
2: Iya, yeah, betul.
1: Nah, ya, ada juga orang yang nyambat, ah ya berpilih-pilih barang pengawan, pilih benar lingkungan. Ini bukan berarti kita menyepelekan orang lain ya. Artinya memang kita harus harus ada berada di lingkungan yang bagus.
2: Circle.
1: Iya, circle kita yang bagus salah satu lah. Takutan juga kalau umpamanya ada di circle yang kayak bagus, lalu bisa berpengaruh paling gak ada itulah. Kelawas-kelawasan gitu loh, Ustaz lah.
2: Malah kita yang jadi terpengaruh dan terikut kepada mereka. Iya, gitu.
1: Kalau kita jadi trendsetternya kan apa-apa.
2: Iya, ketika kita yang menjadi trendsetternya bisa boleh, artinya mereka yang mengikuti kita gitu. Tetapi apabila kita kalau lamah-lamah, istilahnya kalau bahasa Wah ini gulang gail, kita yang terjerumus jadinya gitu.
1: Nah, ini jarpiat tadi tuh tiga hal yang bermanfaat ini termasuk ilmu. Apakah ini harus guru aja atau penceramah aja atau kayak apa? Apakah kita yang mungkin ilmunya hanya sedikit tapi bisa menyampaikan gitu kepada orang lain, ini boleh juga Ustaz lah.
2: Nah, jadi
1: ada juga mungkin orang yang beranggap apa ini mesti jar.
2: Nah, jadi istilahnya gini. Orang yang berilmu itu kan orang yang berpendidikan gitu.
1: Iya.
2: Ya, jadi contohnya gini, contoh ketika kita sekolah ya atau kita mondok pesantren.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kerjaan kita itu belajar, menuntut ilmu gitu kan. Sehingga di saat itu kita tidak ada berpikir untuk mencari job atau mencari rupiah gitu.
1: Iya.
2: Nah, sehingga yang terjadi itu adalah kita hanya fokus untuk mencari ilmu.
1: Iya.
2: Nah, beda halnya dengan mereka yang hari-harinya itu berdagang misalnya. Maka mereka ini disibukkan dengan yang namanya omset,
1: iya,
2: yang namanya pencairan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ilmu yang bermanfaat di sini adalah mereka berkontribusi setelah mereka tadi menuntut ilmu, maka ilmu yang didapatkan diajarkan kembali kepada generasi berikutnya. Kalau bahasa Nabi itu tabligh, artinya menyampaikan, jangan kitman, jangan menyembunyikan ilmu. Nah, sehingga kenapa jar ulun kita harus berkolaborasi dengan Agnia tadi? Karena tadi, karena para penuntut ilmu ini dia habis waktunya untuk menuntut ilmu, sehingga mereka ini istilah kalau harta itu belum terkumpul lagi. Karena mereka sibuknya fokus menuntut ilmu, fokusnya.
1: Iya.
2: Dan bahkan mereka itu pun mendapatkan kiriman-kiriman dari orang tua kan, kayak per bulan gitu.
1: Iya.
2: Untuk kiriman makan, kiriman belanja per bulan. Beda dengan pedagang tadi yang misalnya mereka itu di pasar atau di sudi mampir atau apa, mereka sudah bergelut dengan yang namanya perputaran ekonomi, maka juga terkumpul juga di dalam mereka ekonomi, tapi ilmunya tidak terkumpul.
1: Iya.
2: Karena mereka sibuk dengan ekonomi, bukan ilmu gitu maksudnya.
1: Iya.
2: Nah, jadi di situ makanya kadang-kadang kebanyakan ya, kebanyakan mereka yang para ustadz ini tadi, kadang-kadang mereka untuk ekonominya lemah. Nah, makanya harus kolaborasi. Artinya si Agnia ini pun jangan hanya merasa puas dengan ekonominya, tetapi juga tetap menuntut ilmu. Walaupun jerbian tadi dia sudah punya ilmu sedikit, tetap untuk disampaikan untuk generasi di bawah.
1: Iya, iya. Jadi bisa siapa aja lah Ustaz lah,
2: siapa untuk menyampaikan saja ilmu ini, tanpa ya ada syarat.
1: Iya. Tapi kadang-kadang kayak itulah, ada juga kita tuh yang agak-agak so berilmu. Jadi meremehkan orang lain ya, misalnya ke tukang kebun yang sebenarnya dia juga punya ilmu di apa, perkebunan mungkin lah, pertamanan gitu. Yeah,
2: yeah, yeah.
1: Sedang kita ini mungkin S2, S3 atau S berapa lah. Kemudian umpamanya yang tukang kebun ini ngasih tahu bahwa ilmu berkebun itu kayak gini, karena mau menerima kan misalnya, yeah, kayak gitu. Padahal kita bisa menerima ilmu itu dari siapa saja.
2: Dari siapa saja.
1: Ada juga orang karena kesombongan itu tidak mau menerima ilmu dari orang lain.
2: Kalau bahasanya itu yang diikutinya tuh iblis tuh istilahnya tuh. Yeah. Kenapa iblis? Iblis itu orang yang berilmu. Yeah. Tetapi dikatakan iblis, ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia, si dia Adam, yeah, itu kan. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, dia dari tanah gitu.
1: Karena kesombongan ya, Ustaz.
2: Karena kesombongan tadi. Nah, jadi kesombongan inilah yang justru yang membinasakan dan menghancurkan kita. Nah, sehingga bagaimana caranya agar kita tidak sombong? Itu tadi, mengalah untuk menang tadi.
1: Mengalah untuk menang. Nah, salah satu akhlaknya Rasulullah. Ya, bicara tentang akhlak. Nah, ini juga harusnya kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, mulai dari mungkin sejak usia dini sampai bahkan kita sudah berumur kayak gitulah setelah. Tapi kalau dilihat yang sekarang ini, kayak apa dengan akhlak-akhlak generasi kita? Padahal ini Rasulullah merupakan contoh terbaik.
2: Iya, benar. Nah, itu tadi kembali lagi ke rumus matematika tadi.
1: Iya.
2: Nah, jadi sekarang ini apa yang tersebar di media-media saat ini, ketika mereka atau umat Islam ini mereka menggaungkan tentang kebaikan-kebaikan, insya Allah kebaikan yang akan tersebar. Tetapi apabila yang disebarkan ini dia hanya berupa keduniaan misalnya, atau kemewahan-kemewahan, maka itulah juga yang menjadi tren gitu, trendsetter yang tersebar di dunia di saat ini gitu. Maka alhamdulillah kita lihat perkembangan ya, fashion aja kita lihat. Apa? Saat ini untuk fashion wanita alhamdulillah kerudung itu
1: macam-macam.
2: Dan pakaian gamis atau itu bukan macam-macam sesuatu juga yang asing lagi itu. Artinya bukan hanya anak pondok aja yang pakai, tetapi juga sudah merambah ke masyarakat.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu luar biasa sekarang ini, iya, media gitu. Jadi tergantung, iya, pembicaraan kita di media. Makanya misalnya media sosial seperti TikTok misalnya, itu awal-awalnya cuman joget-joget, dance, nambah segala macam. Iya. Tapi hari ini bisa dimasuki dengan klip-klip dakwah, klip-klip, iya, pemikiran-pemikiran.
1: Iya. Nah, jadi tergantung bagaimana kembali kepada diri kita ya untuk bisa memanfaatkan media sosial itu,
2: media
1: yang
2: itu
1: baik ataukah yang buruk. Ya. Baik Ustaz, ini ada yang bergabung live chat dari Pak Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tren terhadap para pengajar TPA sekarang ini tidak adil. Seharusnya adil. Para guru-gurunya juga sebagaimana di institut lainnya digaji sesuai dengan UMR, padahal juga mendidik anak-anak. Nih, bagaimana Ustaz?
2: Nah, dari itu Pak tadi yang bisa kita bedakan adalah pendidikannya itu formal atau non formal. Sedangkan TPA, pendidikan TPA kita saat ini itu masih termasuk pendidikan non formal. Maka bisa saja pendidikan Al-Qur'an itu dimasukkan di pendidikan formal. Di mana? Biasanya dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta gitu. Sekolah-sekolah swasta, contoh sekolah SDIT, nah Islam Terpadu, atau ada juga sekolah tahfiz. Atau ada juga sekolah hadis gitu. Nah, bagi atau pesantren-pesantren saat ini itu mereka, kalau seperti ulun lah, ulun kan alumni Rasyidiyah Khalidiyah Krak Arha. Nah, itu rapotnya dua.
1: Iya.
2: Kenapa jadi rapotnya dua? rapot yang pertama itu tentang pembelajaran negeri seperti matematika, bahasa Indonesia gitu. Rapot yang kedua itu pelajaran pondok seperti imla, fikih, usul fikih. Itu bisa dimasukkan di pendidikan formal. Nah, ketika kita sebagai guru mengajar di pendidikan formal, maka guru itu tadi bisa diangkat jadi PNS, P3K. Tetapi selama kita tadi pendidikannya non formal atau ekskul, maka itu dari swadaya masyarakat. Jadi persetujuan masyarakat ini. Nah, kadang-kadang itu tadi karena dia honor gitu ya, di bawah daripada UMR, wajar saja. Dan mengajarnya pun kadang-kadang yang ekskul itu antara sesudah pulang sekolah, berarti dari sore maghrib sampai isya gitu.
1: Ya, demikian ya untuk Pak Said Rahman. Di kalau nggak salah di Amunta ini Pak Said Rahman ya, sudah dijawab oleh Ustadz Abrar. Baik, sementara mungkin kita harus jeda dulu. Selain nanti akan kita sambung lagi pembicaraan kita masih di Hikmah Subuh. Nanti boleh untuk ada yang ingin bergabung melalui telepon, WhatsApp ataupun juga live chatnya Prof. Pat ya.

0: dan kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bicara tentang kontribusi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan pagi ini masih bersama Ustadz Muhammad Abrar Anur STHI ya. Silakan yang ingin bergabung boleh di 0511-325-2602 atau juga melalui WhatsApp di 0895-3405-09539 di kesempatan pagi hari ini, atau juga melalui live chatnya Pro4 RRI Banjarmasin ya. Tadi sudah ada Pak Said Rahman. Kita tunggu untuk Anda yang lainnya yang ingin bergabung. Ya, banyak sebenarnya cara kita untuk bisa berkontribusi ya sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari berbagai hal, dari berbagai cara tadi juga disampaikan oleh Ustaz, kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil terlebih dahulu, dengan hal-hal yang sederhana yang dimulai dari diri kita dan mungkin juga di lingkungan terkecil kita ya. Ya, seperti mungkin ada makan, ada ketika kita buang air dan lain sebagainya. Ini kelihatannya hal-hal yang kecil, yang sepele ya Ustaz ya, yang kadang-kadang mungkin luput dari perhatian kita dan kita tidak membiasakannya, apalagi kepada anak-anak kita sejak dini. Nah, ini seperti apa Ustaz? Apakah ketika ya sudah setua ini mungkin ya, kita baru bisa melaksanakan ini atau baru memperhatikan hal-hal yang seperti ini gimana? Apakah kasep atau terlambat atau gimana ya Ustaz?
2: Jadi insya Allah tidak ada kata terlambat ya untuk kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan sudah menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa umat Nabi Muhammad itu dia terbagi kepada tiga karakter. Yang pertama adalah zalimun li nafsih, orang yang zalim terhadap dirinya gitu. Kemudian yang kedua adalah

0: orang yang mu'tadil. Mu'tadil ini tengah-tengah, artinya dia masih bisa terjerumus di dalam keburukan, tetapi dia juga suka berbuat baik. Kalau zalimun li nafsih tadi, orang yang terjerumus di dalam lumpur keburukan. Dan yang terakhir itu adalah sabiqun bil khairat, orang yang senang dulu-duluan di dalam kebaikan. Nah, kenapa maksud ulun tidak ada kata terlambat di dalam kebaikan di dalam umat Nabi Muhammad? Kita lihat seperti kehidupan para sahabat. Bagaimana Sayyidina Umar ya, atau Sayyidina Abu Bakar, itu memeluk Islamnya itu sudah yang berusia senior gitu. Tetapi dengan semangatnya Umar, semangatnya Abu Bakar, walaupun Umar ini dia dari segi sahabat itu agak terlambat masuk Islam, tapi dia bisa membalap sahabat-sahabat yang lain sehingga dia menjadi orang yang nomor 3 setelah Abu Bakar di dalam makomnya kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kita hari ini. Hari ini misalnya kita merasa di dalam lumpur kelalaian gitu, lumpur keburukan atau keterlambatan di dalam mengikuti sunnah atau adab-adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan kesadaran kita dan dengan tekad yang kuat di dalam hati kita, tidak memungkinkan kita insya Allah menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah dan Rasulullah melalui dengan pengamalan adab-adab sunnah Nabi Muhammad SAW. Iya.
1: Sunnah Nabi kita yang memang menjadi tren sepanjang masa, sepanjang zaman ya Ustaz ya. Beda seperti yang Ustaz bilang tadi, trennya kita di zaman sekarang ini yang mungkin sebenarnya kali itu diumpati
0: karena berganti-ganti.
1: Iya, kan berganti-ganti. Kalau misalnya mode baju lah, kadang ketukaran, mendadak mengumpati terus
0: ada
1: lah
0: setelahnya.
1: Tapi itulah kadang-kadang dengan apa, mengikuti tren orang tuh hakun aja istilahnya, besar pasak daripada tiang itu.
0: Artinya walaupun dia lah mengeluarkan ekonomi lebih banyak.
1: Itu kayak apa Ustaz? Dengan tren-tren yang sekarang, nah ada juga orang tuh nang harus mempati tren gitu. Padahal duitnya kan lebih bisi, tapi nah, gaya gengsinya ini tidak maulah mahal lah.
0: Bener. Karena dari baginda Rasulullah itu pun sudah mencontohkan kepada kita hidup sederhana, qanaah, merasa cukup. Jadi artinya apa? Dari Rasulullah, dari ajaran beliau itu untuk kita dalam menjalani kehidupan ini sudah bisa. Tetapi yang bikin kita itu, artinya hidup kita sekarang itu kurang damai, itu adalah karena kita membandingkan dengan kehidupan orang lain. Nah itu sudah penyakitnya masuk kepada kita. Padahal nih misalnya kita adem ayem aja sudah punya motor. Wah tetangga tuh sudah nukar mobil tuh, aku belum lagi. Nah penyakit masuk dah. Nah kan, misalnya pulang tetangga, misalnya wah tetangganya sudah nukar kendaraan hanyar dari showroom nih, aku masih nangka ini kayak ini aja. Nah itu ketika sudah membandingkan, apalagi mohon maaf perbandingannya ini media sosial. Orang kan media sosial itu memang tempatnya untuk pamer-pamer.
1: Itu baik-baiknya aja nang ditampilkan
0: kehidupan asli.
1: Iya.
0: Boleh jadi mobil yang dipakainya itu adalah mobil marketing. Bajunya apalah gitu. Tetapi karena kita itu sudah terpengaruh duluan, lalu masuk penyakit di dalam hati kita.
1: Nah, ini kan sudah masuk penyakit, kalau kita kadang-kadang menyudahi ini kayak apa nih Ustaz?
0: Terjerumus atau terjebak. Nah gitu, terjebak di dalam permainan dunia jadi.
1: Nah jadi memang harus diri kita sendiri juga yang menyudahinya lah.
0: Jadi harus ada yang mengingatkan lah. Kadang-kadang kan kita lupa tuh. Jadi yang mengingatkan itu siapa? Bisa orang tua kita atau musyrib kita, kalau bahasa agama itu musyrib gitu, musyrib kita atau guru kita, tanyakan kepada mereka gitu tentang apa keresahan kita, apa kegundahan kita gitu.
1: Jadi mungkin dengan orang yang lebih senior, dengan lebih yang berpengalaman, atau memang dengan orang-orang yang berilmu lah kita mencurahkan apa menjadi yang menjadi masalah dari diri kita itu, masalah
0: keresahan kita itu.
1: Tapi kadang-kadang kalau kita kurang tepat menyampaikannya ke orang lain, nah bisa berpanjang kisahnya.
0: Nah makanya insya Allah lah, selama beliau itu guru agama, artinya selama beliau itu dengan ilmu, insya Allah jawaban beliau itu bijaksana. Artinya bijaksana berdasarkan dengan ilmu yang dituntut beliau gitu. Nah akan tetapi misalnya kita ketika kita bertanya kepada orang yang hanya
1: bebaya,
0: nah itu jadi yang tadi bisa berlanjut kemana-mana gitu, ngalur ngidur jadinya.
1: Yang semeter jadi 10 meter.
0: Nah itu insya Allah benar.
1: Tapi ada juga ketika orang punya masalah tuh kadang-kadang tuh berpendek kemana-mana kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang kayak itu Ustaz.
0: Ada juga ketika misalnya dia dengan kesadarannya dapat jawabannya. Ini yang kita khawatirkan, nggak ketemu jawabannya sehingga dia mengikuti arusannya jadinya dengan tadi fenomena trend fashion tadi. Karena dia belum mendapatkan jawabannya, ya dia coba ngalir aja gitu. Nah sehingga ketika dia misalnya dalam sebuah ketidaktahuan atau kejahilan, masih jahil, artinya dia dalam hal ini tuh kita menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, bagaimana supaya hati kita ini jangan sampai sangat mudah terpengaruh, sangat mudah menjadi orang yang tidak pede gitu, sangat mudah down daripada perasaannya gitu. Itu semuanya adalah pengaruh-pengaruh dunia sebenarnya. Nah, ketika kita ada kesadaran dari kesederhanaan Rasulullah, dari qanaahnya Rasulullah, dari akhlak Rasulullah, kita menjadi kuat mental kita gitu.
1: Ya, jadi sebenarnya semua tatanan kehidupan ini ada contohnya.
0: Ada contohnya.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah. Mungkin sesuai dengan fashion kita, umpamanya pegawai di sini, harusnya kontribusi kita itu seperti apa? Mungkin ke pedagang. Nah, ini kontribusinya seperti apa? Jadi itu memang ada.
0: Setelah. Jadi sebenarnya Rasulullah atau agama kita Islam itu tidak menghilangkan pekerjaan kita, justru mendukung dengan pekerjaan kita. Bagaimana dukungan agama ini? Artinya selama kita mencari nafkah, itu dihitungnya ibadah situ. Akan tetapi yang diatur oleh agama kita itu adalah bagaimana kita mengisi waktu supaya waktu kita itu berkualitas gitu. Kualitas apa? Kualitas manfaat, khairun nas anfa'uhum linnas. Apa manfaatnya? Yaitu adalah memberikan kebahagiaan kepada orang lain, memberikan kesenangan, memberikan solusi bagi orang lain gitu. Artinya agama itu sedikit pun, kalau bang misalnya dengan kita beragama nih, lalu pian ampih aja jadi penyiar sudah aja, itu dunia aja. Tidak, tidak seperti itu.
1: Iya, banyak hal yang bisa kita sampaikan, hal-hal yang manfaat. Nah, kalau orang menuruti jadi amal jariah.
0: Lewat siaran istilahnya.
1: Atau pedagang yang mungkin apa namanya?
0: Jujur.
1: Jujur.
0: Nah, adil.
1: Mulai dari masalah timbangan aja ya, banyaklah Ustaz.
0: Banyak.
1: Jadi adab yang baik dalam melayani pelanggan itu juga.
0: Setiap pekerjaan itu ada celah untuk kebaikannya.
1: Iya. Jadi dimanfaatkan, jangan apa ketika pegawai dunia aja yang dipikirkan ada.
0: Lalu bampih misalnya, ini mohon maaf nih misalnya orangnya pedagang, lalu kenal dengan agama, ah bampih aja berdagang, aku beribadah aja, itu paling pian bertahan sebulan. Kenapa? Karena bertahan sebulan tadi duitnya sudah habis, asetnya tadi sudah dijual berataan, miskin lagi. Ini yang dihindari.
1: Padahal kalau bisa kita tuh sugih, karena dengan sugih itu kita bisa membari
0: lah. Bisa membari, bisa tidak menjadi beban bagi orang lain.
1: Jadi harus dirubah mindsetnya adalah setelah
0: mindset nih sebenarnya mindset.
1: Iya, oke, kita sudah berada di menit akhir di acara kita Hikmah Suburi kesempatan pagi hari ini. Mungkin kesimpulan Ustaz dari apa yang sudah kita bincangkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya adalah daripada Hikmah Subuh kita hari ini, bahwasanya kita sudah mendapatkan keberuntungan yang sangat banyak sebagai umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita manfaatkan diri kita, kita memberikan kontribusi sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang pertama kita menghidupkan atau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua kita mengikuti akhlak baginda Rasulullah SAW, dan kita juga mengajak kepada orang-orang terdekat kita, baik itu anak kita maupun istri kita atau keluarga kecil kita. Dan yang ketiga kita bisa berkontribusi di dalam pendidikan Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita menuju hal tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya, karena memang pada akhirnya kontribusi terbaik kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana menjadikan ajaran beliau ini benar-benar hidup ya dalam diri kita ya Ustaz ya. Dan sehingga orang lain itu bisa merasakan indahnya Islam melalui akhlak dan juga perbuatan dari diri kita ya. Baik, semoga kita semua bisa berkontribusi ya sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Abrar M. Nur STHI pagi hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita. Juga Anda dan Sarang Perompat yang sudah bersama kami di Hikmah Subuh untuk pertemuan kita di hari ini Rabu 9 September 2026. Akhirnya saya Rindari Antin Nur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Kabar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Kabar Prompat bersama Ulun Rida. Dalsana Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja gagasan memonitor progres pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di kawasan Trans Kalimantan Kabupaten Barito Kuala Jumat 4 September 2026. Kegiatan yang itu menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel APT Mustaqimah Esfarm MSI bersama jajaran anggota Komisi 3. Dalam kesempatan yang itu juga dilaksanakan serah terima selesainya pemasangan 25 titik PJU dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel kepada Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Mustaqimah menyambut baik rampungnya pemasangan PJU terhadap tahap tersebut karena penerangan jalan dinilai memiliki peran yang penting bagi keselamatan pengguna jalan. Terlebih di kawasan Trans Kalimantan menjadi jalur dengan aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi termasuk juga di malam hari. Disampaikan pula meskipun ada 25 titik yang sudah tuntung terpasang, Komisi 3 menilai kebutuhan penerangan di lapangan masih cukup besar sehingga perlu menjadi perhatian pada penganggaran berikutnya. Mustaqim menyampaikan pihaknya siap mendorong penambahan titik PJU agar penerangan di kawasan tersebut semakin merata. Demikian Habar Prompat Ulur Rida, Salam Budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan Sanang Prompat ini salah satu lagu dari Ponorogo, Jawa Timur. Judulnya adalah Warok Ponorogo. Nah, Warok Ponorogo ini sebenarnya adalah tokoh ya, tokoh masyarakat dan juga tokoh seni sekaligus sesepuh yang punya jiwa kesatria, kemudian juga berbudi luhur dan disegani ya dalam tradisi masyarakat Ponorogo. Ya, asal katanya sebenarnya itu adalah wewarah ya, yang berarti mampu memberikan petunjuk, memberikan pengajaran atau juga teladan hidup bagi sesama. Nah, biasanya penampilan khas dari warok ini adalah perawakannya tuh gagah ya, terus kumisnya tuh tebel. Dan pakaiannya tuh biasanya serba hitam ya, pakai kolor atau ikat pinggang kain yang biasanya tuh warnanya putih ya. Jadi warok ini biasanya menjadi ikon ya, serta penanggung jawab utama biasanya dalam pertunjukan seni tradisional reog Ponorogo ya. Dan dia sendiri tuh biasanya dipercaya punya keteguhan hati, punya ilmu kebatinan yang tinggi, serta laku hidupnya tuh melindungi ya tanpa pamrih. Nah, itu mungkin sekelumit gambaran ya tentang siapa itu warok ya, warok Ponorogo yang biasanya juga menjadi satu penanggung jawab utama ya dalam pertunjukan seni tradisional reog Ponorogo.

Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Saya, Fathur Berlianto, Kepala KPKNL Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Banjarmasin konsisten menjadi suara kebangsaan, perekat persatuan, dan penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat.

Rompet, kalau ngemil tuh biasanya kacang ya. Kacang goreng tuh apalagi. Ngemilnya tuh gak mau berhenti. Wah, dikawani pulang lawan kopi. Mantep benar. Nah, ini lagunya bahasa Minang ya. Ceritanya tentang seorang pedagang yang menjajakan kacang ya, kacang goreng berkeliling ini. Yang memang menggambarkan perjuangan hidup pedagang untuk cari rezeki dari pagi sampai sore hari ya. Dan lagunya cukup, beatnya cukup cepat, cukup menghentak dan memberikan satu semangat mudah-mudahan ya buat pian dan sarang perempat yang pagi hari ini sudah memulai aktivitasnya. Ada yang masih di perjalanan, ada yang baru mau berangkat, tapi juga sudah ada yang sampai di kantor ya. Mudah-mudahan dengan semangat pagi hari ini semua pekerjaan lancar, tidak ada kendala apapun juga ya, bedang sarang perempat. Nah, sudah 30 menit dari pukul 7. Dan sarang perempat ini kalau kita bicara tentang sampah ya, Pemko Banjarmasin ini sudah menyiapkan ya perubahan untuk pola perhitungan tarif pelayanan persampahan. Jadi dilakukan dalam revisi peraturan daerah Perda nomor 15 tahun 2023 itu tentang pajak daerah dan retribusi daerah atau PDRD. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kota Banjarmasin Edi Wibowo ya, menyampaikan bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang lebih tinggi. Jadi untuk tarif sampah ada perubahan pola perhitungan menyesuaikan dengan aturan yang ada di atasnya. Jadi beliau menegaskan bahwa perubahan pola tarif ini bukan semata-mata kebijakan Pemko untuk menaikkan beban pembayaran masyarakat. Menurutnya terdapat ketentuan yang memang menjadi dasar dalam menentukan besaran tarif pelayanan persampahan. Penyesuaian tarif persampahan ini menjadi salah satu materi yang tengah dibahas dalam perubahan Perda DPRD. BPKPAD bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah SKPD ini terkait masih merumuskan ya secara rinci untuk besaran dan juga mekanisme perhitungannya. Pemko sendiri menargetkan revisi Perda DPRD dapat dirampungkan pada September 2026. Saat ini sejumlah data dan juga rincian dari SKPD masih dilengkapi sebelum masuk pembahasan lebih lanjut bersama dengan DPRD Kota Banjarmasin. Nah, anggota DPRD Kota Banjarmasin Faisal Haryadi juga menyampaikan bahwa penerapan pajak dan retribusi daerah pada dasarnya memiliki tujuan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Namun menurutnya setiap perubahan tarif itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu secara terbuka kepada masyarakat termasuk mengenai alasan penyesuaiannya ya. Faisal menilai konsultasi publik ini menjadi bagian penting dalam pembahasan perubahan Perda PDRD dan masyarakat harus mengetahui alasan penyesuaian sekaligus manfaat yang nantinya kembali kepada masyarakat. Nah, beliau mengakui bahwa penyesuaian pajak maupun retribusi dimungkinkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas ya, namun pemerintah juga wajib mempertimbangkan kemampuan dari masyarakat. Faisal berharap revisi Perda itu tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah PAD, kemampuan masyarakat juga manfaat yang diberikan dari penerimaan pajak dan retribusi ini pun juga harus menjadi pertimbangan.

0: gak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo. Mampu, gak usah bergamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Perempat, suara budaya Nusantara.
5: Budaya Nusantara. Budaya Nusantara.

Asik. Asik. Lagunya keren ya. Judulnya adalah Belai Bajai. Bajai itu di sini bukan berarti kendaraan roda tiga ya. Bajai itu bukan ya. Maksudnya bukan itu. Tapi bajai di sini ini dalam bahasa Dayak ya. Artinya tuh buaya. Buaya ya, buaya darat ya. Nah, kalau belai sendiri tuh maknanya tuh belayan, elusan atau rayuan. Jadi belai bajai itu secara harfiahnya diartikan sebagai belayan rayuan buaya. Buaya darat ya. Jadi mungkin ini peringatan ya bagi para perempuan, bagi para wanita, untuk laki-laki yang suka merayu, menebar janji manis untuk hanya memikat hati kita ya. Biasanya itu sifat-sifatnya para buaya darat ya. Tapi mudah-mudahan nggak ada budaya apa namanya buaya darat di sini. Ya, ini lagu Dayak ya, Kalimantan Tengah, yang mudah-mudahan juga bisa menghibur kita di suasana pagi hari ini ya.

0: Ya, sebentar sudah 51 menit dari pukul 7 pagi hari ini. Dan sana ke pemerintah peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi perhatian dari Komisi 1 ya, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Itu setelah melakukan pemantauan langsung di sepanjang Jalan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut pada hari Jumat yang lalu, yang 4 September 2026. Jadi kegiatan ini turut melibatkan BPBD Kalimantan Selatan, kemudian juga BPBD Kabupaten Tanah Laut, dan relawan gabungan untuk melihat kondisi terkini sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat. Nah, kegiatan tersebut dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalsel, Haji Rais Ruhayat SH, yang menilai persoalan karhutla di kawasan tersebut perlu untuk mendapatkan perhatian serius. Jadi dalam pantauan, rombongan juga berdialog dengan aparat desa, kemudian juga kepada warga ya, untuk menggali informasi terkait penyebab atau juga pola kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun. Jadi dari hasil dialog tersebut diketahui kebakaran lahan di kawasan Rawa Bati-Bati telah berulang selama beberapa tahun dan cenderung semakin parah ketika kemarau panjang. Kondisi rawa dan juga sungai yang mengering inilah yang membuat lahan menjadi mudah terbakar sekaligus juga mempercepat penyebaran api. Rais mengatakan kondisi kemarau tahun ini membuat kawasan rawa semakin kering sehingga sangat rentan terbakar. Dijelaskan juga sebagian masyarakat masih memiliki kebiasaan yang membakar lahan rawa saat musim kemarau dengan anggapan kawasan tersebut akan kembali didatangi ikan ketika musim hujan. Nah, selain itu, aktivitas masyarakat di sekitar rawa seperti membuang puntung rokok juga berpotensi menjadi sumber api yang memicu kebakaran. Penanganan karhutla tidak boleh hanya dilakukan setelah api muncul ya, tapi harus diarahkan pada langkah pencegahan sejak awal. Nah, Komisi 1 DPRD Kalsel mendorong agar lahan-lahan tidur di kawasan rawa ini bisa dimanfaatkan secara produktif sehingga kondisinya bisa lebih terawat dan tidak mudah terbakar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap